lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Pameran busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia. Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari.
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman berdua, kamu pernah gak sih ngebayangin ada jutaan nyamuk itu beredar di sekitaran kamu? Nah, itu bisa saja terjadi, teman berdua. Dan baru-baru ini ada Google yang meminta izin dari pemerintah Amerika Serikat buat ngelepasin 32 juta nyamuk yang itu sudah terinfeksi bakteri Wolbachia di Florida dan California. Tapi rencana itu masih mendapatkan reaksi negatif nih dari warga sekitar. Jadi ya teman berdua, rencana itu tuh merupakan bagian dari program The Bug Project-nya yang itu melibatkan ilmuwan dan engineer untuk mengembangkan teknologi melawan nyamuk pembawa penyakit. Jadi si 32 juta nyamuk ini sudah terinfeksi bakteri baik gitu loh, untuk melawan para nyamuk-nyamuk pembawa penyakit. Nah, Google saat ini sedang menunggu persetujuan nih dari US Environmental Protection Agency dan terbuka untuk komentar publik sampai di tanggal 5 Juni kemarin. Kalau nih ya teman berdua, melihat dari komentar yang masuk, sepertinya sih warga Amerika Serikat kurang senang ya melihat perusahaan teknologi ini melepaskan jutaan nyamuk ke alam liar. Lewat program ini nih teman berdua, Google itu tuh berencana untuk melepaskan jutaan nyamuk jantan yang sudah terinfeksi bakteri Wolbachia yang menyebabkan ketidakcocokan sitoplasma, yang artinya sperma nyamuk ini tidak bisa membuahi sel telur betina yang tidak terinfeksi. Nah, seiring berjalannya waktu, langkah dari Google ini nih teman produk ya, langkah ini akan mengganggu siklus reproduksi nyamuk sehingga bisa meningkatkan persaingan dan mengurangi populasi nyamuk secara keseluruhan. Program ini secara khusus menargetkan Aedes aegypti, spesies nyamuk pembawa penyakit demam berdarah dengue ya, dan juga virus Zika. Melalui metode Wolbachia ini, teman produa saat ini tuh nunjukin hasil yang menjanjikan untuk melawan penyakit menular. Tapi berdasarkan riset yang udah dilakuin ilmuwan di Columbia dan University of California di tahun 2024, disitu nemuin kesalahan dalam penerapannya yang bisa berakibat fatal. Makalah itu nemuin kalau metode Wolbachia ini memang jauh lebih ramah lingkungan dan juga lebih efektif untuk jangka menengah sampai jangka panjangnya dibandingin sama modifikasi genetik gitu kan. Tapi ada juga resiko penyebaran gen yang berpotensi berbahaya ke lingkungan. Terus juga makalah penelitian ini juga nunjukin beberapa tantangan yang bakalan dihadapi sama Google. Pertama, melepaskan nyamuk dalam skala besar itu merupakan tugas yang sangatlah berat ya teman berdua, yang akan membatasi area yang bisa ditangani The Bug secara efektif. Nah, hal ini tentu saja membuat populasi nyamuk itu sangat rawan terhadap migrasi nyamuk tidak terinfeksi dari wilayah sekitar, dan itu ngebutuhin pelepasan nyamuk mingguan secara terus-menerus untuk memangkas populasi. Dan gak cuma itu teman berdua, makalah tersebut itu tuh ada cuplikannya di mana kalau ada sejumlah kecil nyamuk betina yang terinfeksi Wolbachia secara nggak sengaja dan itu ikut dilepaskan, maka akan membuat bakteri sterilisasi tersebut tidak efektif. Dan menurut laporan dari Guardian, engineer dan ilmuwan Google itu merancang sistem AI untuk memisahin nyamuk jantan dan betina. Tapi teknologi ini tuh masih dalam fase awal gitu loh teman produa. Ada Vector Control Advisor Group, yang mana ini adalah salah satu pemain kunci di metode Wolbachia ini, belum merekomendasikan sistem pemisahan nyamuk. Kemungkinan karena metode pemisahan jenis kelamin standar ini masih memiliki tingkat kontaminasi betina sebesar 0,3% pada tahun 2024. Coba deh bayangin deh teman produa ya, ada 32 juta nyamuk yang rencananya bakalan dilepasin.
coba. Apa kata nyamuk-nyamuk yang udah ada lebih awal di dunia ini? Kayak dilirikin sinis set eyes gitu gak sih? Sama ngebayangin deh kalau jadi nyamuk-nyamuk yang udah, katakan nyamuk senior dan nyamuk junior gitu ya. Yang 32 juta nyamuk itu tadi adalah nyamuk junior gitu. Kayak apa sih lo? Petentang-petenteng gitu kali. Tapi juga ya sebenarnya sih bener juga sih sama si warga-wargi Amerika Serikat ya, yang sejauh ini tuh masih belum setuju sama project dari Google ini. Karena kan iya itu tadi ya teman Pro 2, masih butuh, sebenarnya sih masih butuh penelitian lebih lanjut lagi untuk benar-benar meyakinkan dan benar-benar ngasih tunjuk, ngasih bukti kalau ya kalau dengan menebar, melepaskan si nyamuk Wolbachia itu tadi, si nyamuk yang udah terinfeksi bakteri Wolbachia itu tadi bisa mempengaruhi si nyamuk-nyamuk yang udah ada di dunia ini lebih lama, kayak gitu. Perlu pendekatan lebih lanjut lagi nih, dan juga penelitian lebih lanjut lagi maksudnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Al-Rihlah, nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.
3: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
4: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Teman berdua masih di Spada. Ini nih kita ada di segmen Sikat. Yang pastinya pagi ini setelah aku kasih kamu informasi tentang 32 juta nyamuk yang rencananya pengen dilepasin sama Google ya teman berdua. Nah ini beda cerita. Kalau yang ini adalah dari ilmuwan internasional juga yang baru-baru ini memproduksi peta medan magnet alam semesta terbesar yang pernah mereka buat. Peta ini diklaim 5 kali lebih besar dari seluruh upaya sebelumnya yang digabungkan tuh teman pro 2. Peta ini mengungkap jaring kosmik tak kasat mata yang itu mempengaruhi cara galaksi terbentuk dan berevolusi. Jadi peta baru ini namanya Space Rocks yang dikerjakan oleh tim internasional yang dipimpin peneliti dari CSIRO, Lembaga Sains Nasional Australia, bersama dengan SKA Observatory atau SKAU, organisasi antar pemerintah yang itu tengah membangun 2 teleskop radio terbesar di dunia tuh teman pro 2. Terus penelitian ini juga dimungkinkan untuk kemampuan ini ya, canggihnya dari teleskop radio ASCAP itu punya CSIRO yang berlokasi di Observatorium Radio Astronomi Murchison di negara Wajeri Yamaji, Australia Barat nih. Jadi peta ini bekerja dengan prinsip bahwa cahaya itu berputar saat melewati medan magnet dengan mengukur seberapa besar putaran cahaya yang ditangkap oleh si teleskop ASCAP itu tadi tuh teman pro 2. Dari tim peneliti itu bakal nentuin lokasi medan magnet beserta kekuatan relatifnya. Terus ada satu peneliti utama ya sekaligus juga ilmuwan dari Commissioning SKAU. Ini menambahkan kalau skala dan kepadatan peta ini nih membantu para ilmuwan memahami gimana sih cara energi itu terdistribusi di seluruh alam semesta. Dan selama 20 tahun dari para ilmuwan SKAU ini bekerja dengan kumpulan data yang pada dasarnya sama, yang bahkan tidak mencakup langit belahan selatan. Dan sekarang mereka tuh akhirnya bisa gitu loh teman pro 2 ngejawab beberapa pertanyaan besar dengan gambaran yang jauh lebih baik tentang struktur magnet alam semesta itu. Kalau dilihat-lihat sih ini kayak apa sih, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hitam gitu loh teman pro 2. Dan itu gede banget sih emang dari petanya ya. Wow sih. Dan memang di alam ini itu tuh ya ada juga magnet, kekuatan magnet listrik yang liar itu pasti ada tuh teman produk. That's why dari para peneliti di CSIRO dan juga SKA Observation SKA Observatory ini, mereka berhasil membuat peta medan magnet alam semesta terbesar tuh. Keren gak tuh mereka.

0: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih, abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU, gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggok kamu yang dorong dong Beb.
1: Enak aja.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jember akhir-akhir ini dingin seperti aku yang merasakan Jember dingin amat sih. Memang karena sekarang ini di Jawa, Jawa Bali ya, ini lagi ngerasain fenomena bediding. Ini fenomena yang mana teman Pro 2? Apa tuh namanya fenomena yang dia itu tuh kamu bakalan ngerasain dingin meskipun di musim kemarau. Dan prediksinya teman Pro 2, si bediding ini terjadi di awal musim kemarau sampai puncaknya, yaitu dari bulan Juni, Juli sampai Agustus. Kayak di Malang, ini udah pasti ya, Malang kan udah dingin. Ditambah musim bediding, tambah dingin lagi fenomena bediding ini. Terus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Kota Malang juga memprediksi kalau fenomena kali ini nih bakalan terasa jauh lebih ekstrim dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh teman Pro 2. Jadi suhu dingin yang lebih menggigit ini merupakan satu kombinasi musim kemarau dan juga pengaruh El Nino yang terjadi secara bersamaan. Alhasil, warga-wargi ini akan merasakan kontras cuaca yang kentara ya, yakni terik menyengat di siang hari, tapi suhu itu bakal anjlok drastis saat malam sampai pagi hari. Fenomena ini juga dirasain gak cuma warga-wargi Malang, tapi Surabaya, Jember pun juga iya, dan Bali yang berasa banget tuh teman Pro 2. BMKG Juanda juga menyatakan kalau kondisi ini dipicu oleh wilayah Surabaya yang sudah resmi memasuki musim kemarau ya. Itu ditandai dengan minimnya tutupan awan di langit. Seperti itu teman Pro 2. Jadi harus udah siap-siap ya. Selimutnya yang tebal, jaketnya yang tebal juga.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2 bikin pagi kamu makin seru nih teman Pro 2. Di interval ketiga ya, masuk di Besti, bekal semangat tiap pagi. Biar makin semangat, sarapan dulu. Ya kan teman Pro 2, udah sarapan sama apa? Aku sih, karena hari ini bakalan banyak aktivitas, yang biasanya kalau pagi itu sarapanku sekedar telur dan juga jagung rebus. Ini pagi hari ini rada-rada berat sih buat sarapannya ya. Udah makan nasi aja. Sama udah ngebawa kue. Jadi biar biar gak cranky gitu kan. Kalau lagi pengen nyemil, si kue itu aku cemil tuh teman Pro 2. Nah, bisa juga nih kalau kamu mencari-cari referensi makanan. Kayaknya sih yang porsinya banyak adalah nasi padang, ya kan? Apalagi kalau nasi padangnya dibungkus, bawa pulang. Banyak deh tuh porsinya tuh teman Pro 2. Nah, di Besti pagi hari ini ngobrolin tentang si nasi padang itu deh teman Pro 2. Karena kan ada ya yang punya mindset kalau makan nasi padang itu tuh enaknya ya udah dipuluk aja pakai tangan langsung gitu, nggak pakai sendok. Ada yang gitu, terus juga bilang kalau ih aneh banget makan nasi padang masa pakai sendok gitu kan. Nah, kalau kamu makan nasi padang nih teman Pro 2,

Iya emang princess. Emang mau dia makan princess gitu loh teman berdua, yang gak mau cemot-cemot, yang tangan ini juga harus tetap bersih. Kayak gitu sih aku. Tim makan nasi padang pakai sendok. Kalau kamu tim yang makan nasi padang pakai sendok atau langsung peluk dari tangan, kasih tahu aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga tuh di Instagram story Pro 2 Jember. By the way teman Pro 2, abis ini ada satu single dari Tropical Forest. Ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media ya, yang ngefasilitasin produksi video musik, yaitu Tropical Forest. Jadi Tropical Forest ini satu band reggae yang dia itu dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik. Terus juga Tropical Forest ini memproduksi video musik untuk lagu yang berjudul Microplastic. Proses produksi ini digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng bersama dengan Hypno Creative Media, dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun di Batu, Jawa Timur. Lalu juga ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang turut hadir memantau prosesnya. Seperti apa single dari Tropical Forest with Microplastic? Langsung aja, ini dia nih teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
2: Pa, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Lanjut, kita bacain gabungan dari kamu ya. Yang udah masuk di WhatsApp teman Pro 2 ada dari Rian di Kaliwates. Tadi aku pertanyaannya adalah, kalau kamu makan nasi padang nih, kamu tuh tim yang pakai sendok atau langsung puluk aja sih pakai tangan? Dari Rian di Kaliwates, aku tim puluk pakai tangan dong. Entah kenapa, rendang sama ayam pop itu rasanya makin lebih nikmat. Kata Rian gitu. Duh, jadi kepikiran rendangnya nasi padang. Kan aku Rian, elah. Loh kok jadi nyalain Rian? Yang mulai nasi padang mah Devi duluan, apa nyalahin Rian? Next, ada Sinta di Sumbersari. Kalau kata Sinta, aku tim sendok. Bukan karena gak bisa pakai tangan, tapi lebih praktis aja. Setuju. Setuju Sinta, after makan kan kayak kita gak perlu ribet-ribet cepet-cepet buat cuci tangan ya kan. Masih ntar dulu deh, toh juga tangan masih bersih gitu kan. Terus dari siapa nih? Wait. Fajar di Ambulu. Aku kalau misalkan makan di tempat, itu tim pakai tim langsung tangan. Tapi kalau bungkus dan makan di kendaraan, tim yang pakai sendok. Ya iya juga sih, kalau naik mobil kan kayak gimana kitanya mau pakai tangan kan kagak bisa, harus dibantu sama sendok. Gimana sih Fajar? Jadi kamu dua-duanya ya? Oh, ambivert. Kenapa jadi ambivert? Next dari Bayu di Ajung. Aku fleksibel, tapi kalau lagi santai pasti lebih pilih pakai tangan aja. Kalau kamu gimana? Aku tungguin gabungan kamu masih ya di Spidey pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
2: Waalaikumsalam, abang dari mana aja jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.

bikin pagi kamu makin seru ya, mestinya barengan sama aku Devi Wulandari ya. Ini loh, mau bacain gabungan dari kamu yang udah masuk di WhatsApp teman Pro 2 dari Ego. Ego di Tegal Besar. Kalau dia adalah tim yang puluk, Kak, biar nikmat kalau ngambil sayurnya. Ih, setuju banget lagi. Iya juga sih, enak juga sih ya. Nah, aku tuh kalau misalkan makanku di rumah, itu bakalan aku puluk aja pakai tangan langsung. Tapi kalau misalkan makannya langsung di tempat, itu aku harus pakai sendok ataupun pakai garpu. Thank you Ego udah bercerita pagi hari ini. Terus ada juga dari, wait bentar, dari ini nih. Kan tadi mana deh. Oh nih, temukan. Dari Nabila di Wuluhan. Aku adalah tim sendok, apalagi kalau lagi di kantor atau lagi buru-buru, biar praktis aja gitu, kata Nabila di Wuluhan gitu teman Pro 2. Terus dari Dimas di Patrang, tim tangan 100%. Pakai persen lagi. Kalau makan nasi Padang pakai tangan tuh ada sensasi yang gak bisa dijelasin, kata Dimas gitu. Oh iya Dim, ya juga sih, maybe dia sama kayak Ego tadi ya. Jadi berasa biar bisa menyatu sama sayurnya gitu ya. Sensasi yang gak bisa dijelasin. Coba jelasin Dim, sekarang juga deh Dim. Orang udah dibilangin gak bisa dijelasin, malah minta penjelasan. Ya namanya juga wanita Dimas. Next, ini terakhir ya. Ada dari Arga di Tanggul. Kalau kata Arga, aku adalah tim tangan. Dan bahkan menurutku ada makanan yang level kenikmatannya itu naik kalau dimakan langsung puluk pakai tangan. Baik, iya juga. Memang ada makanan yang levelnya tuh kayak gitu tuh. Kadang tuh kayak udah ngebayang-bayangin gitu kan. Bayangin dilakuin, puas deh akhirnya makan nasi Padang dengan dipuluk langsung pakai tangan. Itu maksud aku ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai pukul 9 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor. Abang anti korupsi, saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
3: Hey, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gua bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
7: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
3: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Teman Produa, mau masuk pukul 9, kamu masih di Spada. Tapi habis ini kita bakalan lanjut barengan sama Produa Jakarta ya, di program Musicpreneur, ngobrol-ngobrol sama ini nih, Dandi Setiadi. Ngobrolinnya tentang apa? Ya pasti dong seputar Musicpreneur nih teman Produa, sampai nanti pukul 10 ya. Jadi aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much, kamu sudah menyimak aku dari pagi banget tadi ya teman Produa, sampai di menjelang siang ini. Happy weekend, dan tentu saja selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga, bersama orang terkasih, ataupun yang mau me time di hari Sabtu ini. Devilan dari pamit teman Produa, kamu stay tune terus ya di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu ya?
1: Pemain tulen.
0: Wis. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat-buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran, gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya start dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band, dan dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
0: Arab,
2: terus
0: oh itu sangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Dari
2: 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC. Dulu di DKV ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: masuk kelas
1: di kantin.
0: Oh, di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Terus jadi soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua
0: kelasnya. Oke,
1: makanya
0: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
1: Oke. Okay. Kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Oh, tapi kayaknya sih kalau 2016 gua 2010 berarti
0: harusnya masih ketemu ya. Masih aktif tapi
1: sekarang enggak. Sekarang oh, gua kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih
2: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya. Yeah?
1: Berapa subscribe itu?
2: Dulu itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja,
2: iya. Man. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh, apakah awalnya struggling banget
2: iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh yeah.
2: aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama effort dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Gue bisa ngasihin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay. Harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala dia juga di

0: ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu nggak akan gue tayangin.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Oke. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren tuh kan hook ya, hook di video-video.
1: Di video.
0: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya?
0: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu. 2016. Dan akhirnya di apa namanya di copy sama beberapa apa namanya YouTubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
1: pakai hook
0: strategi itu.
1: Iya gitu. karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya benar.
2: Sama
1: bener.
2: Kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
1: Kalau nyari rumah hook bagus
2: iya,
1: ya.
2: Iya. Hook, ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Denlit kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang, apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
0: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Oh, banyak banget ya?
0: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
1: Beda.
0: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja
0: raw
1: gitu.
0: Raw aja.
1: Oke.
0: Contohnya kayak kemarin yang
2: live stream ya.
0: Siapa Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Kayak gitu.
1: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Den, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
0: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
0: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke.
0: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
1: Iya.
0: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
1: Ya. Oke.
0: Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Oh, iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
1: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
1: Okay.
2: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Okay.
2: Ya kan, gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba.
1: Oke.
2: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
1: Nah
2: makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
1: Iya betul.
2: Etalasnya
1: betul.
2: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
1: Oke.
2: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
1: Oh iya.
2: Makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
1: Enggak.
2: Itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
1: Oh ya kan?
2: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
1: Right.
2: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.

0: Ya ya, tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
1: kalau kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Kacamata. Oke, oh. Lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning gelap. Apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Jadi kuning gitu kan, ya.
0: Ternyata enggak lo. Ternyata enggak. Serius. Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
1: Ada.
0: Kan?
1: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
1: Oh, ini ya. Ini pakai teknologi okay. Tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Biasa.
0: Oh.
1: Kalau kuning lu gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi, sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Ya, gimmick.
0: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya.
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti oh ya ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kalau kita bisnis itu kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes.
0: Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar, yang nggak dibusting,
0: secara wajar
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya,
1: ibunya pengen anaknya top, dia sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Enggak boleh dikasih janji itu.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent karena kadang lupa atau memang enggak ingat. Sama ya, lupa enggak ingat. Kita udah kasih tahu, "Hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?"
0: Oh iya, harus.
1: Harus ya. Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, "Ya Om, jalan." Ntar kita cek. Enggak nih, hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik Whitney Houston.
1: Iya, Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah, brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
1: semua, ya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya?
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu nggak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
1: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer nggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya.
1: Yeah.
0: Baru meletek.
1: Kebanyakan nih ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Hmm. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Oh. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, indo jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
0: Oh.
1: Ya, dia enggak kerja sama sama kreatif seperti Dandi, dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat
1: ya,
0: juga.
1: Blunder juga, angkat juga.
0: Yes.
1: Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus
0: dong. Gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Banyak yang gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Minta tanda tangan
0: dulu. Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan enggak boleh ke mall itu.
0: Oh, dibanned akhirnya.
2: Dibanned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Enggak boleh ke mall itu?
2: Enggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau jelek enggak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Enggak boleh apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: enggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah, justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuma di Indonesia kan, oh gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada M-nya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuma kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya.
1: Karena juga beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa.
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke.
2: Gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Nah, mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube yeah. atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Biasanya gitu banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya yeah. diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Asia Speed kali ya. Asia Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama yeah, Indonesia.
2: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena ya. Tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan C G F
0: gitu. C G F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya yeah. dari awal. Terus lama-lama kasih minor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang asik. Kan chord-nya yes. kan.
0: Fish, kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng gitu kali ya. Iya kan?
1: Betul.
0: Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya,
1: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya.
0: Iya.
1: Gak perlu ditambah not 11 gini segala macam enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua dibuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Iya,
0: benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke
2: iya.
0: Oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja
0: masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay, dan waktu
1: pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh, iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Okay.
1: Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan? Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom itu. Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya kemarin yang viral tuh om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab. 20 tambah 20, 5 tambah 5, dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede ya, itu.
2: Gede, ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia. Yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde Baru. Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa.
1: Bisa.
0: Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget terdengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba tuh bisa gitu ya.
0: Tuh, dia dong yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
2: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman bro dua. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elandi Krisnandar cabut.
1: Ryoji Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2. Siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Timnas Indonesia bayar tunai akhiri penantian 38 tahun atas Oman. Timnas Voli Pantai Putri Sumenep berlaga di semifinal Piala Wali Kota. ASDP Ketapang tambah kapal antisipasi kemacetan Ketapang. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Timnas Indonesia akhirnya membayar tunai penantian selama 38 tahun. Tim Garuda berhasil raih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Oman, tepatnya pada pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, tepatnya pada 5 Juni 2026. Sejak menit awal, Indonesia langsung dapat momentum dengan menguasai jalannya pertandingan. Meskipun begitu, peluang pertama justru diperoleh oleh Oman melalui umpan silang berbahaya. Namun ancaman dari Oman tersebut berhasil diamankan oleh kiper Emil Enduro. Dengan kesulitan yang berarti, Indonesia kemudian langsung membalas lewat sundulan Nathan Joy Aon, tepatnya pada menit ke-6. Informasi kedua, tim bola voli Pantai Putri Kabupaten Sumenep hari ini, tepatnya pada 6 Juni 2026, berlaga di babak semifinal kejuaraan voli Pantai Piala Wali Kota Surabaya. Mereka menghadapi tantangan berat di salah satu tim tangguh tuan rumah Hans 1 Surabaya. Pertandingan penentu tiket final ini juga diprediksi berjalan secara ketat sejak menit awal, mengingat kedua tim memiliki rekam jejak yang solid selama fase grup. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau Pengkap PBVSI Sumenep, Taufik Rahman, menegaskan bahwa anak asuhnya dalam kondisi siap tempur. Evaluasi dari laga-laga sebelumnya sudah dilakukan untuk meredam agresivitas lawan. Informasi ketiga, PT ASDP Indonesia Ferry menambah jumlah kapal di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang untuk mengantisipasi kemacetan panjang kendaraan truk menuju penyeberangan Banyuwangi-Bali ketika libur panjang, tepat di tanggal 5 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya jumlah kendaraan truk besar yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. General Manager ASDP Ketapang Arif Eko mengatakan bahwa jumlah kapal yang beroperasi di dermaga LCM ditambah dari sebelumnya 9 kapal menjadi 12 kapal perharinya. Menurutnya, peningkatan dari jumlah truk besar menjadi salah satu penyebab antrian panjang di jalur Situbondo Banyuwangi menuju Pelabuhan Ketapang. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama aku Vita Karina, yang biasanya nemenin kamu di pagi hari, sekarang bergeser di siang hari untuk program acara Pro 2 Hitlist, yang tentunya aku bakal temanin kamu dengan lagu-lagu terup to date dan juga lagu kesukaan kamu pastinya teman Pro 2. Boleh buat teman Pro 2 yang mau request, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Yang pastinya aku bakal menemani weekend kamu, buat kamu yang lagi santai ataupun kamu yang lagi menikmati waktu libur bersama dengan keluarga di luar rumah, lagi jalan-jalan, lagi healing. Yang penting jangan sampai hilang ya, bilangnya healing tiba-tiba hilang. Ya pastinya teman Pro 2, aku tunggu sampai dengan jam 12 siang nanti dengan lagu-lagu kesukaan kamu ya. Kamu bebas bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Yang pastinya nanti aku bakal bacain untuk requestan yang udah masuk, bisa dari DM Instagram, jangan lupa untuk di follow dulu @Pro2Jember, langsung aja di sana ya, ataupun di WhatsApp Pro 2 Jember. Dan tentunya ada beberapa single selanjutnya yang bakal menemani ruang dengar kamu. Satu single dari Thailand dengan Channel.

0: Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Teman Pro 2 barusan sudah ada satu single dari lagunya Naufal Syahreza dengan judulnya Super Exis. Nah, kalau mungkin teman Pro 2 sebelumnya udah pernah dengerin lagu ini ya, dimana memang lagu ini sebelumnya udah terkenal banget ataupun trending di TikTok karena teaser singkatnya yang menarik perhatian pengguna sampai dengan trending sebelum rilis resmi dengan lirik yang penuh kepercayaan diri serta juga musik yang hyper pop yang mudah banget untuk kita ingat, bahkan juga lagunya isi listening banget ya teman Pro 2. Naufal Syahreza ini sebelumnya udah dikenal melalui kolaborasi bersama dengan Tensi ya. Kalau mungkin teman Pro 2 juga penggemar dari Tensi Jamsi, pasti udah tahu albumnya, kemudian juga lagu-lagunya seperti apa. Dan kali ini Naufal Syahreza ini juga pernah berkolaborasi dengan Tensi. Nah, kali ini juga Naufal kembali untuk merilis single berjudul Super Exis yang barusan udah hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2, yang ternyata juga langsung untuk mendapatkan respon tinggi dari pendengar sejak potongan lagu beredar di media sosial. Kalau kita telusuri lagi, banyak juga pengguna internet mengaku bahwa tertarik dengan melodi yang mudah diingat, easy listening ya, sehingga memang memenuhi kolom komentar dengan permintaan perilisan penuh. Ya, coba mungkin teman Pro 2 kalau iseng cek-cek aja untuk laman resmi dari akun Naufal Syahreza sendiri ya teman Pro 2, di mana lagu ini juga digunakan sebagai tren kreatif di TikTok sebelum resmi dirilis. Nah, kemudian dalam lagu Super Exis milik dari Naufal ini menghadirkan musik berenergi dengan nuansa hyper pop ya, yang sesuai juga dengan selera anak muda zaman sekarang. Dan menurutnya lagu ini juga tentunya bisa mengajak kamu sebagai pendengarnya untuk berani menunjukkan jati diri tanpa terpengaruh komentar-komentar negatif. Ada juga beberapa single lainnya teman Pro 2, kita tinggalkan beberapa single tadi yang udah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Selanjutnya juga gak kalah tren juga untuk beberapa tahun terakhir ini, lagu dari Nabila Takiyah yang menjadi favorit kamu yang judulnya adalah Cegil.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Emang sih sekarang itu bukan memasuki musim hujan ya, tapi kadang cuaca itu labil banget teman Pro 2. Kadang siang itu panas, tiba-tiba mendung, hujan tiba-tiba. Tapi beberapa waktu terakhir ini emang udah gak ada hujan ya. Bahkan juga teman Pro 2 harus menyesuaikan dengan cuaca saat ini yang panas banget ketika siang. Bahkan juga beberapa kali ngerasain gerah. Meskipun malam, meskipun sore, kayaknya gerah banget gitu ya teman Pro 2. Tapi bagaimanapun teman Pro 2, dengan segala macam aktivitas kamu, bahkan juga cuaca harian, juga harus bisa menyesuaikan ya teman Pro 2. Dan kalaupun teman Pro 2 mungkin dengan banyaknya aktivitas, selain harus menyesuaikan dengan cuaca, kamu pun juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kesehatan kamu, yang memang kesehatan itu nomor satu, harus kamu utamakan. Bahkan juga ada banyak sekali orang-orang yang lagi merasakan sakit, entah itu yang lagi flu, batuk, pilek, tenggorokan gak enak. Ya pola hidup yang sehat mau gak mau harus kamu jalankan dengan baik ya. Mulai dari makan yang teratur, kemudian didukung dengan vitamin, atau justru ada beberapa pola hidup lainnya yang bisa mendukung kesehatan kamu. Terutamanya teman Pro 2 yang sekarang itu udah ngerasain badan udah mulai gak enak, buruan deh teman Pro 2 segera minum vitamin, makan yang banyak, kemudian banyakin istirahat juga. Mumpung weekend ya, jadi ada 2 hari libur yang dimana teman Pro 2 bisa benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk bisa beristirahat dulu dari segala macam aktivitas ataupun kepadatan rutinitas seperti biasanya. Lanjut lagi teman Pro 2, sebelum aku puterin lagu-lagu selanjutnya menemani aktivitas kamu. Ini ada juga yang sudah bergabung via WhatsApp di 081559708950. Dari Kak Dika, halo selamat siang Kak Vita. Pagi menjelang siang ya, sekarang udah ya gak terlalu siang banget katanya begitu. Request lagu favorit aku yang dinyanyikan oleh Bruno Mars, judulnya adalah Risk It All. Salamnya buat Kak Vita aja, sehat selalu ya. Kayaknya suaranya rada bindeng, iya. Tau aja. Kemudian ada dari Kak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal aja dari Andi di Rambi Puji. Request lagunya Tim Impala dari Jenny Remix yang judulnya adalah Dracula. Semoga lagu pilihan ini bisa bikin suasana makin happy. Salam juga buat pendengar radio semuanya. Jangan lupa senyum hari ini. Yang penting jangan senyum sendiri ya. Nanti dikira kenapa tuh. Biasanya kan kalau ketawa sendiri, ngomong sendiri, senyum sendiri, dikira apa yo? Kamu sendiri yang bisa menjawab teman Pro 2. Ada juga dari Kak Nabila yang sudah menunggu katanya lagunya Mahalini untuk yang bersamanya. Siapin tisu sih kalau teman Pro 2 dengerin lagu ini, karena ini lagu yang benar-benar galau banget. Yang tentunya teman Pro 2 jangan sampai ikutan galau dengerin lagunya Mahalini. Oke deh teman Pro 2, biar kamu gak menunggu lama untuk beberapa single yang sudah kamu nantikan di ruang dengar kamu. Dan tentunya jangan pindah channel, tetap tongkrongin aja, pantengin aja 89,5 FM. Karena siang hari ini Vita Karina masih dengan penuh semangat ya menemani kamu untuk program acara Pro 2 Hitlist.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
3: Biasalah, kan kantor kejar target.
2: Eh, BTW foto-foto dulu yuk.
3: Ayo.
4: Halo, Mira, tolong ya, bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
2: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
4: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
2: Siapa?
3: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
2: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2, dimanapun kamu berada, pastinya kamu bisa mendengarkan siaran RRI dengan satu aplikasi RRI Digital yang tentunya bakal memudahkan kamu untuk dapetin update informasi terkini dan juga lagu-lagu kesukaan kamu, teman Pro2. Bahkan bukan hanya wilayah kota Jember aja, kamu juga bisa jangkau di beberapa wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Update informasi yang tersedia dari RRI Digital, ada beberapa fitur menarik di dalam satu aplikasi ini. Jadi buruan ya teman Pro2, sembari melanjutkan aktivitas, teman Pro2 juga bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu setiap hari dengan cara download aplikasi RRI Digital yang udah bisa kamu download dari Play Store ataupun App Store.

0: Pon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Bude! Ih, Bude! Lita kangen banget! Bude gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
3: Bude sehat, Ndok. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Tondo?
2: Alhamdulillah sehat, Bude.
3: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Ndok. Hmm? Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Ndok. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
2: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
3: Ayo.
4: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.

Kalau sebelumnya Tuan Pro 2 udah menantikan EXO bakal siap hadir untuk menghibur kamu semuanya di panggung Indonesia, Tuan Pro 2 ya. Memang kabar itu sekarang sudah dikabarkan lagi bahwa EXO bakal bersiap kembali menggebrak panggung Jakarta lewat rangkaian tur konser dunia terbaru dari EXO Planet 6 EXO Rizon yang berlangsung selama 2 hari, 6 dan juga 7 Juni

Kemudian KI, ada juga Sehun yang menyapa kembali para fans ataupun XOL di Jakarta, tepatnya pada akhir pekan ini. Berdasarkan setlist yang sudah ditampilkan ya di para member ketika membuka tour di Korea Selatan, konser terbaru ini juga dimeriahkan lagu-lagu hits dari awal debut sampai dengan yang terbaru. Dimulai dari debut legendaris Mama tepat di tahun 2012 yang lalu. Disusul juga ada lagu-lagu berkarakter dark performance iconis seperti ada Monster, ada Wolf, ada Overdose, sampai dengan lagu dengan dinamika aransemen kompleks seperti ada Jekyll. Lagu hit utama seperti ada Growl, ada Call Me Baby, ada juga Love Me Right, Coco Bop, ada Tempo, ada Love Shoot, dan juga ada Power yang juga dipastikan bakal ditampilkan di atas panggung untuk semakin membakar semangat dari XOL. Kemudian ada juga penambahan materi baru ya dari album studio ke-8 mereka. Ada reversi yang juga rilis tepatnya di tahun 2026. Beberapa lagu di dalamnya juga sudah mempertegas bahwa pembaruan arah artistik mereka langsung di hadapan XOL Indonesia. Jadi seperti apa teman Pro 2 untuk performance yang tentunya akan dihadirkan oleh personil-personil hebat ini, yang konser ini memang akan berlangsung di Indonesia Arena berkapasitas 16.500 penonton.

0: Jadi, ya, semangat. Oh, jangan lupa, aku masih belajar bahasa Indonesia. Jadi, sekarang aku enggak terlalu bagus.
1: Jangan kaget kalau kamu ketemu bule yang fasih berbicara bahasa Indonesia. Faktanya, beberapa negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran bahkan program studi loh. Seperti di Australia ada sebuah program studi Bachelor of Arts di University of Southern Queensland yang memiliki mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada juga Jepang yang membuka program studi Bahasa Indonesia di Tokyo University of Foreign Studies. Gak ketinggalan, Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraina pada bagian Institut Filologi yang membuka program studi Bahasa Indonesia sejak tahun 2012-2013. Serta Suriname, populasi orang Indonesia yang mencapai sekitar 14% yang menjadikan Bahasa Indonesia cukup populer di negeri yang juga bekas jajahan Belanda ini. Dan masih banyak lagi loh, negara yang mempelajari Bahasa Indonesia seperti Korea Selatan, Kepulauan Hawaii, Vietnam, dan Hongaria.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.

Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.

Oke, teman Pro 2, di beberapa menit terakhir ya, aku bakal bacain dulu untuk gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Ada dari Kak Bayu. Selamat siang buat semuanya. Lagu favorit yang lagi aku tunggu-tunggu nih, lagunya Judika aja deh Kak, yang judulnya Tenang. Lagi aku tunggu lagunya sembari beraktivitas di libur akhir pekan. Salam buat seluruh kru radio dan juga pendengar. Sukses selalu dan terus menghibur kami semua. Kemudian juga ada fanbase dari ini ya, Angie Carvalho ya, teman Pro 2 ya. Katanya request lagunya yang judulnya Remuk. Dari Zulia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ada quotes hari ini, kehidupan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Keren banget ya, ini udah dikirimnya mulai dari tadi pagi, sekaligus juga sebagai salah satu gabungan yang mengomentari topik pagi tadi ya. Tapi ternyata requestnya baru bisa keputar sekarang, karena memang sesuai dengan program acara request di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Ditunggu aja lagunya buat The NG Support dan juga beberapa gabungan yang udah masuk. Yang selanjutnya juga ini ada dari Kak Lara ya. Tapi Kak Lara ini katanya requestnya lagunya Tata Janeta, Korban. Kayaknya udah sering banget dikasih tahu, udah dikabarin juga ya. Kalau lagu-lagu yang udah lampau banget itu gak bisa diputer Kak. Jadi harus lagu-lagu yang memang lagu terbaru. Oke deh Kak Lara, kita nantikan ya untuk mau diputerinnya lagu apa selanjutnya. Langsung aja komentar, nanti aku bakal langsung puterin spesial buat Kak Lara ataupun buat teman-teman Pro 2 yang lainnya.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio FM Jember.

Zaman Pro 2 kali ini kita beralih lagi ya untuk ke program acara berikutnya untuk Pro 2 Muda Kreatif. Siang hari ini teman Pro 2 bakal ngebahas salah satu edukasi UMKM juga tentunya. Karena seperti yang kita tahu di era serba digital seperti sekarang ini, terutamanya untuk anak muda, peran besar dalam menggerakkan ekonomi kreatif tentunya sangat penting ya. Dari lewat program Muda Kreatif, nantinya aku bakal ngobrolin seputar dunia UMKM, mulai dari ide usaha, kemudian juga cara untuk membangun brand seperti yang biasa aku informasikan, atau mungkin ada beberapa cerita di balik sosok inspirasi yang memiliki bisnis. Kemudian juga ada beberapa pelaku usaha ya yang berkembang sampai dengan sekarang, dan ini bisa jadi salah satu motivasi ataupun inspirasi untuk muda kreatif lainnya. Dan tentunya siaran ini juga hadir untuk memberikan edukasi ringan tentunya untuk kamu semuanya teman Pro 2, sekaligus juga sebagai inspirasi buat kamu yang punya mimpi untuk memulai bisnis, terutamanya bisnis dengan modal sendiri ya, untuk bisa mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Karena setiap ide kecil itu bisa jadi langkah yang besar ya teman Pro 2 kalau dikelola dengan kreatif dan juga konsisten. Bagaimana informasinya seputar Muda Kreatif siang hari ini teman Pro 2? Ada salah satu informasi yang terup to date yang pastinya bakal aku hadirkan sebagai inspirasi buat kamu semuanya teman Pro 2. Jadi jangan dilewatkan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu informasi penting ya, terutamanya buat teman Pro2, anak muda yang suka mengabadikan momen lewat kamera ataupun smartphone kamu. Ternyata hobi foto-foto ini gak cuma jadi koleksi pribadi ya tentunya teman Pro2, tapi juga punya peluang untuk berkembang menjadi bisnis kreatif. Jadi jangan cuma hanya sekedar foto kemudian diposting di media sosial kamu, udah berhenti sampai situ aja. Atau terakhir cuma jatuhnya untuk story aja, jangan teman Pro2. Karena kita tentunya harus bisa memanfaatkan era digitalisasi seperti sekarang ini. Kebutuhan akan konten visual itu pasti semakin besar. Mulai dari ada foto produk UMKM, dokumentasi acara, sampai dengan konten media sosial lainnya, sampai dengan jasa fotografi personal. Semua itu punya peluangnya masing-masing teman Pro2 untuk menghasilkan cuan. Jadi jangan sampai dilewatkan gitu ya, ketika kamu punya kemampuan menghasilkan foto yang bagus tapi hanya untuk kebutuhan media sosial kamu tanpa menghasilkan pundi-pundi penghasilan yang fantastis ya. Terutamanya kalau teman Pro2 bisa menghasilkan dari cekrekan kamu menjadi sesuatu yang berharga, menghasilkan uang terutamanya. Tentunya teman Pro2 ada beberapa peluang yang bisa kamu coba. Yang pertama, teman Pro2 bisa menjadi jasa foto produk UMKM. Seperti yang tadi udah aku bilang, kenapa begitu? Terutamanya kamu yang sering banget berburu kuliner, tapi sebelum makan selalu difoto dulu. Nah, manfaatin momen itu teman Pro2. Karena memang banyak sekali pelaku usaha butuh foto menarik untuk katalog, marketplace, ataupun media sosial. Dan kamu bisa menawarkan jasa foto makanan, minuman, fashion, atau produk lokal lainnya. Jadi gak cuma makanan aja ya. Tapi kalau misal teman Pro2 ada di satu bidang makanan aja, nah bisa tuh teman Pro2 makanan dan juga minuman. Sembari kamu berburu kuliner, kamu juga menghasilkan salah satu foto yang menghasilkan uang juga gitu ya. Kemudian juga ada peluang usaha yang bisa kamu coba. Masih seputar foto-foto, yakni adalah fotografi event ataupun dokumentasi. Ini juga jadi pengalaman berharga dan juga pengalaman yang menghasilkan penghasilan. Mulai dari teman Pro2 bisa memanfaatkan acara ulang tahun, acara sekolah, komunitas, sampai dengan event kecil yang bisa jadi peluang untuk mengumpulkan pengalaman sekaligus juga penghasilan. Atau kalau teman Pro2 punya ide-ide konten, kembangin diri kamu untuk bisa jadi konten kreator atau konten kreator dan juga sosial media maksud kita. Di mana skill fotografi ini bisa dikembangkan menjadi jasa pembuatan konten untuk brand ataupun bisnis yang membuat salah satu foto ataupun video kreatif ya. Kamu bisa jadi pemerannya juga bisa. Jadi apapun itu teman Pro2, intinya menjadi konten kreator ini bisa jadi salah satu peluang di zaman sekarang, di era digital. Sekarang tuh kan banyak ya yang jadi konten kreator di YouTube atau mungkin beberapa media sosial lainnya. Ngevlog-ngevlog atau ada ide-ide khusus gitu ya yang bisa menjadikan cuan, lanjutkan teman Pro2. Jadi bukan hanya sekedar hobi aja, hobi untuk foto-foto, tapi ada banyak sekali cara untuk mengubah kreativitas menjadi sebuah peluang bisnis. Gak harus langsung punya kamera mahal, tidak teman Pro2, yang penting punya kemampuan melihat momen, kemudian kamu bisa belajar teknik, bahkan juga konsisten untuk membangun sebuah karya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
5: Masa sih?
4: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
5: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
5: Aduh, itu namanya curang.
4: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
5: Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
5: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tiap momen itu bisa diabadikan teman pro dua, dan tiap momen yang kamu abadikan juga bisa menghasilkan sebuah penghasilan, salah satunya uang ya. Fotografi bukan hanya tentang mengambil gambar yang bagus, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan sebuah karya yang punya nilai. Di tengah perkembangan media sosial, bahkan juga kebutuhan konten digital yang semakin tinggi, kemampuan fotografi bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan tentunya. Nah, ini ada beberapa strategi ya yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 untuk mengembangkan hobi foto menjadi usaha kreatif. Strategi yang pertama, teman Pro 2 bisa membangun portofolio dari hal sederhana. Jadi sebelum menawarkan jasa fotografi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun portofolio. Nggak perlu untuk menunggu punya kamera profesional ataupun punya klien yang besar, karena memang karya ini bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Mulai aja dulu teman Pro 2 dengan memotret hal-hal terdekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti makanan, produk, teman, atau juga suasana kota, acara keluarga, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi dari kumpulan karya tersebut, kamu bisa menunjukkan kemampuan, gaya foto, bahkan juga kreativitas yang kamu punya kepada calon pelanggan kamu. Intinya sih portofolio itu nomor satu banget ya, karena memang portofolio yang konsisten teman Pro 2 akan membuat orang lebih percaya bahwa kamu mampu menghasilkan foto yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi yang kedua, teman Pro 2 bisa memanfaatkan media sosial sebagai etalase karya kamu. Apalagi sekarang kan udah di era digital ya, media sosial juga bisa menjadi salah satu tempat untuk memperkenalkan kemampuan, sekaligus juga mencari pelanggan. Foto yang kamu hasilkan bisa menjadi cara untuk membangun identitas, bahkan juga menunjukkan karakter sebagai fotografer. Gunakan platform seperti media sosial untuk mengunggah hasil karya secara rutin, membuat cerita di balik proses pemotretan, ataupun berbagi tips fotografi. Jadi semakin sering karya kita itu terlihat, semakin besar peluang orang untuk mengenal, bahkan juga bisa menggunakan jasa kamu teman Pro 2. Media sosial bukan hanya tempat untuk pamer karya aja, tapi juga menjadi katalog digital yang tentunya bisa membantu calon dari klien itu melihat kualitas pekerjaan kamu seperti apa hasilnya. Dan sekali lagi teman Pro 2, relasi itu penting banget. Mulai dari sekarang juga kalau teman Pro 2 punya bisnis ya, bukan hanya bidang fotografi aja, apapun itu teman Pro 2, bangun relasi dulu dengan UMKM lokal. Jadi banyak sekali UMKM yang membutuhkan foto menarik, terutamanya ya untuk meningkatkan daya tarik produk mereka. Dan foto yang berkualitas itu bisa membantu produk terlihat lebih profesional, bahkan juga menarik perhatian dari pelanggannya. Walaupun teman Pro 2 masih terbilang muda, ataupun kamu bagian dari anak muda, ini tentunya bisa memulai ya dengan cara-cara tadi, dengan menawarkan kerjasama kepada usaha kecil di sekitar kamu, entah itu kuliner, fashion, atau kerajinan tangan, bahkan juga produk-produk lokal. Jadi dari kerjasama ini teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan pengalaman, bahkan juga kamu bisa memperluas jaringan kamu, sekaligus juga membantu UMKM supaya tetap bisa berkembang. Karena memang hubungan baik dengan pelaku usaha bisa membuka peluang proyek berkelanjutan di masa depan. Dan selamat mencoba teman Pro 2.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, bahagia dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Be fucking hard.

Yes, teman Pro 2, aku bakal lanjut lagi ya sesaat lagi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM. Kalau tadi aku udah sebutkan dan juga beberapa hal udah aku jelasin juga ya seputar topik kita tadi, seputar fotografi, terutamanya teman Pro 2 yang berkecimpung di dunia fotografi tapi kayak masih stagnan ya, dan pengen keluar dari zona nyaman kamu untuk mencoba peluang-peluang usaha baru ataupun peluang bisnis di dunia fotografi. Dan tentunya sebagai anak muda, harapannya kedepannya dari karya sederhana kamu juga bisa menumbuhkan rasa untuk bisa mencoba pengalaman-pengalaman baru, hal-hal baru yang tentunya bisa menghasilkan uang ataupun peluang usaha yang bernilai bisa kamu coba teman Pro 2. Sesaat lagi untuk informasi selanjutnya ada informasi seputar dunia olahraga ya, yang pastinya bakal menemani libur akhir pekan kamu. Kamu yang lagi bersantai, kamu yang lagi melakukan mobilitas, apapun aktivitas kamu teman Pro 2, aku masih mengkawal semangat kamu semuanya, ruang dengar kamu masih aku temani. Siang hari ini Vita Karina masih mengudara untuk menemani kamu semuanya. Ada juga mungkin teman Pro 2 yang lagi santai ya, rebahan sambil scroll media sosial, ikutin berita-berita terkini apapun yang lagi viral ya, entah itu di media sosial kamu atau bahkan mungkin teman Pro 2 akses laman resmi. Jangan lupa akses laman resmi rri.co.id ya teman Pro 2. Karena di sana kamu juga bisa baca-baca informasi-informasi terupdate dari berita-berita terpercaya, teraktual, semuanya juga ada di sana teman Pro 2. Kamu juga bisa membaca informasi terupdate dari klasifikasi beritanya ya. Ada juga informasi seputar dunia olahraga, informasi seputar UMKM lokal, bahkan juga sampai tingkat nasional juga ada di sana teman Pro 2. Dari berita-berita lokal sampai dengan nasional, bahkan juga internasional juga ada. Semuanya lengkap dari rri.co.id. Selain teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital yang udah aku sebutin tadi, teman Pro 2 juga bisa akses laman resmi rri.co.id biar kamu bisa update informasi terkini ya, sembari rebahan, sembari beraktivitas, atau lagi menikmati waktu santai kamu. Jangan sia-siakan waktu kamu hanya dengan scroll-scroll yang gak penting ya, tapi pergunakan gadget kamu ataupun kualitas waktu kamu dengan hal-hal yang berkualitas lainnya teman Pro 2. Tetap di channel kami 89,5 FM. Untuk siang hari ini tentunya ya, aku bakal temanin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Pastinya ada informasi selanjutnya yang bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini. Al-Khadra

0: banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
3: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Beberapa waktu terakhir ini mungkin kita sedikit terkejut ya dengan kondisi Lionel Messi yang kabarnya itu tidak baik-baik aja. Tapi ternyata kabar terbaru datang dari pelatih Argentina Lionel Scaloni yang memberikan kabar baik soal Lionel Messi jelang Piala Dunia 2026. Dirinya sudah memastikan nih teman Pro 2 untuk kondisi dari Messi sendiri semakin membaik sekarang setelah merasakan ada masalah di bagian hamstring kiri. Dilansir dari salah satu laman bahwa Scaloni sendiri sudah mengaku bahwa Messi berpotensi untuk bisa main di dua laga uji coba sebelum gelaran Piala Dunia 2026. Dan nyatanya Argentina ini akan menjajal Honduras tepatnya pada minggu besok. Dan setelah laga uji coba terakhir akan dijalani melawan Islandia tepatnya pada Rabu mendatang. Selain itu, selain Messi, sejumlah penggawa Argentina, ada juga beberapa nama ya yang nanti juga ikut serta menjadi pemain yang masih dalam tahap pemulihan cedera. Tapi semoga aja ya teman Pro 2 termasuk juga Lionel Messi yang menjadi harapan dari klubnya tersebut ini nanti bisa segera pulih dan bisa kembali untuk berlaga ataupun juga memberikan performa yang terbaik, bahkan juga menorehkan prestasi untuk klubnya yang sekarang sudah mulai melakukan laga uji coba ya teman Pro 2. Apalagi teman Pro 2 yang menggemari salah satu sosok ini, ini adalah Lionel Messi, pasti menantikan bagaimana perkembangan kondisi dari Lionel Messi. Semoga semakin baik-baik aja dan bisa memberikan performa yang terbaik untuk kita sebagai penggemar dari Lionel Messi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Taukah Anda? Mantan tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: mikir-mikir mbak, motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
1: Lho piye toh mas, ya sih salah ya kamu, wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa, lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Kita beralih lagi teman Pro 2 dengan informasi dari dunia tenis ya, terutamanya kabar dari petenis putri Indonesia Janice Chen yang menjadi juara ganda putri WTA 125 Birmingham Open 2026 ya, dimana sudah dikabarkan bahwa dirinya kali ini berpasangan dengan Talia Gibson yang mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart and Maya Lumsden dengan skor 6-4, 6-3. Final Birmingham Open ini juga berjalan secara ketat ya sejak awal, di mana Janice dan juga Talia tertinggal dengan skor 0-3 lebih dulu dalam 3 game awal dari Dart Lumsden. Selain itu Janice dan juga Talia bangkit pada game keempat lalu menyamakan skor dengan skor 3-3 pada game keenam. Skor imbang juga menambah kepercayaan diri dari Janice dan juga Talia yang unggul pertama dalam ganda putri. Pasangan campuran Indonesia-Australia tersebut berbalik unggul ya dengan skor 5-3 tepatnya pada game ke-8. Dart dan juga Lumsden merebut game ke-9 guna untuk memperkecil ketinggalan jadi skor 4-5 kala itu teman Pro 2. Setelah itu Janice Chen dan Talia Gibson ini mengendalikan permainan tepatnya pada game terakhir yang disapu akhirnya oleh Janice dan juga Talia dengan kemenangan skor 6-3. Nah, kala itu juga gelar juara Birmingham Open 2026 jadi pertama kalinya bagi Janice Chen sejak Hobart International di Australia tepatnya pada Januari waktu lalu. Di mana dalam Hobart International 2026, Janice juga berpasangan dengan Katarzyna Pajter dari Polandia. Dan informasi seputar dunia olahraga yang barusan udah aku hadirkan teman Pro 2 jadi informasi terakhir ya. Jangan lewatkan sesaat lagi lepas dari jam 2 siang. Vita masih bakal menemani kamu tapi dengan deretan lagu-lagu dari posisi 20 sampai dengan posisi 1 teman Pro 2. Aku juga bakal hadirkan lagu-lagu terbarunya nanti yang masuk di chart kita itu apa, lagunya siapa. Dan surprise dulu ya buat kamu teman Pro 2 biar kamu penasaran. Intinya jangan sampai dilewati nanti di jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore di top 20 Indonesia lokal barengan sama aku Vita teman Pro 2. Jadi kamu bisa pantau apakah lagu favorit kamu bakal masuk di top 20 Indonesia lokal edisi minggu ini.
1: Hello, how are you?

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2 Jember dimanapun kamu. Kali ini kamu lagi dengerin Top Indo 20 untuk edisi hari ini 6 Juni 2026. Dan akhirnya kita akan langsung untuk menuju ke urutan 20 sampai dengan urutan 1. Siapa sajakah mereka teman Pro 2? Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tita Karina di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, nah teman Pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini. Ya, ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 untuk minggu ini. Ada Raim Laude dengan singlenya Bersenja Gurau yang harus out juga. Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu bisa request setiap harinya di program acara Pro 2 Hitlist. Oke teman Pro 2, kita bakal langsung aja untuk menuju ke urutan 20 ataupun new entry kita. Ada siapa sajakah mereka teman Pro 2, terutamanya di urutan 20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Ini dia
1: 20

Di posisi 20 ataupun new entry kita teman Pro 2 ada satu single dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kita Buat Menyenangkan ini adalah single penyanyi ataupun penulis asal Indonesia Bernadia. Dan lagu ini juga rilis tepatnya di tanggal 28 Januari 2026 dan ini berbeda dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Dimana kalau sebelumnya membawa emosi penggemar jadi galau ya, biasanya kita dengerin lagu-lagunya memang nuansanya adalah lagu-lagu galau. Tapi lagu yang kali ini dibuat ini adalah sesuai dengan judulnya ya, dibuat menyenangkan. Tentunya untuk membawa pendengarnya untuk bisa menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini. Kita lanjut lagi yuk teman Pro 2 tentunya di posisi selanjutnya.

Kali ini kita berlanjut lagi teman Pro 2 di posisi 16, 19 ya, belum ke 16, 19 dulu. Jangan jauh-jauh, 19 aja dulu. Di posisi 19 kali ini ada lagunya Nabila Takia dengan Cengkil, naik dari posisi 20. Kali ini teman Pro 2 perilisan lagu terbaru dari Nabila Takia dengan judulnya Cengkil. Ini udah rilis tepatnya di 16 Januari 2025 waktu lalu. Dan lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Kamu tahu kan ya teman Pro 2, orang yang lagi jatuh cinta itu gimana sih? Bukan hanya sekedar perasaan jatuh cinta aja, Cengkil ini menggambarkan keinginan untuk bisa menjalin hubungan yang serius dan juga harapan untuk bisa menua bersama.

Yes, Lawan Pro 2. Kali ini kita mampir dulu di posisi 18, lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu, naik dari posisi 19. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan ya, di mana tema lagu ini juga dinilai sangat dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi. Jadi terwakili banget ya teman Pro 2, ketika kamu masih muda tapi kamu harus bekerja. Satu lagu dari Salma Salsabil mewakili bagaimana capeknya bekerja ya teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, kayaknya bentar banget ya lagunya ya. Kali ini di posisi 17 ada lagu dari Dia dengan EA. Ya, penyanyi dari Dia resmi merilis lagu berjudul EA tepatnya pada 21 November waktu lalu sebagai bagian dari album Ini Dia. Lagu ini juga langsung menjadi salah satu lagu yang populer banget, salah satunya di TikTok, dan sering banget digunakan dalam banyak konten di media sosial.

Okay, Tuan Pro 2 kali ini sebelum kita ke posisi 15 besar untuk minggu ini, kita mampir dulu di posisi 16. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, naik dari posisi 18. Pamungkas kali ini merilis single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan tepat pada 8 April 2026, masih anget-angetnya banget ya lagu ini dirilis sebagai salah satu lagu pembuka jelang album keenamnya. Lagu ini juga ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita bisa mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dan dia juga merefleksikan dari lagu ini bahwa penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta juga pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita.

Ya teman pro 2, lagu dari Ghea Indrawari Seribu Kali. Ini sering banget kamu dengerin ya, khususnya di TikTok ya teman pro 2. Lagu ini tuh punya nuansa yang romantis, bahkan juga liriknya pun sederhana tapi menyentuh banget, menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan juga kesetiaan pada seseorang.

Ya, teman pro 2 di posisi 14 kali ini lagu NTD dengan judulnya Sempurnanya Aku naik dari posisi 15. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar dan juga Kev. Lagu ini juga menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan juga bernuansa humor. Lagu ini juga membawa suasana yang riang dan juga sederhana sehingga juga mudah banget untuk diterima, terutamanya untuk kamu kaula muda.

posisi 13 lagu dari Nadif Basalamah dengan Topati yang judulnya adalah Semusim, turun dari posisi 10. Lagu yang pertama kali dipopulerkan oleh Marcel tepatnya pada tahun 2003, kini juga menjadi anthem patah hati di masa kini ya, bukan hanya di masa lalu. Tepatnya di tahun 2025, Semusim diperkenalkan lagi dalam versi remake yang lebih segar dan juga lebih modern, teman Pro 2. Dan tentunya ya, lagu ini adalah versi remake yang pesannya pun justru lebih kuat daripada lagu aslinya, teman Pro 2. 12.

Di posisi 12 kali ini lagu kolaborasi dari Rorin Parulian dan juga Vanessa Z yang judulnya adalah Takkan Terulang, naik dari posisi 14. Kali ini Roni bersama dengan Vanessa Z ya merilis sebuah lagu terbarunya, judulnya adalah Takkan Terulang. Tepat di tanggal 16 April 2026 waktu lalu, lagu ini dirilis ya, dibawakan juga sebagai duet penuh emosi, dan lagu ini juga menjadi salah satu tema lagu dengan kisah cinta yang jarang diangkat. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah, akhirnya harus berpisah teman pro dua. Dan keputusan ini juga diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba secara bertahap dan juga harus bertahan. Jadi mau sekuat apapun mencoba mengulang situasi juga rasanya gak akan pernah sama lagi. 11.

Di posisi 11 kali ini teman pro 2 lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana dengan sesi potret naik dari posisi 12. Lagu ini mempresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan bahkan juga kerinduan yang kerap datang karena tak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang benar-benar pergi. 10.

Di posisi 10 kali ini teman Pro 2, lagu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa turun dari posisi 7. Lagu yang termasuk juga dari bagian album Markers and Such Pen Flashdisk ini menegaskan ciri khas dari Sal Priadi yang sangat puitis serta juga reflektif. Teman Pro 2 ditulis dan juga dinyanyikan sendiri oleh Sal Priadi dengan produksi dari Lava Pratomo. Lagu ini juga sebagai salah satu metafora titik-titik sebagai simbol jeda, harapan, bahkan juga keikhlasan.

Di posisi 9 kali ini teman Pro 2 lagu dari Natasha Sabella menerima luka naik dari posisi 11. Fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani di mana rasa cinta masih ada tapi tidak lagi sejalan dengan kenyataan. Lagu ini juga menekankan bahwa hubungan yang panjang tidak selalu menjamin adanya kebahagiaan.

Di posisi 8 kali ini Tuan Pro 2 lagu dari Dongker dan Jason Ranti Disarankan di Bandung naik dari posisi 9. Lagu Disarankan di Bandung adalah karya kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dan juga musisi Jason Ranti. Lagu ini kalau kita dengerin dari liriknya bercerita tentang ajakan bertemu di lapang kampus lama di Bandung ya, yang mengingatkan cerita tentang masa lalu dan berbagai kenangan serta juga obrolan yang sangat membekas.

posisi 7 kali ini Tuan Pro 2, lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya turun dari posisi 5. Lagu ini adalah lagu yang memang dituliskan sebagai refleksi perjalanan hidup anak muda yang sering terjebak antara menikmati hari, mengkhawatirkan masa depan dan juga merindukan momen indah yang belum tentu terulang. Fun fact-nya lagi Tuan Pro 2, lagu ini banyak juga diapresiasi karena memang liriknya terasa seperti obrolan dengan diri sendiri.

Di posisi 6 kali ini lagu dari Dia dan juga Indah Kus yang judulnya adalah Malu-Malu naik dari posisi 8. Malu-Malu adalah single dari kedua penyanyi ini, Teman Pro 2, yang udah rilis tepatnya di Oktober 2025. Berdasarkan liriknya juga, makna lagu Malu-Malu menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta namun belum berani untuk mengungkapkan secara langsung.

Di posisi 5 kali ini teman produser lagu persembahan dari Raffi Sudirman dengan That Somebody turun dari posisi 4. Lagu ini punya tempo pelan ya dan juga melodinya yang begitu hangat banget teman produser, menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus, bahkan juga berharap untuk menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Temanya juga relatable banget dengan kamu kalangan dari Gen Z.

Di posisi 4 kali ini teman pro 2 lagu persembahan dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu turun dari posisi 3. Lagu ini menciptakan salah satu lagu yang menghadirkan pesan perubahan hubungan. Dan lagu ini juga mencerminkan seputar realitas hubungan yang mengalami jarak emosional, bukan hanya sekedar jarak fisik. Gak kerasa teman pro 2, kita kali ini udah hampir di 3 besar ya. Jadi untuk kamu semuanya teman pro 2 yang masih menantikan lagu favorit kamu, kira-kira siapa nih yang ada di 3 besar minggu ini? Tentunya kita masih di top 20 Indonesia lokal.

Ya teman Pro 2, di posisi 3 kali ini lagu dari Judika dan juga Andi Rianto dengan judulnya Tenang turun dari posisi 1. Tepat di tanggal 20 Agustus 2025 kembali Judika merilis sebuah single kolaborasi ya, yang berbeda dengan single kolaborasi sebelumnya, di mana single terbaru ini judulnya adalah Tenang. Lagu tentang kekuatan cinta sebagai sumber ketenangan dan juga keberanian.

kamu udah dengerin lagu di posisi 2 ada Anggis Devaki dengan Dirimu yang dulu naik dari posisi 6. Lagu ini adalah lagu tentang kerinduan seseorang terhadap pasangannya, terhadap sikapnya yang dulu ya. Akhi teman Pro 2, daripada kita menunggu lama-lama, ini dia untuk posisi 1 minggu ini.

Teman Pro 2, sebelum masuk ke suaranya Lyodra ya, kali ini Teman Pro 2 udah tahu ya, pasti di posisi 1 minggu ini ada lagunya Lyodra dengan judulnya Teganya Kau, naik dari posisi 2. Lagu Teganya Kau menggambarkan perasaan kecewa bahkan juga terluka ketika menyadari bahwa orang yang dicintai ternyata masih terjebak dari masa lalunya. Dia juga belum benar-benar bisa move on dari sang mantan kekasih yang membuatnya merasa tidak dihargai dalam hubungannya. Oke, itu tadi Teman Pro 2 untuk posisi 20 sampai dengan posisi 1 minggu ini. Aku Vita Karina harus pamit undur diri, terima kasih. Dan untuk kamu semuanya Teman Pro 2, sesaat lagi bakal ada top 20 manca yang bakal menemani kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang maskapai Tiongkok, biaya murah bakal terbang perdana di Bandara Suta. Informasi berikutnya tentang dokter ortopedi tekankan pentingnya evaluasi nyeri yang berlangsung lama. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang Ijen Rijik angkut 20 sak sampah di Kawah Ijen. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Maskapai berbiaya rendah asal Tiongkok, Spring Airlines, resmi membuka penerbangan langsung menghubungkan Jakarta Guangzhou, Tiongkok. Perdana mengudara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Guangzhou Baiyun International Airport pada 16 Juni mendatang, teman perdua. Terlebih seluruh proses perizinan legalitas serta kesiapan operasional dan komersial telah rampung. Hal tersebut dilayangkan Yesem Angkasa Indonesia selaku kantor perwakilan resmi Spring Airlines di Indonesia. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Imade Yudi Mahardika mengingatkan agar masyarakat tidak menyepelekan nyeri yang berlangsung lama. Nyeri merupakan sinyal tubuh yang menandakan adanya masalah kesehatan hingga perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, setiap orang harus menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh termasuk munculnya rasa nyeri. Ia menegaskan nyeri yang bertahan selama 1 hingga 2 minggu wajib dievaluasi lebih lanjut. Kegiatan Ijen Rijik kembali digelar di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen pada Jumat kemarin. Seperti pelaksanaan sebelumnya, pendakian ke TWA Kawah Ijen ditutup sementara karena ratusan peserta melakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang jalur pendakian, teman perdua. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman Predua, aku Dita Aulia, kembali kasih info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara nih teman Predua. Kali ini kamu sudah di Top Manca 20 edisi 6 Juni 2026 teman Predua. Dan akhirnya ya, kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 sampai dengan 1. Kira-kira siapa saja nih mereka teman Predua? Jangan kemana-mana ya, terus stand by terus di Lapas Band 0.5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me teman Produa di Talia di Top Manca 20 Produa FM RRI Jember. Dan sebelum kita berlanjut ke urutan 20 ya, nah teman Produa perlu tahu dulu nih, siapa musisi atau band yang harus keluar dari chat kita minggu ini teman Produa. Sayang banget yang harus keluar dari chat adalah Kid Cudi dengan singlenya Mawuwi. Teman Produa akhirnya harus keluar juga nih teman Produa. Oke deh teman Produa, kita langsung saja menuju ke urutan ke-20 ya. Apakah nih di urutan 20 pekan ini new entry kita, kira-kira ada siapa nih teman Produa?
1: Number 20.

0: antri kita tuh ngompre dua pendatang baru kita di tanggal lagu ini. Ada Katy Perry dengan The One That Got Away nih, ngompre dua. Tentu aja lagu ini kayak membuat kita itu kayak bernostalgia gak sih, tentang cinta di masa lalu. Lagi-lagi masa lalu adalah pemenangnya nih, ngompre dua. Dan ngompre dua setelah di posisi 20 new entry kita, pendatang baru kita di tanggal lagu 20 manca, ngompre dua. Kita akan langsung nih beranjak ke posisi 19, ngompre dua.
1: Number 19.

Di posisi ke-19 Tomamprio 2 ada Dominic Fike dengan White Case yang naik ternyata dari posisi 20 lalu minggu Tomamprio 2. Dan Tomamprio 2 ternyata track ini tuh sempat bocor ya, dan ramai dibicarakan di internet di sebelum rilis. Dan Tomamprio 2 lagu ini tuh sebenarnya juga menceritakan kayak balik lagi kenangan masa muda, kayak cinta yang perlahan menjauh dan juga perubahan hidup setelah mencapai kesuksesan. Dan Tomamprio 2 setelah di posisi 19, kita akan langsung beranjak nih di posisi 18 minggu ini.

Di posisi ke-18 teman pre-2 ada Daniel Kaisar dengan Who Knows yang turun ya dari posisi 13 minggu lalu teman pre-2. Aku ingetin lagi kalau lagu ini kan sebenarnya album studio keempatnya ya dari Daniel Kaisar yang Son of Spergy, dan album ini sebenarnya didedikasikan kepada sang ayah yang memiliki panggilan Spergy itu teman pre-2. Jadi lagu bonus ini menceritakan tentang Daniel sendiri yang insecure dan tidak yakin dengan hubungan cinta dirinya dengan kekasih. Namun ketidakyakinan ini terpusat pada dirinya bukan pihak lain. Dan teman pre-2 di posisi 18 kan ada Daniel ini ya. Kita lihat yuk di posisi 17 ada siapa nih teman pre-2. Number 17.

posisi ke-17 nomor pre-2 ada Gracie Abrams dengan Hit the Wall yang naik ya dari posisi 19 minggu lalu nomor pre-2. Lagu ini tuh menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk Daughter from Hell, dan melalui liriknya Gracie Abrams juga menggambarkan kelelahan emosional, rasa yang gak aman gitu, hingga konflik batin dalam sebuah hubungan nomor pre-2. Dan nomor pre-2 setelah di posisi 17 ini, kita akan langsung beranjak di posisi 16. Number 6.

Di posisi ke-16 teman Pre-2 ada Justin Bieber, Nicki Minaj, dan juga dengan judul lagunya Beauty and the Beat nih teman Pre-2. Yang ternyata ini naik ya dari posisi 17 minggu lalu teman Pre-2. Lagu ini tuh sebenarnya sudah rilis sejak tahun 2012, lagu lama teman Pre-2, tapi kembali naik di tangga global nih. Dan secara garis besar lagu ini tuh menceritakan keinginan untuk bersenang-senang gitu deh bersama kekasih Butterfly Era teman Pre-2. Dan teman Pre-2 setelah di posisi 16, kita akan langsung beranjak di posisi 15 minggu ini teman Pre-2.

Di posisi ke-15 Tamampere 2 ada Temple City dengan Safe Aware yang naik ya dari posisi 16 minggu lalu Tamampere 2. Dan lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak bulan Februari kemarin, di 15 Februari tepatnya Tamampere 2. Dan makna lagu ini sendiri menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Kayak suka iya, manis iya, bahkan iya bilang cinta juga iya. Tapi dibalik itu semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini gak bisa nih jadi sesuatu yang serius Tamampere 2. Dan Tamampere 2 setelah di posisi 15 ini, kita akan langsung beranjak ya di posisi 14 minggu ini nih Tamampere 2. Number 14.

Di posisi ke-14 dan nomor 2 ada Lady Gaga dan Duchy dengan lagunya Run Away yang naik ya dari posisi 15 minggu lalu nih teman pre 2. Lagu ini sebenarnya sudah rilis sejak 10 April lalu teman pre 2, dan karya ini merupakan hasil kolaborasi bersama rapper Duchy ya. Dan lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack atau OST dari film The Devil Wears Prada 2 teman pre 2. Oke nih teman pre 2, setelah di posisi 14 ini kita akan langsung beranjak di posisi 13 minggu ini. Number 13.

Di posisi ke-13 nomor 2 ada Harry Styles dengan Aperture yang turun dari posisi 10 minggu lalu nomor 2. Lagu ini sudah dirilis sejak 22 Januari 2026 nomor 2 sebagai lead single dari album keempat Harry Styles, Kills All The Time, yang disco occasionally nomor 2. Dan menandai kembalinya ia merilis musik baru setelah hampir 3 tahun sejak Harry's hiatus ya, sejak di Harry's House di 2022 nomor 2. Dan nomor 2 setelah di posisi ke-13 ini ada Harry Styles ya. Kita lanjut di posisi 12 nomor 2. Kira-kira di posisi 12 ada siapa nih nomor 2? Nomor 12.

posisi ke-12 nomor pre 2 ada Love Olivia Rodrigo nomor pre 2 dengan lagunya yang drop deep ya, naik nih dari posisi 14 minggu lalu nomor pre 2. Olivia Rodrigo akhirnya merilis lagu barunya dengan judulnya Drop Deep ini di drop deep di tahun 2026 kemarin nomor pre 2 di bulan April. Dan lagu ini menjadi lead single dan title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan ini teman pre 2. Drop Deep juga bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens dan sedikit menggebu-gebu saat bertemu seseorang yang menarik. Lagu ini memperlihatkan euforia dan kegugupan yang kuat pada seseorang di awal perkenalan. Dan teman pre 2, setelah di posisi 12 ya, kita akan langsung nih beranjak di posisi 11.

0: Di posisi ke-11 nomor pre-2 ada BTS dengan Swim yang naik ya dari posisi ke-12 minggu lalu nomor pre-2. Lagu ini tuh lagu terbaru setelah hampir 4 tahun hiatus, dan lagu ini menceritakan tentang kehidupan, kayak menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu tentunya nomor pre-2. Dan lagu ini juga sebenarnya mengajak kita untuk kayak tetap tenang gitu, kayak berenang aja mengikuti ritme diri sendiri dan bertahan dengan cara yang paling kamu pahami deh teman pre-2. Oke nih teman pre-2, setelah di posisi ke-11 ini ada BTS ya, kita lanjut ke posisi 10 dan kita berarti sudah masuk ke top 10 kita minggu ini teman pre-2. Kira-kira ada siapa nih untuk posisi ke-10 minggu ini teman pre-2?
1: Number 10.

0: Di posisi ke-10 nomor 2 ada Dev dan Tems dengan lagunya Ray Dance yang ternyata turun ya dari posisi 6 minggu lalu nomor 2. Lagu ini menarik perhatian banget karena jadi kolaborasi lintas genre dan budaya di mana menggabungkan rap dan juga sentuhan R&B gitu ya nomor 2. Dan fun fact-nya chemistry keduanya terasa sangat kuat karena sama-sama dikenal menulis lirik lagu yang emosional dan deep banget nih nomor 2. Jadi lagu ini kayak refleksi tentang perasaan yang rentan dan juga proses penyembuhan gitu sebenarnya nomor 2. Dan nomor 2 setelah di posisi ke-10 ini ya, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 9. Kira-kira apakah di posisi 9 ini merupakan lagu yang sering kamu puter di akhir-akhir ini nomor 2? Waduh, kira-kira siapa nih untuk di posisi ke-9 minggu ini nomor 2?
1: Number 9.

Di posisi ke-9 Wampre 2 ada Alex Veron dengan Fever Dream yang naik ya dari posisi 11 minggu lalu di Wampre 2. Tokoh dalam lagu sebenarnya merasa hatinya itu sebelumnya hampir tertutup karena kesepian atau kekecewaan. Tapi sejak bertemu dengan dia gitu, semuanya rasa sepi itu langsung hilang. Namun ada rasa takut hingga dirinya itu kayak merasa sulit tidur dan juga memikirkan kemungkinan kayak tidak dicintai kembali teman berdua. Jadi ada takutnya gitu. Iya sih, sepinya hilang, tapi takut juga iya gitu deh intinya teman berdua. Dan teman berdua setelah di posisi ke-9 ini ya, kita akan beranjak nih untuk di posisi 8 minggu ini. Kira-kira untuk posisi 8 ada siapa teman berdua? Perjalanan kita masih panjang ya, jadi stay tune terus pokoknya teman berdua. Number 8.

8 ini nomor 2 ada 21 Pilots dengan Drug Pet ya, yang naik dari posisi 9 minggu lalu nomor 2. Lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup tapi tetap pasang senyum biar kelihatan kuat gitu nomor 2. Sebenarnya dia sadar sisi gelap di dunia dan dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia tuh malah kayak ninggalin jejak gitu supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan nemuin dia. Nah, bagian dari course soal jejak di tanah dan kerikil itu kayak ibarat tanda-tanda luka batin gitu teman-teman berdua. Dari luar tuh kayak kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya itu sebenarnya kayak kode gitu ya. Tolong nih pahami aku dong gitu. Dan nomor 2 kadang orang gak ngomong langsung tapi kayak ninggalin sinyal kecil supaya ada yang peka juga. Kayak kalimat can you find me di akhir itu kayak bukan soal lokasi fisik tapi pengen dimengerti secara sepenuhnya. Pengen ada yang orang tuh kayak bener-bener melihat dirinya yang asli bukan topengnya. Ini relate banget kayaknya buat siapapun yang pernah ngerasa sendirian di tengah keramaian ya nomor 2. Dan nomor 2 setelah di posisi ke-8 ini kita akan langsung aja beranjak di posisi ke-7 minggu ini teman-teman.

0: posisi ketujuh teman peri dua ada Dominic Fike dengan Baby Doll yang naik ya dari posisi ke-8 minggu lalu nih teman peri dua. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak 2018 sebagai bagian dari EP Don't Forget About Me Demos, tapi justru baru meledak dan viral tuh bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 2026 ini teman peri dua, lewat TikTok dan hingga akhirnya masuk ke chart global. Menariknya lagi teman peri dua, durasi lagu ini tuh cuman semenit berapa detik gitu tadi teman perdua, tapi justru itu yang bikin gampang di-repeat dan nempel terus di kepala tentunya. Sementara liriknya sendiri ini kayak bercerita tentang sulit move on dari seseorang yang masih terus kepikiran sampai sekarang tentunya. Balik lagi orang lama ya yang masih menjadi pemenangnya nih teman perdua. Dan teman perdua setelah di posisi ketujuh dengan Dominic Fike yang Baby Doll ya, kita akan langsung beranjak nih ke posisi ke-6 teman perdua. Kira-kira ada siapa nih untuk di posisi 6 minggu ini teman perdua?
1: Number 6.

0: Cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí.
1: Di posisi ke-6 ini teman-teman berdua ada Bad Bunny ya dengan DTMF yang turun ternyata dari posisi 1 minggu lalu teman-teman berdua. Dan lagu ini tuh sebenarnya merupakan singkatan dari Debbie Terror Mas Photos yang berarti seharusnya aku mengambil lebih banyak foto. Nah ini tuh sekaligus menjadi album ke-6 Bad Bunny yang dirilis pada 5 Januari 2025 teman-teman berdua. Lagu ini menarik banget karena temanya nostalgia dan penyesalan gitu ya, atas momen hidup yang berlalu begitu aja, dibalut dengan perpaduan reggae modern gitu teman perdua, dan tradisional musik Puerto Rico gitu plain teman perdua. Dan teman perdua, setelah di posisi ke-6 ini ya, kita akan langsung saja masuk ke top 5 kita teman perdua. Kira-kira ada siapa nih untuk top 5 kita minggu ini teman perdua? Aku udah gak sabar banget menuju ke top 5 kita untuk top 20 manca minggu ini.

Di posisi kelima Tomang Pre 2 ada Pink Panthers dengan Zara Larsson. Tomang Pre 2 dengan Stateside yang naik ya dari posisi 7 minggu lalu. Tomang Pre 2 lagu ini sebenarnya bercerita tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan kayak perasaan gugup gitu. Tomang Pre 2 kayak gugup iya, penasaran iya, tapi nekat juga iya. Tomang Pre 2 dan nekat tentu aja dalam mengejar hubungan jarak jauh tapi yang romantis, tapi sebenarnya ya penuh ketidakpastian gitu. Dan Tomang Pre 2 secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang mabuk cinta, nekat dan ingin mengejar seseorang yang membuatnya merasa hidup, meskipun itu berarti keluar dari zona nyamannya, harus jauh ya mengejar di Amerika. Tomang Pre 2, aduh ini LDR luar biasa perjuangannya, tapi ya semoga aja mendapatkan kepastian ya untuk pejuang LDR di luar sana Tomang Pre 2. Dan Tomang Pre 2 setelah di posisi 5 ini, kita akan langsung ya beranjak untuk posisi 4 minggu ini Tomang Pre 2. Kira-kira di posisi 4 ada siapa nih Tomang Pre 2? Number 4.

Si Koma Tuan Predua ada Bruno Mars ya dengan Risk It All yang ternyata naik dari posisi 5 minggu lalu Tuan Predua. Lagu ini sebenarnya dirilis sebagai single kedua setelah lagunya yang I Just Might yang sebelumnya rilis pada Januari dan berhasil memuncaki di Billboard Hot 100 Tuan Predua. Dan lagu ini mencerminkan kayak suasana cinta klasik dan menjadi romantis yang jadi inti dari album ini nih Tuan Predua. The Romantic gitu ya. Dan di samping unsur Latin yang kuat dan tercermin kan dari irama dan juga instrumentasinya Tuan Predua kayak slow. Ini aduh unsur Latinnya kuat banget nih kayak Times New Roman nih. Dan Tuan Predua setelah di posisi 4 ini kita akan langsung ya beranjak di top 3 kita minggu ini. Kira-kira ada siapa nih Tuan Predua yang menduduki posisi ketiga untuk top 20 manca minggu ini Tuan Predua. Langsung saja kita beranjak ke top 3 kita minggu ini. Number 3.

Di posisi ketiga teman Pre2, yay, ada Blackpink dengan Go yang naik dari posisi 4 minggu lalu teman Pre2. Go ini merupakan lagu dari grup K-pop Blackpink yang dirilis di 2026 di bulan Februari kemarin teman Pre2. Sebagai single dari mini album Deadland melalui YG Entertainment tentunya, dan lagu ini diproduksi oleh Circuit dan juga Teddy Park dan ditulis oleh seluruh anggota dari Blackpink bersama beberapa penulis lain termasuk Chris Martin juga nih teman Pre2. Luar biasa, di top 3 kita ada Blackpink dengan Go ya teman Pre2. Ini pasti banyak banget nih yang request lagu Blackpink ini teman Pre2. Dan teman Pre2, setelah di posisi ketiga ini kita akan langsung ya ke top 2 kita untuk minggu ini. Kira-kira untuk di posisi 2 ini teman Pre2, ada siapa untuk posisi kedua top 20 Mainca di minggu ini teman Pre2? Number 2.

0: Di posisi kedua teman perdua ada Tame Impala dengan Jenny dan juga Dracula dengan lagunya Jenny Remix ya teman perdua, yang naik nih dari posisi 3 minggu lalu teman perdua. Jadi lagu Dracula ini awalnya teman perdua, awalnya adalah salah satu hit dari album Dead Beat milik Tame Impala yang dirilis pada 26 September 2025 dan menjadi lagu pertama yang masuk ke Billboard Hot 100 teman perdua, dan menjadikan salah satu karya mereka yang paling sukses secara global. Pada 6 Februari 2026, Tame Impala juga merilis versi remix yang menampilkan vokal dan verse baru dari vokalnya si Jenny teman perdua. Dan teman perdua, setelah di posisi 2 ini kita akan langsung ya beranjak ke top 1 kita atau posisi 1 minggu ini teman perdua. Kira-kira ada siapa nih untuk posisi 1 minggu ini teman perdua?
1: Number 1.

Yeay, di posisi 1 dan Om Pre 2 masih di Somber ya, dengan Homebreaker yang naik dari posisi 2 minggu lalu dan Om Pre 2. Fun fact-nya, lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang sebenarnya, kayak ketertarikan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan namun disampaikan secara jujur dan emosional tanpa glorifikasi ya teman Pre 2, sehingga terasa lebih reflektif daripada provokatif nih teman Pre 2. Dan teman Pre 2, itu tadi untuk top 20 manca ya, untuk tanggal lagu 20 manca di si minggu ini teman Pre 2. Terima kasih banyak untuk para label dan juga terima kasih banyak untuk MD kita tercinta Aisyah Amalia yang udah menyiapkan untuk tanggal lagu ini. Dan teman Pre 2, buat kamu yang ingin lagunya masuk ke tanggal lagu kita di setiap minggu, kamu bisa request ya di Pre 2 Hitlist setiap jam 10 sampai dengan jam 12 teman Pre 2. Dan terima kasih banyak teman Pre 2 yang udah nemenin aku di chat ya. Sampai jumpa untuk top chat minggu depan teman Pre 2. Jadi setelah ini aku masih bakal lanjut nemenin kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

85,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu sore ini? Semoga semua ya teman Pro 2 dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga bisa menikmati akhir pekan dengan cara yang paling menyenangkan dengan versi masing-masing ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai di rumah atau mungkin sekarang masih jalan-jalan bareng keluarga atau mungkin nongkrong sama teman atau bahkan ya masih sibuk beraktivitas, teman Pro 2, tenang aja, aku di Taulia hadir nemenin kamu di Pro 2 ini selama beberapa jam ke depan di sore ceria ini, teman Pro 2. Tentu aja aku akan bagiin informasi yang menarik, inspiratif, dan tentunya kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang siap banget nih bikin suasana Sabtu sore kamu makin asik, teman Pro 2. Apalagi suasana libur panjang kayaknya masih kerasa. Masih libur nih teman Pro 2. Semoga momen ini bisa jadi waktu yang pas ya untuk recharge energi setelah mungkin beraktivitas penuh rutinitas yang padat selama seminggu terakhir. Jangan lupa luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang apa ya, yang kalian suka lah ya. Karena kan akhir pekan tuh kayak memang waktu terbaik untuk kembali menyegarkan pikiran teman Pro 2. Nah sore ini bakal ada banyak informasi seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Robusta adalah salah satu jenis kopi yang digemari masyarakat Indonesia. Nama Robusta diambil dari kata robust, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Secara historis, di Jember, Jawa Timur, kopi sudah dibudidayakan sejak 300 tahun yang lalu dan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Jember. Pemerintah Kota Kabupaten Jember juga telah mendeklarasikan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat kopi Robusta terbaik di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang digelar di Bandara Noto Hadinegoro Jember, Jawa Timur. Kopi Robusta Jember memiliki cita rasa yang khas karena ditanam di sekitar pegunungan yang berada di kabupaten setempat seperti Gunung Raung dan Argopuro yang dapat menghasilkan kualitas kopi yang terbaik.

0: bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ngomong Produe, di era sekarang anak-anak memang tumbuh bersama gadget, video pendek, dan berbagai konten digital lainnya teman Produe. Tapi ternyata di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, cerita rakyat masih punya peran penting loh dalam membangun kemampuan berpikir dan juga literasi anak nih teman Produe. Nah kali ini yang sedang dilakukan oleh Fox Point Indonesia, mereka berupaya menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat Indonesia melalui konsep digital storytelling nih teman Produe. Atau bercerita dengan memanfaatkan media digital. Tujuannya bukan sekedar mengenalkan budaya aja, tapi juga membantu meningkatkan kemampuan literasi, imajinasi, hingga karakter anak-anak juga nih teman Produe. Menariknya program ini juga mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah aja. Jadi keluarga juga punya peran besar dalam membentuk kebiasaan membaca dan juga belajar anak. Karena seringkali teman Produe, kemampuan literasi justru tumbuh dari hal sederhana seperti mendengarkan

dongeng sebelum tidur, membaca buku bersama, atau berdiskusi tentang cerita yang baru didengar. Dan Om Pro 2 melalui kanal Cerita Rakyat Nyidayat, berbagai kisah dari daerah-daerah Indonesia kembali diperkenalkan kepada generasi muda. Mulai dari nilai kejujuran, kerja keras, hingga rasa hormat kepada sesama yang tersimpan dalam cerita-cerita tradisional tersebut. Bahkan Om Pro 2 ada kutipan yang cukup menarik nih yang disampaikan dalam program ini, bahwa jika ingin menjadi anak-anak yang cerdas, bacakan mereka dongeng. Karena lewat cerita, anak tidak hanya belajar membaca, tapi juga belajar berimajinasi, memahami masalah, dan juga menemukan nilai-nilai kehidupan nih Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, di tengah banjir konten digital saat ini ya, mungkin kita perlu nih sesekali kembali mengenal cerita rakyat yang menjadi bagian dari identitas bangsa tentunya. Karena ternyata Teman Pro 2, cerita ini bukan sekedar hiburan aja nih, tapi juga jembatan ya untuk membangun generasi yang lebih aktif, lebih kreatif, lebih krisis dan juga krisis, lebih kritis Teman Pro 2, kok krisis nih ya, lebih kritis dan juga tentu aja lebih berbudaya lagi nih Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Pro 2, biasanya belajar ini kan identik dengan duduk di kelas, lalu membuka buku, atau mungkin mendengarkan penjelasan guru ya Tuan Pro 2. Tapi ternyata nih, ada belajar, ada cara belajar yang lebih seru dan gak bikin bosan Tuan Pro 2. Seperti yang dilakukan oleh SDI Muhammadiyah 1 Panji Situbondo melalui program bernama Darling atau Tadarus Keliling nih Tuan Pro 2. It's jangan salah dulu Tuan Pro 2, meskipun namanya adalah Tadarus Keliling, kegiatannya gak cuma mengaji loh. Jadi program ini menggabungkan pembelajaran agama, pembelajaran umum, hingga aktivitas luar ruangan yang menyenangkan tentunya. Jadi siswa bisa belajar matematika, bahasa Indonesia, hafalan Al-Quran dan hadis, sampai mengikuti berbagai permainan edukatif dan juga outbound juga. Yang menarik Tuan Pro 2, kegiatan ini dilaksanakan dari rumah ke rumah secara bergantian. Artinya suasana belajar jadi lebih santai, lebih dekat dengan lingkungan sekitar, dan tentunya memberi pengalaman berbeda dibanding belajar di dalam kelas setiap hari. Dan Tuan Pro 2, mungkin kalau dipikir-pikir ya, konsep seperti ini tuh sebenarnya mengajarkan banyak hal loh. Bukan hanya soal nilai akademik aja, tapi juga kerjasama, terus juga keberanian untuk tampil, dan juga kepemimpinan, komunikasi, dan juga kemampuan bersosialisasinya juga tentunya dengan teman-teman maupun masyarakat sekitar ya. Dan apalagi di era sekarang, kemampuan tersebut sama pentingnya dengan prestasi akademik, karena dunia kerja dan juga kehidupan sosial ke depan juga membutuhkan kemampuan beradaptasi, bekerja dalam tim, serta membangun kepercayaan diri. Jadi program Darling ini juga menunjukkan bahwa belajar bisa dilakukan di mana aja, gak harus selalu di ruang kelas. Kadang justru malah pengalaman langsung di lapangan dan juga interaksi dengan orang lain ini bisa membuat materi lebih mudah dipahami dan juga diingat nih oleh siswa. Jadi Tuan Pro 2, kalau selama ini belajar terasa membosankan, mungkin bukan materinya yang membosankan, tapi metodenya yang perlu dibuat lebih kreatif. Karena kan saat belajar dibuat menyenangkan ya Tuan Pro 2, semoga aja untuk proses memahami ilmu pun jadi lebih mudah nih Tuan Pro 2.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tomang Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan sampai ketinggalan informasi, hiburan, dan program-program seru lainnya dari Pro 2 RRI Jember ya Tomang Pro 2. Dan buat kamu tentunya yang lagi di luar rumah, lagi di perjalanan, atau mungkin sinyal radio kurang maksimal, tenang aja, kalian tetap bisa dengerin Pro 2 RRI Jember lewat aplikasi RRI Digital nih Tomang Pro 2. Di sana gak cuma bisa streaming siaran secara live aja, tapi juga ada berita terkini, ada podcast juga, hingga berbagai konten menarik yang bisa dinikmati kapan aja dan di mana aja Tomang Pro 2. Caranya gampang banget, tinggal download aja aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store ya. Lalu pilih Pro 2 Jember sebagai teman aktivitas kamu setiap hari Tomang Pro 2. Jadi Tomang Pro 2 mau lewat radio ataupun smartphone, kamu harus selalu tetap bisa terhubung dengan kita. Jadi Tomang Pro 2 enggak ada tuh ceritanya ketinggalan info, ketinggalan hiburan. Tenang aja, kita akan selalu bersama kamu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Masih barengan aku di Taulia di Sore Ceria Taman Pre 2. Tapi kali ini kita sudah masuk di segmen Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan. Di kali ini Taman Pre 2, aku bakal nemenin kamu. Kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan dengan tema yang menarik banget nih Taman Pre 2. Coba deh Taman Pre 2 angkat tangan dulu nih. Siapa yang belakangan ini ngerasa hari-hari kayak penuh banget, kayak kuliah, kerja, tugas, organisasi, deadline, belum lagi urusan pribadi yang kadang bikin energi terkuras banget nih Taman Pre 2. Rasanya kayak baru kemarin hari Senin, tiba-tiba udah weekend lagi nih Taman Pre 2. Nah, di tengah aktivitas yang makin padat itu Taman Pre 2, banyak orang nih mulai mencari cara buat healing sejenak. Salah satu yang lagi tren beberapa akhir ini adalah ikut open trip Taman Pre 2. Kayak tinggal daftar, bayar, datang ke titik kumpul, lalu berangkat menikmati liburan bareng orang-orang yang mungkin sebelumnya belum pernah kita kenal. Ada yang bilang open trip itu praktis, hemat, cocok buat yang gak mau ribet nyusun kayak rundown sendiri. Tapi ada juga yang merasa kurang bebas karena harus mengikuti jadwal rombongan dan berbagi waktu dengan banyak orang nih Taman Pre 2. Makanya di sore ini kita bakal bahas nih Taman Pre 2, kita bakal ngobrol ya. Di tengah aktivitas yang makin padat, tekanan makin luar biasa, Taman Pre 2 sebenarnya masih worth it gak sih menyempatkan liburan dengan ikut open trip nih Taman Pre 2? Apakah menurut kalian open trip bisa jadi solusi untuk melepas penat, atau kalian masih nih memilih liburan mandiri aja agar lebih fleksibel Taman Pre 2? Yuk langsung aja ikut gabungan dan cerita ya lewat WhatsApp Pre 2, boleh lewat question box yang udah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember, 2-nya pakai angka. Jangan lupa di follow juga ya. Atau langsung aja ketik pesan kamu di WhatsApp Pre 2 di 081-559-70-8950. Aku tungguin sampai jam 6 aja nih Taman Pre 2.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam Manaqib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

pohon. Selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngomong-ngomong dua, kalau dipikir-pikir ya, salah satu alasan kenapa open trip makin banyak diminati adalah karena banyak orang ingin liburan tanpa harus repot mengurus semuanya sendiri nih, teman-teman dua. Apalagi buat yang sehari-hari sibuk kuliah, kerja, atau punya jadwal yang padat banget. Nah, open trip ini bisa jadi salah satu opsi untuk liburan ya, teman-teman dua. Kayak kita tinggal pilih destinasi, lalu kita cari-cari aja tuh open trip mana nih yang ada gitu ya. Lalu kita daftar dan ikut deh berangkat sama Pradua. Jadi semua kebutuhan seperti transportasi, terus itinerary juga, bahkan dokumentasi, ini juga biasanya udah disiapin oleh penyelenggara sama Pradua. Selain itu, open trip juga bisa jadi kesempatan buat menambah teman dan pengalaman baru. Kadang justru cerita paling seru itu saat liburan datang dari orang-orang yang sebelumnya belum pernah kita kenal nih, teman Pradua. Kali ini ada gabungan yang udah masuk dari Rina. Menurut aku worth it banget sih, Kak, ikut open trip. Aku pernah ikut ke Bromo dan awalnya berangkat sendirian. Tapi ternyata di perjalanan malah dapat banyak teman baru dari berbagai daerah. Nah, kan teman Pradua jadi ada temen nanti di sana teman Pradua. Sampai sekarang masih sering komunikasi. Luar biasa ya teman Pradua. Seru banget Rina, ini menjadi salah satu nilai plus ya dari open trip yang gak selalu didapat kalau liburan sendiri. Selain menikmati destinasi wisata, kita juga bisa nih memperluas relasi dan juga bertukar cerita dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda. Di sisi lain teman Pradua ada juga yang mungkin memilih open trip karena faktor biaya. Biasanya kan biaya transportasi, penginapan, atau tiket wisata itu bisa ditekan karena dibagi sama peserta lain. Jadi buat anak muda yang ingin liburan tapi tetap ramah di kantong, konsep ini memang menarik banget nih teman Pradua. Tapi tentu aja ada konsekuensinya ya. Kita harus siap mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dan menyesuaikan diri dengan ritme rombongan. Jadi kenyamanan open trip juga bergantung pada karakter masing-masing orang teman Pradua. Kali ini ada gabungan lagi. Kalau tadi dari Rina, kali ini ada dari Fajar. Kalau aku pernah ikut open trip sekali dan menurutku cukup worth it buat yang gak punya banyak waktu nyusun rencana perjalanan. Tinggal ikut aja. Tapi kalau untuk liburan yang benar-benar santai, aku masih lebih suka jalan sendiri karena lebih fleksibel. Nah, ini juga yang menarik nih teman Pradua. Berarti kan pilihan liburan ini memang kembali ke kebutuhan masing-masing ya teman Pradua. Kalau ingin praktis dan bisa ketemu banyak orang baru, open trip bisa jadi pilihan. Tapi kalau ingin lebih bebas menentukan waktu dan tujuan, liburan mandiri mungkin lebih cocok ya teman Pradua. Yang jelas, sesibuk apapun aktivitas kita, sesekali yuklah kita kasih itu ya hadiah buat diri sendiri untuk beristirahat, menikmati suasana baru juga penting banget sama Pradua. Karena tubuh dan pikiran yang segar ini biasanya bikin kita lebih semangat kembali nih untuk menjalani rutinitas nih sama Pradua.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
3: Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kemana perdua dari obrolan kita di sore hari ini ya, ternyata jawabannya tuh gak selalu hitam atau putih nih teman perdua. Ikut open trip bisa jadi pilihan yang worth it buat kalian yang punya jadwal yang padat mungkin nih teman perdua, dan juga ingin liburan praktis, hemat biaya, dan juga menambah teman baru. Tapi di sisi lain ada juga yang lebih nyaman dengan liburan mandiri karena lebih fleksibel dan bisa mengatur waktu sesuai keinginan sendiri. Yang terpenting sebenarnya bukan soal ikut open trip atau tidak, tapi bagaimana kita bisa nih meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat, menikmati suasana baru lah ya, dan juga mengisi ulang energi setelah menjalani rutinitas yang padat. Karena itu teman perdua, sesibuk apapun aktivitas kita, tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk beristirahat. Gak harus liburan mahal atau jauh, yang penting mah bisa membuat kita kembali segar dan siap menghadapi hari-hari berikutnya teman perdua. Dan teman perdua, terima kasih banyak yang sudah ikut berbagi cerita dan berpendapat di Cang Cimen kali ini teman perdua. Yang belum sempat gabungan, tenang aja, Cang Cimen hadir setiap hari ya di jam 5 sampai jam 6 teman perdua. Dan selain ini tentu aja aku di Taulia masih bakal lanjut temenin kamu di sore ceria. Nanti akan ada interval terakhir teman perdua. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Labas Band 5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Dan gak berasa banget nih, kita udah sampai di segmen terakhir untuk sore ceria hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum nanti kita menutup Sabtu sore ini teman Pro 2, masih ada satu segmen tentu aja nih yang siap menambah wawasan dan juga semangat pengembangan diri ya, yaitu adalah Ups, upgrade skill teman Pro 2. Dan mungkin ya dari sebagian dari kamu teman Pro 2 merasa kalau sehari itu cuman 24 jam tuh kayak kurang gitu teman Pro 2. Di tengah kesibukan kuliah, kerja, organisasi atau aktivitas lainnya, kadang kita ingin nih meningkatkan kemampuan diri, tapi bingung mulai dari mana dan kapan waktunya. Padahal teman Pro 2, di era yang serba cepat seperti sekarang, belajar gak harus duduk berjam-jam di depan buku atau mengikuti kelas yang panjang nih teman Pro 2. Bahkan beberapa menit setiap hari pun bisa loh menjadi investasi besar untuk masa depan kalau dilakukan secara konsisten teman Pro 2. Nah, di segmen Ups kali ini kita akan membahas topik yang deket banget sama kehidupan anak muda lah intinya teman Pro 2, tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik tentunya.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update.

0: Nigeria. Ciriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kawan Pro 2, kalau ngomongin cara mengembangkan usaha ya, mungkin banyak orang nih yang langsung kepikiran atau langsung fokusnya ke kualitas produk nih Kawan Pro 2. Ya betul juga sih Kawan Pro 2, padahal tapi nih Kawan Pro 2, ada dua hal penting juga yang sering menentukan apakah sebuah produk itu dilirik konsumen atau tidak, yaitu adalah branding dan juga kemasan nih Kawan Pro 2. Nah, hal inilah yang sering didorong oleh Fifth Group melalui program pembinaan UMKM mereka. Bukan cuma membantu pelaku usaha berjualan, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengembangkan identitas merek, terus membuat logo yang menarik, mengemas produk dengan lebih profesional, hingga memanfaatkan media sosial untuk promosi. Dan kenapa ini penting? Karena kan Teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, di era digital seperti sekarang, konsumen seringkali melihat tampilan terlebih dahulu sebelum mencoba produknya. Bahkan

produk yang rasanya enak atau kualitasnya bagus bisa kalah bersaing sama kemasannya yang kurang sama. Kalau misalnya ya produknya bagus tapi kemasannya kurang menarik. Nah ini juga belum kayak bisa jadi kalah nih teman Pro 2, kalah bersaing nih teman Pro 2. Dan coba bayangkan nih teman Pro 2, ada produk, ada dua produk makanan yang kualitasnya sama nih, kualitasnya sama dulu deh ya. Nah yang satu dikemas sederhana tanpa logo yang jelas, sementara yang satu memiliki kemasan yang rapi, nama merek dan mudah diingat, lalu aktif promosi di medsos juga. Kemungkinan besar konsumen akan lebih tertarik mencoba produk kedua terlebih dahulu. Artinya teman Pro 2, skill yang perlu dimiliki pelaku UMKM saat ini bukan hanya kemampuan membuat produk, tetapi juga kemampuan membangun citra usaha, mulai dari menentukan nama brand, membuat desain kemasan yang menarik, memahami target pasar, hingga memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi. Bahkan skill seperti fotografi nih, kayak foto produk yang sederhana aja, terus kayak membuat konten sosmed dan juga menulis caption promosi, kini menjadi nilai tambah banget nih yang sangat berguna bagi pelaku usaha. Jadi teman Pro 2, kalau kalian punya mimpi membuka usaha sendiri suatu hari nanti, ingat ya bahwa produk yang bagus perlu didukung oleh branding yang kuat. Karena seringkali yang membuat konsumen datang pertama kali adalah tampilannya, sementara yang membuat mereka kembali adalah kualitas produknya teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau Kak Gani cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau DK apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

Tolong berdua kalau mendengar kata belajar musik ya, mungkin yang terbayang adalah hobi, hiburan, atau cita-cita menjadi penyanyi dan musisi ini tolong berdua. Padahal ya, kemampuan bermusik ternyata punya manfaat yang jauh lebih luas dari itu nih. Menurut sejumlah praktisi pendidikan musik tolong berdua, bermain musik bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental. Karena saat seseorang bermain gitar, piano, drum, atau bernyanyi, otak ini akan lebih rileks nih teman berdua. Emosi bisa tersalurkan dan tingkat stres pun bisa berkurang. Gak heran kalau banyak orang yang menjadikan musik sebagai teman di saat penat atau lelah setelah beraktivitas. Tapi menariknya lagi teman berdua, skill bermusik juga bisa membuka banyak peluang di masa depan. Bukan hanya sebagai penyanyi atau musisi profesional, tetapi juga sebagai guru musik, penulis lagu, produser, sound engineer, konten kreator musik, hingga membuka usaha yang berkaitan dengan industri kreatif. Bahkan teman berdua, ekosistem di musik juga melibatkan banyak pelaku UMKM loh. Mulai dari pengrajin alat musik, penyedia perlengkapan musik, studio rekaman, jasa dokumentasi acara, hingga mungkin bisnis merchandise juga ya teman berdua. Artinya nih, satu, keterampilan musik bisa menciptakan efek yang luas bagi dunia kerja dan ekonomi kreatif. Nah teman berdua, ini menjadi pengingat juga ya bahwa saat belajar suatu skill, jangan selalu berpikir harus langsung menjadi profesi utama. Kadang sebuah kemampuan justru menjadi nilai tambah yang berguna di masa depan. Dan siapa tahu yang awalnya hanya hobi suatu saat bisa berkembang menjadi peluang usaha atau sumber penghasilan. Dan yang paling penting teman berdua, seperti yang disampaikan dalam peresmian sekolah musik ya teman berdua, belajar musik ini tidak mengenal batas usia. Mau masih sekolah, kuliah, bekerja, bahkan sudah dewasa sekalipun, tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Jadi teman berdua, kalau ada skill yang ingin kalian pelajari, entah itu musik, desain, public speaking, editing, atau bahasa asing, jangan menunggu merasa siap dulu, karena kemampuan besar biasanya dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan teman berdua, semoga ini ya, di pembahasan kita di upgrade skill kali ini, kita harus ingat nih teman berdua, setiap skill yang kamu pelajari hari ini pasti nanti bisa menjadi bekal berharga untuk masa depan teman berdua.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Senang banget kita sudah berada di ujung untuk sore ceria hari ini, teman berdua. Dari obrolan kita tadi ya, ada satu hal yang bisa kita ambil bersama, teman berdua. Setiap kemampuan yang kita pelajari, sekecil apapun itu, selalu punya nilai dan manfaat untuk masa depan ya, teman berdua. Seperti musik yang bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental, mengembangkan kreativitas, bahkan membuka peluang karir dan usaha juga, teman berdua. Karena itu jangan pernah ragu untuk belajar hal baru untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki. Teruslah bertumbuh, teruslah mencoba, dan jangan takut memulai dari langkah kecil. Karena proses belajar yang konsisten hari ini, teman Pro 2, bisa menjadi bekal besar untuk masa depan kita nanti. Dan teman Pro 2, aku di Taulia harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin aku di sore ceria hari ini ya, teman Pro 2, dari jam 3 tadi, mulai dari top chart sampai ke sore ceria. Dan teman Pro 2, sesaat lagi di jam 7 ya, kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Malang untuk mengikuti music live chat berjaringan se-Pro 2 Jawa Timur nih, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa, pokoknya stay tune terus di Labas Band 0,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku Dita Aulia, pamit ya teman Pro 2, bye-bye.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang AS dan Filipina bahas perdamaian serta stabilitas di Laut Cina Selatan. Informasi kedua tentang Wamendak Roro dorong peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang ASDP Ketapang tambah kapal antisipasi kemacetan Ketapang. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Larrazo membahas kerjasama ekonomi dan keamanan bilateral, termasuk upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menegaskan komitmennya terhadap pengembangan koridor ekonomi Luzon serta kerjasama untuk mengatasi tantangan energi di kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara menegaskan kembali kemitraan strategis kerjasama maritim dan pentingnya jalur diplomatik untuk menjaga stabilitas regional di tengah meningkatnya tantangan di Laut Cina Selatan. Selatan.

kreativitas dan inovasi di era digital. Peningkatan kapasitas dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik dan juga global. Roro menegaskan bahwa UMKM tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik saja. PT ASDP Indonesia Ferry menambah jumlah kapal di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang untuk mengantisipasi kemacetan panjang kendaraan truk menuju penyeberangan Banyuwangi-Bali saat libur panjang di Jumat kemarin. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya jumlah kendaraan truk besar yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. General Manager ASDP Ketapang Arif Eko mengatakan bahwa jumlah kapal yang beroperasi di dermaga LCM ditambah dari sebelumnya 9 kapal menjadi 12 kapal per hari. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: ini juga spesial banget ya Vira, karena hari ini kita juga bergabung di Pro 2 Jawa Timur. Ada Pro 2 mana aja nih Vira nih?
1: Ada Pro 2 Surabaya, ada juga Pro 2 Jember, Madiun, dan juga Sumenep dalam MLC
0: Music Live Chat.
1: Dan yang pasti gitu ya, kalau misalkan kita lagi music live chat, gak bakal cuma kita berdua aja dong yang pasti.
0: Belum, ya. Masa kita ngobrolnya berdua aja, karena kita bukan musisi juga sih, Vira. Betul,
1: kita kita musisi
0: di kamar mandi.
1: Iya, itu tahu.
0: Nah, ini kali ini udah bergabung bersama aku dan juga Vira. Tapi ini sayang banget ya, ternyata teman berdua bergabungnya cuma bisa lewat Zoom aja, gak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini, teman Pro 2. Jadi udah ada siapa sih ini? Udah ada band Trey Amorfati nih, teman Pro 2.
1: Kita sapa dulu, selamat malam.
0: Selamat malam. Kayaknya ini ya, suaranya masih belum terdengar jelas mungkin ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, ini dia nih, terdengar dengan jelas. Bagaimana nih kabarnya band Trey Amorfati pada malam hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah di ini ya, di malam-malam minggu ini akhirnya kita juga ditemenin barengan. Rame-rame banget ini ya teman Pro 2 barengan sama band Trey Amorfati nih. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu kali ya.
1: Betul. Siapa aja sih yang ada di band Trey Amorfati ini?
0: Betul.
2: Dari kanan. Omre. Penggabung.
1: Ada siapa tuh?
2: Cherry.
0: Oh, Regi. Sebelumnya nih kita boleh memanggilnya Mas, atau apa nih? Atau apa nih, nyamannya dipanggil apa nih?
2: Nama aja.
0: Nama aja, nanti kita kayak gak sopan gitu.
1: Iya, kayak agak ada sungkan-sungkannya sedikit gitu.
2: Nama.
1: So, ya, panggilnya Mas aja.
0: Mas aja ya. Oke. Mungkin bisa lanjut lagi nih perkenalannya.
2: Saya dari Pati.
0: Oke.
2: Oke, saya Tommy. Saya dari Itemo.
0: Oke, bisa lanjut aja. Oke. Itu dia member-member dari Trey Amorfati ya teman Pro 2.
1: Yes, ada yang siapa namanya tadi, ada Mas Regi gitu ya, ada Mas Ewing, ada Mas Somi, dan juga ada Mas Didi teman Pro 2. Dan kita mau tanya sih sebenarnya gitu ya, karena nama bandnya aja Trey Amorfati.
0: Betul.
1: Ada cerita apa nih, ide-ide apa di balik nama band kalian ini?
2: Trey Amorfati, karena biasanya Amorfati adalah yang cinta. Trey sebenarnya dari mana? Gitu, atau dalam Spanyol, dari tiga orang terakhir, bukan sih.
1: Oke. Bisa diulangin lebih pelan-pelan lagi enggak, karena suaranya hilang-hilang nih.
0: Betul, di sini agak putus-putus begitu.
2: Oke, apa pasti ini ada artinya mencintai. Mencintai itu sedangkan B itu dan nyetel sama kita.
0: Oke.
2: Untuk terus kita pakai malaikatnya karena pegang doa kami untuk kepada yang di Jepang yang baik.
0: Oke, jadi ini namanya dari bahasa Spanyol ya.
1: Kami mencintai, kayak ada ininya ya, amor-amornya gitu.
0: Amor.
2: Ya.
0: Mi amor.
1: Mi amor, boleh banget, boleh banget.
0: Cuman bisa gitu doang sih bahasa Spanyol.
1: Iya, tapi boleh juga diceritain gak sih gimana awal pertemanan kalian ini sampai menjadi band Trey Amorfati ini?
2: Kita bertempatan dari 26 tahun. Tanggal harus kita ya 20 tahun lah kita yang tadi nangis sendiri pada tinggi.
0: Oke, berarti bertemannya udah cukup lama juga ya, ternyata ini udah 20 tahunan gitu ya?
2: Udah.
0: Jadi waktu awal mikir mau membentuk band Tria Amor Fati ini sendiri, gimana sih pikiran-pikiran awalnya begitu?
2: Pikiran apa? Sebenarnya hari kita terakhir 2000 sudah berproses sendiri di arah tasi dan kegiatan mas kita kerja pasin lah tangga anak dan
0: oke
2: terus saya pulang di malam lagi berma ya November untuk lagi kita bertanya untuk mengakhiri pengurangan kita kerja yuk sampai akhir kita single kita garap kami 3 bulan.
0: Oke. Oke, begitu ternyata teman produser
1: ada single-single juga ya udah mulai tercipta gitu ya teman produser gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi gitu ya teman produser, kita coba dengarkan dulu aja enggak sih? Lagunya dari Tria Amor Fati teman produser.
0: Judulnya ini perih. Jadi enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Om.

0: mas-mas semua nih isinya gitu ya. Para pemuda-pemuda semua nih isinya.
1: Betul, luar biasa ini semangatnya juga sangat amat luar biasa gitu ya.
0: Kita sapa kembali aja. Selamat malam. Nah, ini baru dia nih. Gitu ya. Tadi kita juga udah menanyakan ada beberapa pertanyaan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tadi kita bertanya mengenai namanya nih. Kenapa sih kok namanya Tri Amor Fati gitu ya. Jadi memang Tri Amor Fati ini diambilnya dari bahasa Spanyol ya, betul ya Mas-mas ya.
0: Kok ini kayaknya kok kurang semangat nih di malam hari ini para mas-masnya ini.
1: Keburu pingin mau mingen nih kayaknya nih.
0: Kayaknya nih ya. Oh iya.
2: Semangat
0: dong. Oke deh, kalau misalkan kita kan tadi udah tanya ya, kayak sejak kapan sih grup ini tuh mulai terbentuk gitu kan? Karena tadi sudah berteman sama 20 tahun ya. Dan tadi juga udah nyenggol-nyenggol ada kata-kata single-single juga.
1: Betul. Dan tadi juga udah kita dengerin bersama-sama gitu ya, salah satu lagu dari Tri Amor Fati yang berjudul Perih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin arti lagunya, terus mungkin makna-makna yang ada di dalam lagu Perih ini sendiri. Gimana tuh Mas?
2: Wah, Mas Tony tuh Perih itu lagu ini tercipta ketika itu ya. Ketika ada luka ya, bisa jadi pesannya juga tentang kehidupan yang normal lah ya. Tentang kehidupan yang lagi terjadi lah.
1: Oke, jadi berarti lagu Perih ini sendiri memang diambilnya dari kehidupan gitu ya Mas ya?
2: Ya.
1: Tapi ada nggak sih pengalaman pribadi yang dimasukkan lah ke dalam lagu Perih ini, Mas?
2: Ada deh.
1: Boleh mungkin yang di spill-spill ke teman pro juga. Apa sih pengalaman pribadi yang memang ditujukan di lagu Perih ini?
2: Ada sebagian sih ya. Ya mungkin terjadi juga. Ya, bukan itu pun publik.
1: Oke.
2: Tapi mungkin kalau orang lain jadi itu orang lain.
1: Oke.
0: Jadi ada inilah ya yang private gitu.
1: Betul.
0: Ya, ya mungkin. Ya mungkin juga teman-teman Pro 2 kalau waktu dengerin lagunya sendiri pun kalian mungkin bisa relate ya. Lagi kayak sampai sekalian membaca liriknya gitu.
1: Betul, ya, mungkin nanti kalau misal kamu dengerin lagunya sambil baca liriknya mungkin ada kali ya ngerasa kayak iya sih kayak relate juga ya.
0: Benul,
1: ternyata.
0: Benul.
1: Tapi kalau boleh tahu nih Mas, lagu Perih ini sebenarnya udah ditulis sejak kapan gitu ya?
2: Ya,
1: 2004. Wow, 2004. Aku baru 1 tahun.
2: Oke,
1: 2006 ditulis lagunya. Terus dirilisnya di 2026 ini.
2: Yes.
1: Wow.
0: Kenapa nih? Ada alasan kah kenapa lagu ini baru dirilis 20 tahun kemudian?
2: Iya, itu tadi karena justru pas kita kita sempat recording lancar, akhirnya malah kitanya sendiri memutuskan kita nggak usah deh gitu. Karena kita sibuk dengan kerja dan sebagainya, masing-masing punya kehidupan.
0: Jadi baru bisa dirilis sekarang karena tahun-tahun
1: mementingkan ini dulu kehidupan masing-masing dulu. Jadi nanti dirilisnya baru berkesempatannya di 20 tahun kemudian gitu ya, di 2026 ini.

0: Jadi mungkin setelah lagu Perih ini ya Mas ya, mungkin ada gak sih udah terpikirkan draft-draft lagu baru gitu mungkin?
1: Sudah ada pasti.
0: Oh, tapi dirilisnya bakal dekat-dekat ini atau nanti nunggu lagi nih Mas kita Mas?
1: Ada single terbaru kita yang insyaallah bulan depan.
0: Oh, cukup cepat juga ya untuk ya. Untuk yang kali ini cukup cepat ya teman Bro. Jadi buat kamu yang mungkin udah penasaran untuk lagu berikutnya mungkin bisa nunggu aja di bulan ke depan gitu. Bulan ke depan,
2: bulan depan.
0: Oke, tapi bisa di spill dikit enggak sih lagu yang bakal keluar ini bakal menceritakan tentang apa?
1: Aku dan Bunda kebetulan saya akan jadi ini tak saya kita yang tahun 99 itu. Jadi kehidupan di dunia yang kita tapi kita bungkus dengan kemasan yang kita.
0: Oh, jadi memang ini lagunya emang ditulisnya cukup lama-lama semuanya gitu ya.
2: Oh, ini kayaknya mengeluarkan draft-draft lama.
0: Betul. Untungnya masih ada gitu ya.
2: Untungnya masih ada gitu ya, masih tersimpan gitu ya.
0: Stok lama. Oke. Jadi kan kalian nih berpisah 20 tahun atau di dalam 20 tahun ini kalian tetap masih ada komunikasi-komunikasi mengenai obrolan-obrolan lah tentang lagu-lagu yang akan dirilis gitu.
1: Ya coba pas lagi. Oh, ketemu kan sih masih Mbak tiap tahun. Yang paling ngucapin barang. Lebih ke sini sih. Kalau untuk pertemuan intens kayaknya enggak, karena udah lagi pada sibuk masing-masing.
0: Jadi apa kumpulnya bareng lagi Estrea Amor Fati itu baru-baru ini atau udah sebelum-sebelumnya udah kayak ada inisiasi kayak ayo nih aktif lagi Estrea Amor Fati, ayo kita rilis nih lagu Perih ini gitu. Jadi memang mulai aktif lagi, mulai dibangkitkan lagi lah ini semangatnya di 2026 awal ini ya Mas ya?
1: Iya, dari Desember. Mulai kan akhirnya terakhir 2008. Aku justru masing-masing mulai kemarin akhir kita punya ya tadi belum kita masih ada tanya kemudian kita darat yo ada tanya mau enggak ternyata mereka nyambut mau juga.
0: Oke, tapi apa sih titik apa sih yang kayak kalian semua ini langsung meyakinkan kalau oke, ayo kita lanjutkan ini, ayo kita bangkitkan lagi Estrea Amor Fati gitu. Jadi apa sih yang pertama kali dipikirkan begitu?
1: Kalau titiknya sebenarnya kalender ini kita lebih nanti terus aja ya Mbak. Kayak dulu kan masih muda kan menggubuk-gubuk banget, tapi nanti menggubuk-gubuknya nggak jelas. Kalau sekarang mungkin kita lebih jalanin aja lah, tapi dengan sungguh-sungguh.
0: Oke, mungkin sekarang lebih mantap karena udah settle masing-masing gitu ya.
1: Ya salah satunya.
0: Oke, tapi ada nggak sih kendala gitu ya? Karena ini kan lagu, bisa dibilang lagu yang memang udah lama banget ditulis gitu kan, dan baru sekarang di direkamnya gitu. Ada nggak sih kendala-kendala kayak? Kayaknya nada-nada kayak gini udah gak masuk lagi deh di zaman ini atau kayak tetap mempertahankan nada-nada yang dulu ditulis.
1: Hanya masalah master aja packagingnya supaya lebih modern. Terus apa yang ikuti zaman lah. Udah masuk tahunnya tuh kita jauh lebih tenang lah ya.
0: Oke, jadi tetap ada perubahan-perubahan gitu ya biar ini juga mengikuti zaman karena kan awal ditulisnya 2006 gitu ya. Dan sekarang udah 2026 yang pastinya udah berbeda juga mungkin ya selera masyarakat terhadap musik. Apakah merasa begitu, Mas?
1: Betul, iya.
0: Oke, okay. Dan dalam proses merekam single Paris sendiri ini bisa diceritain gak sih kayak apa ya dinamikanya gimana gitu, kayak apakah juga kembali mengingat gitu ya kenangan-kenangan di tahun kalian masih aktif ngeband bareng-bareng gitu?
1: Dinamikanya ya setelah sekian lama kita tidak jalan bermain musik. Ada ya namanya adaptasi dengan segala saya sendiri masih bisa nyanyi nggak ya, ya ada lah. Terus di Peng sendiri udah lama juga nggak main drum, terus Tommy dan ikut segala dengan segala proses, tapi kita mencoba menikmati lah.
0: Oke, jadi misal nih ya kan tadi kita juga udah mendengarkan bersama-sama nih tentang lagu Perih ini ya, dan teman-teman Pro 2 juga pastinya udah dengerin bareng kita tadi tentang lagu Perih ini gitu ya Mas. Jadi mungkin nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Perih malam ini ya, perasaan apa sih yang diharapkan untuk membekas gitu ya di hati-hati para pendengarnya nanti?
1: Semoga sih lagunya dan seperti yang tadi Mbak bilang, kalau baca liriknya semoga liriknya suara karena seperti Tommy bilang periode kan gak cuma tentang cinta aja, tapi ada tentang kehidupannya dan sebagainya, defense kita mengalami masalah apa dan gitu.
0: Karena memang
1: tapi mengharap misalnya diterima oleh semua hal yang
0: Amin. Tapi memang ya setiap orang itu pasti memiliki lukanya sendiri-sendiri, memiliki perihnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi menurut emas-emas sekalian nih, emas-emas enggak
2: emas. Emas berapa, Kak?
0: Jadi menurut Bentre Amor Fati ini, jadi kenapa sih tema luka ini bisa menjadi sangat dekat gitu ya dengan masyarakat-masyarakat saat ini gitu?
1: Kayaknya orang yang patah hati udah banyak.
0: Aduh, memang ya.
1: Apapun itu bentuknya, maksudnya betul.
0: Oke, okay. Dan juga banyak juga orang yang merasakan kehilangan gitu ya. Kayak ya kayak aku tuh masih sayang sama kamu tapi kamu hilang gitu. Aduh, aja.
2: Ini pengalaman pribadi.
0: Tidak untuk umum. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi barengan Bentre Amor Fati.
2: Betul.
0: Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87.9 FM, teman terbaik kamu.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI di

0: Ya, selamat malam teman Brodua, masih di 87,9 dan juga masih MLC ya, kita Music Live Chat berjaringan teman Brodua.
1: Betul. Yang mana kalau berjaringan ini pasti bakal disiarkan juga di Brodua RRI Surabaya, RRI Jember, Brodua RRI Madiun dan juga Brodua RRI Sumenang.
0: Betul. Dan seperti biasa sih, udah kita hadirkan lagi ya ini Trea Amor Fati yang sekali lagi sayang banget bisa hadirnya lewat Zoom aja, nggak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini ya Vira ya.
1: Iya, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekarang lewat Zoom, kalau nanti bulan depan mungkin ya kalau singlenya yang baru teman Pro 2 udah rilis mungkin bisa datang langsung.
0: Oh, langsung studio. Serbu aja nih di Pro 2 aja.
1: Yes. Juga sudah merilis single pertama di tahun 2026 ini setelah sekian lama gitu ya, lagu ini ditulis gitu ya teman Bro 2. Dan gimana nih Trea Amor Fati Band mendapat respon yang paling berkesan sejauh ini tuh kayak gimana sih?
2: Kayak gimana nih?
1: Ada nggak yang kayak wah aku baru nemu band ini kayak gitu, bagus bagus gitu?
2: Sejauh ini kalau dengerin ke orang-orang sekitar sih alhamdulillah pada terima suka gitu ya.
1: Oke.
2: Sesuatu yang exciting dan panjat tinggal.
1: Tapi ada nggak sih teman-teman lama gitu yang kayak kaget kayak oh akhirnya rilis juga ya lagunya
0: gitu. Ya mungkin dulunya bareng nongkrongnya bareng gitu ya, sekarangnya oh akhirnya dirilis juga nih lagu nih gitu.
2: Ya tentunya pada excited lah ya. Akhirnya lo
0: karena juga 20 tahun tuh juga waktu yang lama ya.
1: Bener.
0: Jadi mungkin teman-temannya juga akhirnya nih dari 2006 dirilisnya 2026 gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah akhirnya kita menguatkan akhirnya tekad kita ya, karena netes juga.
1: Nah itu dia. Ada perasaan lega nggak sih kayak akhirnya lagu ini tuh keluar gitu, kayak udah didengarkan oleh publik?
2: Ya peluang banget, pastinya. Kayaknya kayak baru melahirkan anak.
1: Aduh.
0: Betul.
2: Dikitnya juga 20 tahun.
1: Iya sih.
2: Lama bener.
0: Jadi kan dulu mungkin kalian waktu om-om ini ya, waktu pertama kali menjadi anak band itu di umur 20-an kah? Atau
2: saya pribadi dari kelas 1 SMA main.
0: Berarti bang masih waktu itu masih muda-muda ya?
2: Masih Belanda masih ada.
0: Kayaknya enggak yang sejauh itu ya.
1: Kayaknya yang itu enggak deh, Pak.
2: Ya, dari SMA. Kalau
3: saya dulu ketemu teman-teman masih pakai seragam SD sih dulu.
0: Oh wow. Ini beneran enggak?
3: Ini beneran. Pakai seragam SD.
0: Kayak kita gak bisa membedakan gitu ya. Ini betul. Mana sih yang betulan, mana yang bercanda gitu.
1: Oke, okay. Ini beneran nih berarti ya, waktu ketemu teman-teman yang lain masih pakai baju SD, iya apa enggak?
0: Masa
2: ya pakai seragam SD kebetulan ya, sebenarnya kita sudah SMA cuman dia pakai seragam SD.
0: Emang mau cosplay aja loh kalau ini.
2: Iya. Karena wibu dia.
1: Emang ada anime pakai baju SD di Indonesia?
0: Cosplaynya ini pakai baju SD ya. Aduh okay. Ini berbeda sih. Tapi dulu kan memang kalian ini bermusiknya juga cukup mudah gitu ya. Dan sekarang juga udah terlampaui 20 tahun. Nah menurut om-om sekalian nih ya, ada gak sih perbedaan bermusik saat kalian ini berusia muda dan juga yang masa-masa sekarang begitu?
2: Mungkin lebih ke waktunya lebih teratur ya.
3: Iya,
2: Jadi kita udah dikirimkan masing-masing.
3: Tapi ya maksudnya dulu menggebu-gebu tapi arahnya kayak gak jelas gitu loh. Yang sekarang kita lebih apa ya, jadi diri sendiri lah istilahnya. Secara waktu kita tetap sesuaikan satu sama lain, tapi arah musiknya tuh jauh lebih jelas lah.
0: Oke, jadi pandangannya juga udah lebih ini ya, udah mulai kelihatan gitu ya. Kalau misal dulu mungkin main ya udah kayak ya udah main aja lah gitu. Mm-hmm. Ya. Terus sekarang udah mulai tersusun dengan rapi gitu ya.
3: Betul.
2: Kalau pandangannya sih udah kabur, Mbak.
1: Aduh. Aduh ya, karena emang udah
0: faktor usia ini.
1: Oke, okay. Tapi menurut para om-om sendiri gitu ya.
0: Apakah agak sungkan gitu ya,
1: tapi apakah band Re Amor Fati sendiri ini memang bakal menjadi proyek jangka panjang kah, atau kayak untuk di tahun ini aja aktif-aktifnya atau gimana?
3: Pengennya sih ya proyek jangka panjang, Mbak, karena masih banyak karya kita sebenarnya yang masih kita simpan untuk insya Allah bisa diterima sama pendengar lah.
1: Amin, semoga aja gitu ya.
0: Semoga nantinya ini kan masih ada, mungkin masih ada ya stok-stok dari lagu-lagu lama yang masih disimpan. Ya keluarin aja lah, Om. Iya, Om.
1: Tapi masih ada enggak sih?
3: Terima kasih supportnya loh.
1: Iya dong, kita selalu support musisi-musisi independen baru gitu,
0: teman-teman.
1: Tapi masih ada enggak sih lagu-lagu yang memang udah lama banget ditulis tapi masih tersimpan di dalam vault gitu?
3: Masih
1: di sini.
3: Masih banyak.
1: Masih
3: kita ngomongin 10 lagu ada lah.
1: Lumayan sih. Apakah bakal rilis album juga di tahun ini atau masih single-single aja?
3: Masih kita mainnya single-single dulu kayaknya. Nanti begitu sudah merasa siap semuanya, album lah.
0: Oke, okay. Amin ya, semoga amin. Nanti tersegerakan lah ini albumnya jadi. Tapi sebenarnya ini udah nimbun lagu 10 lagu gitu ya. Ini apa sih sebenarnya alasan dibalik sukanya menimbun lagu ini?
3: Alasan bukan alasan menimbun lagu, memang kebetulan waktu itu juga kitanya sibuk masing-masing ya. After itu kan kita ngurusin anak,
2: dari uang sekolah,
3: iya kan, akhirnya ya sudah kita simpen di file, kita bongkar-bongkar, terus tapi yang nggak nyangka sih ternyata materinya masih relate dengan zaman sekarang.
0: Walaupun udah tersimpan selama itu ya. Dan untungnya masih nyimpen gitu ya.
1: Untungnya. Mungkin gak keselip, kayak gak sempet kebuang kah atau gimana.
0: Iya, ini gitu. Ini siapa nih yang bertugas untuk menyimpan lah folder-folder lagu ini?
3: Saya, cuman belakang ini saya wariskan ke Regi karena dia
2: karena saya yang paling muda, Mbak.
0: Oh, begitu. Makanya ini langsung di nih gitu.
1: Nah, tiba-tiba langsung di ospek gitu ya.
0: Betul, langsung diserahkan, serah terima jabatan nih
1: kayaknya. Benar sama Pro 2 ya. Ya tapi kalau misalkan diminta untuk mendeskripsikan Re Amor Fati sendiri, bisa diberikan nggak sih kayak 3 kata aja yang bisa mencerminkan gitulah ya, band Re Amor Fati itu gimana?
3: Re Amor Fati lagi? Re Amor Fati itu ya. Kita tuh bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan kita untuk
2: masyarakat,
3: ke anak-anak kita, ke teman-teman kita dengan lagu lain, saya kita karya ya. Ya semoga bermanfaat aja dari cerita kita, bermanfaatnya buat mereka.
0: Okay.
3: Kalau saya Re Amor Fati, jujur, modern, nggak ketinggalan zaman.
1: Jujur, modern, nggak ketinggalan zaman gitu ya.
3: Iya.
1: Iya sih, sangat-sangat mencerminkan sih.
0: Betul. Ada tambahan lagi nggak nih mungkin?
2: Kalau buat saya mungkin ini sesuatu yang baru buat saya, karena sebelumnya saya bukan di aliran ini.
1: Oh, aliran mana tuh?
2: Saya aliran sungai atas itu. Jadi tantangan lah. Semoga bisa beradaptasi dengan musik reamor itu.
3: Oh. Yang Didit nih kebetulan dia anak metal dia.
1: Oh.
3: Metal dia.
1: Oh, jadi metalhead. Habis dari habis jadi metalhead langsung pindah gitu ya.
3: Iya.
2: Metalheadnya masih.
1: Masih enggak mau tertinggalkan itu. Identitas itu ya.
2: Gitu.
1: Oke, tapi bisa enggak sih kalau misalkan teman-teman Pro 2 ini meminta gitu ya, band Reamor Fati ini untuk perform secara live?
3: Bisa
1: saat ini gitu, sekarang juga gitu ya.
3: Yes.
1: Boleh. Oke, kalau gitu
0: udah siap banget nih kayaknya ya.
1: Udah siap banget gitu teman Pro 2 gitu ya.
0: Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi gitu ya teman Pro 2, kita langsung aja persilahkan Reamor Fati untuk live performance nih pada malam hari ini menemani malam Minggu kamu semua teman Pro 2.
3: Terima kasih.
1: Monggo silakan. Hmm.

0: performance langsung dari Trey Amorfatinya sendiri atau memproduksi.
1: Yes, benar banget. Dan juga karena waktunya sudah mepet gitu ya teman-teman berdua. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Trey Amorfati gitu ya. Sukses selalu.
0: Semoga nanti kedepannya bisa ini ya, pendengarnya juga melonjak tinggi terus. Bener. Sampai nanti akhirnya albumnya juga
1: muncul lah ya, teman berdua. Dan juga kita selalu menunggu single-single terbaru dari Bentley Amorfati, teman berdua. Oke deh kalau gitu, Vira pamit teman berdua.
0: Tania juga pamit untuk di music live chatnya teman berdua. Karena nanti aku bakal tetap nemenin kamu selama di jaga malam teman berdua.
1: Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.
2: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak,
5: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Senang banget nih malam hari ini Sabtu 6 Juni 2026 teman Pro 2. Tanggal cantik nih, makanya kayaknya hari ini banyak banget teman Pro 2 orang melangsungkan pernikahan nih. Dan ramai banget malam hari ini teman Pro 2, mungkin dari kamu juga lagi malam mingguan ya. Terus dengerin, sambil dengerin Pro 2 RRI Jember dong tentunya. Dan aku di sini nemenin kamu di ngumpul, ngobrol dan juga update komunitas lokal teman Pro 2 jaga malam Pro 2 RRI Jember. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin lewat live streaming ya, malam ini kita juga hadir lewat YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 Jember. Teman Pro 2, pernah enggak sih kalian ngerasa kesel ya karena sedang bercerita gitu ya, tapi enggak benar-benar didengerin, atau mungkin tanpa sadar kita sendiri pernah memotong pembicaraan orang lain nih karena ngerasa udah tahu apa yang mereka katakan gitu. Dan di zaman sekarang semua orang punya ruang untuk menyampaikan pendapatnya, mulai dari media sosial, terus grup chat juga teman Pro 2, sampai obrolan sehari-hari. Tapi di tengah banyaknya orang yang pengen didengar ini ya, ternyata kemampuan untuk mendengarnya justru semakin langka juga. Nah, malam ini kita akan membahas tema yang relate banget teman Pro 2 dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu semua orang menuntut tapi tidak mendengar nih. Dan sudah hadir bersama kita malam hari ini dua narasumber dari Forum Anak Jember teman Pro 2. Selamat malam Devina dan juga Syafa.
1: Selamat malam.
0: Hai. Gimana kabarnya nih?
2: Baik banget sih Kak. Dan terutama ini emang tanggal cantik ya Kak,
0: betul.
2: Kabarnya harus cantik juga.
0: Bahagia ya. Terus untuk ini dulu, perkenalan dulu dong. Nama boleh disebutkan, lagi sibuk apa sih kalian berdua selain di Forum Anak Jember ini? Silahkan.
3: Halo semua teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Aulia Rizka Safa Salsabila, biasa dipanggil Safa. Aku perwakilan dari Forum Anak Jember. Kesibukanku sih sekolah, apalagi sekarang ujian. Selama 3 minggu. Lama banget.
0: Terus ini kamu ikut siaran ini enggak ganggu kamu dalam proses belajarnya atau gimana?
3: Enggak, soalnya kan malam minggu, besok minggu. Kan enggak ujian.
0: Nah, mumpung malam minggu ya, menyempatkan hadir teman Pro 2 di Pro 2 tentunya. Terus kelas berapa kamu?
3: Kelas 2.
0: Kelas 2 SMA?
3: Ya.
0: Dari SMA?
3: SMA 2 Jember.
0: SMA 2 Jember teman Pro 2. Tuh buat teman-teman SMA 2 Jember boleh ya tanya-tanya nanti lewat YouTube-nya Pro 2 tentunya. YouTube-nya RRI Jember dong, kok YouTube-nya Pro 2. Terus kalau Devina sendiri silahkan perkenalkan.
2: Halo semuanya, namaku Nimade Devina Prameswari, biasa dipanggil Devina. Dan sama kayak Syafa, aku juga dari Forum Anak Jember. Dan kebetulan kita berdua nih sama-sama sekretaris di Forum Anak Jember.
0: Oke, untuk kelasnya, kalau kamu kelas berapa?
2: Sama Kak, jadi aku sama Syafa sama-sama kelas 11. Tapi bedanya aku di SMA 1.
0: Oke, yang satu SMA sini dong?
2: Iya, sebelah.
0: Tetangga doang teman Pro 2 ternyata. Untuk kegiatannya sama, ujian kah atau gimana?
2: Kebetulan kalau semasa nih, lagi masa-masa tenang karena udah selesai ujiannya.
0: Oh gitu, jadi nggak serentak ya? Beda-beda setiap sekolah tuh?
3: Iya, mulai ujiannya beda juga.
0: Oh, baru tahu teman Pro 2 kalau zamanku dulu tuh ya ujian serentak semuanya. Seluruh SMA, SMK gitu sama semua teman Pro 2. Nah, kalau kalian tadi kan sempat mention ya dari Forum Anak Jember. Mungkin jadi teman Pro 2 yang belum tahu Forum Anak Jember nih punya kegiatan apa sih? Ini ngapain aja sih, boleh diceritain? Silahkan.
2: Oke, asik nih. Karena Forum Anak Jember adalah wadah bagi seluruh anak-anak Jember yang menyalurkan kegiatan-kegiatan dari anak-anak. Karena memang anggotanya juga dari anak-anak sendiri Kak.
0: Okay.
2: Dan kita di bawah naungan Dinas Sosial PPA.
0: Oke, ada tambahan dari siapa?
3: Dan kita itu lagi merencanakan suatu event yang dinamakan Festival Anak Jember yang diadakan untuk Hari Anak Nasional.
0: Oke, nanti kita kulik ya.
3: Iya.
0: Ditunggu dulu ya. Kita
3: tungguin ya.
0: Untuk kalau range umurnya boleh ikut Forum Anak Jember tuh umur berapa? Kisaran umur berapa?
3: Pokok minimal ya SMP lah ya,
0: SMP.
3: Yang
0: dia
3: punya pikiran yang lebih dewasa gitu. Maksimalnya 18 tahun.
0: Oh, maksimal
3: karena 18. Anak-anak maksimal 18 tahun.
0: Oke, nah itu nomor 2 ya. Untuk kamu mungkin tertarik kepoin Forum Anak Jember, boleh banget. Nah nomor 2 ya, kita menuju ke topik utama nih. Setelah tadi kenalan lebih dekat dengan Devina dan juga Safa dan juga Forum Anak Jember, tentunya sekarang kita masuk ke pembahasan utama malam ini. Kalau dipikir-pikir nih, hampir setiap hari ya kita berkomunikasi dengan banyak orang, mulai dari keluarga, terus teman sekolah juga, teman-teman kuliah, rekan organisasi, bahkan orang-orang yang kita temui di sosial media. Tapi anehnya ya, di tengah komunikasi yang semakin mudah ini, banyak orang justru ngerasa gak dipahami gitu teman Pro 2, dan tidak didengarkan secara keseluruhan. Kenapa ya bisa gitu? Ya, kita bahas bareng-bareng ya teman Pro 2. Fenomena ini sebenarnya deket banget, relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kita pernah ada di posisi lagi cerita, terus tetapi lawan bicaranya justru sibuk main handphone dan segala macamnya, atau mungkin belum selesai menjelaskan sesuatu, orang lain ini udah buru-buru menyimpulkan, ngejudge gitu ya. Padahal setiap orang nih pasti pengen didengar dan juga dipahami. Nah menurut kalian nih, kenapa saat ini banyak orang nih lebih pengen didengar daripada mendengarkan itu? Silahkan.
2: Oke teman-teman, jadi sebenarnya emang setiap manusia tuh punya kebutuhan buat didengar dan juga buat dipahamin. Tapi masalahnya, kita sering banget lebih fokus sama apa yang pengen kita sampein daripada buat fokus buat dengerin orang lain dulu. Apalagi kan hubungan manusia itu awalnya dimulai dari komunikasi.
0: Betul.
2: Dan komunikasi itu sangat krusial. Apalagi kayak misalnya di organisasi, komunikasi itu paling penting. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus buat menyampaikan apa yang kita mau dan tidak mendengarkan lawan bicara kita, justru itu adalah sesuatu yang sangat tidak efektif.
0: Oke. Ada tambahan dari Syafa mungkin?
3: Kalau menurut aku, ketika semua orang didengar tapi tidak mau mendengar, komunikasi menjadi tidak seimbang.
0: Oke, benar.
3: Akibatnya banyak konflik dan kesalahpahaman yang sering terjadi. Saat kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh, orang lain akan merasa dihargai dan lebih nyaman berkomunikasi dengan kita.
0: Oke.
3: Jadi kemampuan mendengar sama pentingnya dengan kemampuan berbicara.
0: Oke, jadi ternyata masalahnya bukan karena terlalu banyak orang ini berbicara ya, tapi karena semakin sedikit orang yang benar-benar mau dengerin kita gitu.
3: Benar banget.
0: Nah, kalau tadi kita membahas penyebabnya nih, ternyata ada juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat seseorang nih sulit menjadi pendengar yang baik. Bahkan kadang kita ngerasa udah dengerin ya, padahal sebenarnya pikiran kita lagi sibuk ya. Ini tubuhnya aja yang dengerin, tapi pikirannya kemana-mana nih. Nah, menurut kalian nih, kebiasaan apa yang paling sering membuat seseorang nih gagal mendengarkan orang lain dengan baik?
2: Kalau menurut aku sendiri, kebiasaannya yang paling mencolok itu menyela ya, Kak. Jadi karena memang kita terburu-buru buat ngomong, buat menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, kita selalu menyela apa yang dibicarakan oleh orang lain. Padahal belum tentu itu sudah sepenuhnya disampaikan oleh lawan bicara kita.
0: Oke,
3: benar banget. Kadang kan kebanyakan apa, benar banget tuh ngomong gitu ya. Tapi kebanyakan main HP sendiri tuh. Terus tiba-tiba nggak nyaut sendiri gitu aja tanpa dengerin topik awalnya kayak gitu.
0: Nah makanya kayak fisiknya ada tapi pikirannya kemana, matanya kemana, bibirnya kemana ya kan. Jadinya temennya yang lagi curhat gak didengerin teman Pro 2. Dan itu relate banget ya, gak cuman di sekitaran remaja aja, dewasa juga begitu, sama aja kok guys. Nah tadi Devina juga sempat menyampaikan ya prinsip apa tadi yang menarik ya. Bagaimana cara kita mulai menerapkan prinsip pahami dulu baru ingin dipahami tuh, gimana tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh?
2: Jadi kalau aku sendiri ya Kak, punya prinsip sederhana yang biasa kita sebut sebagai dengar.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh singkatan Kak. D-nya Devina. Bukan dong. Jadi D-nya yang pertama, diam sejenak saat orang lain sedang berbicara. E, empati dengan mencoba buat pahamin perasaan lawan bicara kita. N, nikmati proses buat mendengar, jangan terburu-buru buat bales. Dan G, gali informasi dengan bertanya secara baik dan sopan. A, apresiasi apa aja yang udah lawan bicara kita sampaikan. Dan terakhir R, respon dengan bijak dan bukan dengan emosi.
0: Oke. Wow, bener sih. Terus dari Syafa mungkin ada tambahan?
3: Hal-hal sederhananya yang lain tuh juga kayak kontak mata. Jadi kalau yang lain berbicara ya kita lihat. Betul. Jangan sibuk lihat yang lain-lain. Terus yang kedua, tidak memotong berbicara. Jangan yang berbicara kita langsung nyaut gitu aja. Itu gak baik. Dan fokus mendengarkan lawan bicara kita, kayak gitu.
0: Oke, berarti mendengarkan ini bukan berarti harus setuju dengan semua hal ya, tapi memberikan ruang kepada orang lain untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan juga, memprodua. Nah, kalau berbicara soal mendengar ya, banyak orang nganggep nih bahwa mendengar dan juga memahami itu hal yang sama gitu. Padahal belum tentu demikian. Menurut kalian nih, apa perbedaan antara sekedar mendengar aja atau benar-benar memahami nih? Nah, itu tuh. Kita kadang dengerin doang tapi enggak memahami apa masalah lawan bicara kita gitu. Silakan.
2: Kalau dari aku ya, Kak, jujur ini emang beda tipis antara mendengar dan memahami. Karena kadang orang itu mendengar tetapi mereka itu tetap menyimpan apa yang menjadi prinsip mereka gitu. Okay. Jadi mereka dengar tapi mereka gak berusaha buat mahamin, gak berusaha buat tahu apa sebenarnya yang dimaksud sama lawan bicaranya. Mereka itu hanya fokus sama prinsip mereka sendiri. Okay. Dan biasanya di beberapa waktu mereka akan nyela. Dan itu berarti mereka bukan pendengar yang baik.
0: Oke.
2: Karena mereka gak coba buat mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan sedang disampaikan oleh lawan bicaranya, dan gak mencoba buat mencari titik tengahnya.
0: Oke, kalau dari Syafa?
3: Mendengar itu ya kayak kita tuh dengerin tuh awalnya, tapi fokus di sininya itu di otaknya, aku tak lagi mau ngomong ini ya, aku tak lagi mau ngomong ini, mau ngomong ini.
2: Iya.
3: Itu cuma dengerin aja. Okay. Jadi gak masuk ke otaknya, fokus balasan dia itu nanti. Okay. Kalau memahami, dia diem dulu, pahamin dulu orang yang ngomong apa, topiknya apa, dia kenapa, gitu.
0: Oke, nah ini penting banget memprodua karena bisa saja ya telinga kita dengerin, tapi perhatian dan juga empatinya sebenarnya ya nggak hadir di situ. Kayak pengen banget ngejudge gitu ya, bukan yang paham sama masalahnya, tapi ke lebih pengen komentarnya itu, komentar yang sejatinya yang nggak terlalu penting dan juga nggak terlalu relate sama masalahnya itu sendiri.
3: Iya, ya, kan? Bener banget.
0: Nah, sejauh ini obrolan kita malam ini cukup menyadarkan kita memprodua ternyata banyak konflik dan juga kesalahpahaman yang muncul nih bukan karena kurang komunikasi aja, tapi karena kurang mendengarkan itu tadi. Setelah jeda nanti ya, kita akan membahas dampak yang bisa muncul ketika seseorang nih ngerasa nggak didengar memprodua, serta bagaimana cara menjadi pendengar yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Desa nelayan di Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi unik menangkap ikan paus di antara bulan Mei hingga November setiap tahunnya. Para nelayan hanya menggunakan perahu kayu tradisional tanpa mesin dengan layar yang dibuat dari anyaman daun pandan. Mereka tak menggunakan perahu motor karena takut baling-baling bakal melukai paus. Yang memiliki peran penting dalam tradisi penangkapan paus itu adalah lamava atau juru tombak. Syarat menjadi lamava sangat sederhana. Ia harus lelaki baik-baik, perilakunya sopan dan taat beribadah. Sebelum menangkap paus saat pagi hari, malamnya ia dilarang menggauli istrinya. Bila pantangan itu dilanggar, warga meyakini tak bakal bisa menangkap satu paus pun. Tradisi ini diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1500-an. Paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke semua warga desa yang jumlahnya sekitar 3.000 jiwa. Dagingnya seolah-olah menjadi persembahan kampung bagi para janda, fakir miskin dan yatim piatu karena mereka diutamakan mendapat bagian terlebih dahulu.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Welcome back Mumpro 2, masih bersama aku di Jaga Malam dan juga bersama Devina dan juga Syafa tentunya dari Forum Anak Jember nih. Kalau tadi kita membahas ya kenapa banyak orang nih lebih pengen didengar daripada mendengarkan. Sekarang kita akan melihat dampaknya ketika kebiasaan ini terus jadi dalam hubungan sosial kita sehari-hari Mumpro 2. Nah, ketika seseorang ini tidak mau mendengar nih, biasanya yang muncul adalah asumsi. Dan dari asumsi inilah seringkali muncul kesalahpahaman atau miskomunikasi ya, yang sebenarnya bisa dihindari. Menurut kalian nih, apa dampaknya ketika semua orang nih hanya pengen didengar aja tapi nggak mau untuk mendengarkan nih? Silahkan.
1: Saat kita tidak mau mendengar, kita sering salah paham karena langsung menebak-nebak. Betul. Tanpa tahu keadaan yang sebenarnya. Misalnya nih, teman kita tuh lagi diem aja, kita aja omong diem gitu. Kita ngiranya, dia sombong, gak mau temenan sama aku, kayak gitu. Padahal mungkin dia lagi banyak masalah, kayak gitu. Betul. Tanpa kita tanya dulu. Kebiasaan tidak mau mendengar juga bisa membuat hubungan pertemanan yang tidak baik. Bisa mungkin jadinya musuhan, kayak gitu. Jadi ya tuh harus kasih itu solusi dulu, tanyain dulu, kamu kenapa kok gak mau aku aja omong gitu, gak mau temenan sama aku, terus ngomongin sama temen yang lain tuh, kan biasanya banyak kan kayak gitu, ngajak-ngajak temen.
0: Nah, jadi emang ini ya, komunikasi dua arah itu harus dilakukan ya. Gak cuman kita mau didengerin aja tapi gak mau mendengarkan lawan bicara kita juga. Karena lawan bicara kita juga punya masalah sendiri kan, yang sebenarnya pengen juga diutarakan atau diceritakan sama lawan bicaranya tadi. Nah kalau dari Devina,
2: kalau menurut aku kurang lebih sama sih kak. Sering banget. Jadi kan hubungan sosial itu nggak cuma di pertemanan aja. Betul. Jadi bisa di keluarga misalnya. Kalau misalnya kita diem aja nih waktu ditanya sama mama, misalnya mama tuh tanya, kamu mau makan apa? Terus kita diem aja. Kan mama jadi nggak tahu gitu, ngiranya kita marah. Nanti mama marah-marah, kamu ditanya orang tuh, nanti misalnya gitu kan. Padahal bisa jadi kita lagi sakit perut atau lagi pusing,
0: sakit gigi,
2: atau sakit gigi.
0: Itu teman pro 2 ya. Berarti banyak konflik yang terjadi nih sebenarnya bukan karena kurang komunikasi, tapi karena masing-masing ngerasa udah memahami situasi padahal belum tentu begitu ya. Karena setiap orang ya harus ditanya dulu maunya apa, lagi terjadi apa sih di dalam diri kamu gitu kan, biar komunikasinya lebih nyaman juga. Nah menariknya dampak dari kurang mendengarkan ini gak selalu berupa pertengkaran besar ya. Kadang justru dimulai dari hal-hal kecil yang terus menumpuk. Apakah ada contoh sederhana nih dalam kehidupan kalian mungkin yang menunjukkan dampak dari kurangnya kemampuan mendengar? Silahkan, boleh share-share nih apa pengalaman kalian nih. Kayak ada nih kak temanku diajak ngobrol gak mau, ternyata sakit gigi gitu kan. Boleh silahkan cerita.
1: Kita sering terjadi sih, terutama ya lagi kumpul kayak gini, tiba-tiba ngomong, terus gak ceritakan, tiba-tiba motong gitu aja. Kamu gimana sih gitu, padahal belum selesai cerita. Tapi langsung dipotong gitu aja. Jadi langsung nyimpulin, nih anak kayak gini ya, kayak anak kayak gini, gak suka kayak gini, padahal aslinya gak kayak gitu.
0: Tiba-tiba motong ya, padahal belum selesai ngomongnya Pembro 2, tiba-tiba motong terus ngejudge itu. Yang paling gak enak ngejudge-nya itu sih, kita belum selesai cerita, kamu udah ngasih conclusion gitu kan. Kalau dari Devina sendiri?
2: Kalau dari aku sebenarnya kan kita satu lingkungan nih kak. Jadi emang beberapa ada yang seperti itu gitu. Tapi ada juga yang kita nih udah berusaha buat dengerin. Jadi kita berusaha buat mendengar, tetapi lawan bicara kita justru terus menerus bicara. Jadi kayak dia cerita dari A sampai Z tanpa ngasih kita ruang buat bales gitu.
0: Nah ini juga relate sih. Apalagi kita ketemu banyak orang teman pro 2 di dunia kerja pun sama kayak gitu. Misalnya ada ini ya, kita kan sering rapat dan segala macamnya. Kita mau ngasih masukan dan segala macam, tapi disela terus defensif terus. Akhirnya kita yang pengen ngasih masukan atau ngasih obrolan gitu ya, jadi males ya kan.
1: Iya benar.
0: Orang
1: banget.
0: Dipotong terus defensif terus, yang ngapain gitu jadinya. Nah, belum pro 2 itu tadi ya, sering tidak kita sadari hal kecil yang dianggap sepele ini ternyata bisa membuat hubungan ini menjadi renggang kalau terus-terus dibiarkan nih. Tadi Syafa juga sempat menyinggung ya bahwa ada orang yang akhirnya memilih diam ya karena ngerasa enggak pernah didengar. Dan aku juga ngerasa ini tuh karena ya itu tadi, karena disela terus akhirnya kita mau ngasih masukan atau mau ngobrol pun jadinya malas, ngapain ya kan. Nah, padahal kondisi seperti ini cukup banyak terjadi terutama di kalangan remaja dan juga anak-anak muda. Seberapa penting sih rasa didengar bagi kesehatan mental seseorang nih?
2: Sangat penting. Karena kadang kita tuh punya suatu masalah dan kita tuh bisa pendem sendiri karena kita gak tahu siapa pendengar yang baik, siapa yang betul. Bisa dengerin kita gitu. Betul. Nah, ada nih kak, satu temenku yang ngajarin aku buat jadi pendengar yang baik.
0: Okay.
2: Jadi temen aku ini cerita soal masalahnya dia. Tapi sebelum cerita, dia selalu bilang kayak, "Dev, nanti ini ya, kamu nanti gak usah kasih aku solusi, aku cuma pengen didengerin."
0: Okay.
2: Itu. Dan besok harinya dia pengen cerita lagi, tapi dia disclaimer lagi nih, kayak, "Dev, aku lagi butuh solusi, tolong dengerin aku dan kasih aku solusi." Dan aku seneng banget berteman sama dia. Okay. Jadi kita bisa saling sharing, kita jadi belajar jadi pendengar yang baik tuh gimana.
0: Oke, benar-benar. Karena kita ya itu tadi ya, ngobrol itu, komunikasi itu ya bikin dua arah. Katanya kan pengen didengar, tapi kalau kita nggak mau dengerin ya ngapain ngajakin ngobrol kan. Nah, kalau dari Syafa sendiri,
1: iya benar banget kayak Devina, kita itu cerita tapi nggak selalu butuh solusi. Kita kayak cuma pengen sharing masalahnya kita gitu, biar nggak dipendam sendiri gitu loh, kayak bingung aku mau ke siapa ya kayak gitu. Jadi mereka cuma mau cerita aja, nggak butuh balasan, karena solusi dari mereka juga belum tentu menjadi solusi yang sesungguhnya gitu.
0: Nah, karena setiap masalah tuh orang berbeda-beda, nggak mungkin relate terus kan ya masalahnya. Jadi ya mending didengerin dulu, kalau memang butuh lawan bicara kita butuh solusi ya dikasih solusi, kalau cuman butuh didengerin ya didengerin aja gitu. Nggak usah terlalu banyak menuntut temen pro 2 pengen dengerin tapi kamu sendiri nggak mau dengerin. Nah, setelah memahami dampaknya nih, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Kalau kemampuan mendengar ini bisa dipelajari, tentu kita semua bisa mulai melatihnya dari sekarang nih. Bagaimana cara menjadi pendengar yang lebih baik nih dalam kehidupan sehari-hari menurut kalian berdua? Silahkan.
2: Kalau misalnya dari aku sendiri nih kak, kan pertama-tama kita harus pahamin dulu lawan bicara kita. Jadi kayak tiap orang kan beda-beda ya kak. Kita coba dari cara mereka ngomong sama kita, kita analisis mereka ini orangnya yang seperti apa, dan kita harus menggunakan gaya komunikasi yang seperti apa. Betul. Kemudian yang paling membantu itu ada tips nih kak.
0: Apa tuh?
2: Itu tahan 5 detik.
0: Apa tuh?
2: Jadi saat lawan bicara kita selesai ngomong, itu jangan langsung bales.
0: Okay.
2: Tapi kita tahan dulu beberapa detik buat benar-benar pastiin kalau orang itu udah clear ngomongnya, buat benar-benar pastiin kalau kita udah paham.
0: Okay.
2: Dan setelah itu baru kita ngomong.
0: Oke, kalau dari Syafa?
1: Bener banget tuh, jadi biasakan bertanya dulu sebelum berasumsi. Jadi tanyakan dulu, maksudmu gimana? Coba tanya, ceritakan lebih lanjut biar aku paham, biar aku tahu alurnya gimana, ataupun aku bisa ngasih solusi yang baik untuk kamu. Karena saat seseorang merasa didengar, mereka juga akan lebih terbuka untuk ke kita.
0: Okay.
1: Oh, enak ya anak ini dengerin aku, jadi aku mau buka segalanya lah, mau cerita gitu. Okay. Tapi kalau dia enggak, apa sih, lain kali aku enggak mau cerita ke dia, gitu.
0: Okay, jadi klarifikasi dulu ya. Nah, kalau ini, kalian menanggapi gini enggak sih? Kan pastinya kalian tuh sering sekali ketemu sama teman-teman baru, apalagi masuk ke forum anak Jember, terus mungkin di ajaran baru, kelasnya dikocok lagi gitu kan, ketemu sama teman-teman baru lagi. Nah, setiap orang kan beda-beda ya. Apakah kalian kalau ngelihat orang nih, ngejudge-nya dari mimiknya atau dari raut mukanya? Kan ada nih, kan orang tuh dari mukanya aja, kayaknya judes deh, kayaknya dia gak bisa diajak ngobrol dan segala macamnya. Apakah kalian begitu atau memang kalian deketin dulu nih?
2: Kalau kamu gimana, Sof?
1: Kalau aku sih biasanya ya namanya juga remaja, pasti semuanya kayak gitu. Tapi yang soalnya lama waktu ya deketin dulu, okay, kenalin. Karena biasanya orang itu awalnya kalau nggak kenal judes emang, diem aja, mukanya kayak galak banget gitu. Tapi kalau dideketin, ditemenin, dia baik, okay, gitu.
0: Ternyata seru juga ya, yeah, gitu orangnya. Kalau Devina sendiri?
2: Kalau aku sendiri nih kak, jujur, jujur aja. Kadang emang ngejudge dari raut mukanya dulu. Tapi justru dengan itu aku jadi lebih penasaran, dan aku jadi lebih sering interaksi sama orang itu.
0: Okay.
2: Dan ya benar kata Syafa, kalau akhirnya ternyata asik. Ternyata kalau misalnya dari aku tuh, gak dari mimiknya kak, jadi gimana gaya bicara orang itu, okay, dan gimana cara orang itu komunikasi sama kita.
0: Tuh. Oh, jadi kalau agak-agak jutek gitu jadi challenging ya buat,
2: iya,
0: kamu
2: bener
0: ya. Kayaknya bisa nih diajak temenan gitu kan. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian yang paling bisa langsung dipraktekin oleh teman Pro 2 juga nih. Untuk teman Pro 2 yang ingin mulai menjadi pendengar yang lebih baik hari ini ya, ada tips sederhana enggak yang bisa langsung diterapkan nih buat teman Pro 2? Silahkan.
1: Ada, yaitu yang pertama, diam sejenak.
0: Oke.
1: Jadi dengerin aja dulu yang itu ngomong, dan jangan main HP sendiri, itu intinya. Kita fokus dengerin apa itu orang ngomong apa. Yang kedua, empati dengan mencoba memahami perasaannya. Kayak gimana sih jadi kayak gitu, jadi orang itu kalau dia ada masalah kayak gitu. Okay. Jadi merasakan posisi bagi dia. Yang ketiga, nikmati proses mendengar, jangan terburu membalas. Jadi jangan siapin jawaban, dengerin dulu ceritanya dia.
0: Oke.
1: Yang keempat, gali informasi dengan bertanya secara baik. Oh, jadi gitu ya. Jadi kamu gimana perasaannya? Kayak gitu, pelan-pelan ditanyainnya. Yang kelima, apresiasi apa yang sudah mereka sampaikan. Yang keenam, respon dengan bijak, bukan dengan emosi.
0: Nah, itu ya teman Pro 2. Jadi jangan jawabnya tuh jangan sekedar iya kayaknya. Gitu doang kan enggak ya. Nanti yang cerita juga jadinya malas, ngapain sih kalau orang mau cerita malah ditanggepinnya begitu doang. Kalau Devina gimana?
2: Kalau dari aku kurang lebihnya sama seperti Syafa. Aku cuman mau nambahin juga soal jangan potong omongan, okay, terus kita harus jaga kontak mata, terus gestur kita gimana biar kelihatan bisa mendengarkan dengan baik gitu. Dan juga jangan jawabnya jangan kayak dry text ya kak, jangan singkat-singkat
0: yang
2: gitu.
0: Yang pendek-pendek itu ya. Nah, itu teman Pro 2 ya. Jadi kamu benar-benar hadir gitu, kalau ada yang cerita kamu benar hadir, dan pastinya kalau kamu cerita balik kan nanti ya didengar juga, dipahami juga gitu. Nah, menarik nih teman Pro 2, karena ternyata menjadi pendengar yang baik nih bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, yang memberi jeda sebelum merespon itu juga simple teman Pro 2, tapi itu penting banget. Nah, selain terburu-buru menjawab nih ya, kadang kita juga terburu-buru menilai seseorang, kayak ngejudge tadi ya, mukanya jutek tiba-tiba kayaknya gak enak nih ngobrol sama dia ya kan, padahal belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat nih sesuai dengan kenyataannya. Kenapa penting untuk bertanya terlebih dahulu nih sebelum berasumsi terhadap orang lain? Silahkan.
1: Karena kita tuh nggak boleh menjempolkan apapun itu, karena kayak kita nggak tahu keadaannya dia, kita nggak tahu hidupnya dia gimana, hari ini bahagia atau lagi sedih. Jadi kita tanya dulu baik-baik, kamu kenapa, lagi ada masalah apa, itu jauh lebih bagus daripada kayak ini anak kenapa ya gitu.
0: Ini kayaknya moodnya nggak enak banget, nggak usah diajak ngomong deh gitu ya. Kalau dari Devina sendiri?
2: Aku juga setuju banget sama apa kata Syafa. Jadi emang kita gak bisa nyimpulin karena kita gak tahu apa yang sedang dialamin sama lawan bicara kita. Selain itu, kita saat kita mau bertanya nih kak, apa yang sebenarnya terjadi gitu, saat kita lagi cek apa yang sebenarnya bisa kita lakuin buat teman kita atau lawan bicara kita tuh, kita jangan sambil menghakimi. Dan kita harus benar-benar tanya kebutuhannya dia apa. Kayak misalnya, eh Chef, kamu hari ini kenapa? Apa kamu mau aku dengerin, mau cerita atau gimana gitu?
0: Atau kita makan mie ayam atau, bareng aja?
2: Iya gitu. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi bayarin ya Chef.
1: Bang ngelunjak.
0: Nah, ini setuju banget ya buat tadi ya pembicaraannya tadi teman Pro 2, dan kita harus memahami dulu apa kebutuhan lawan bicara kita. Karena seringkali masalah tuh muncul karena bukan karena fakta tapi karena asumsi yang kita buat sendiri tadi, karena kita enggak tanya kebutuhannya apa gitu. Nah, di era media sosial sekarang nih, hampir semua orang bisa berkomentar kapan aja dan juga tentang apa aja. Tapi di saat yang sama, ruang untuk saling mendengarkan nih justru terasa semakin sempit gitu. Gimana cara menjaga budaya saling mendengar di tengah derasnya arus komentar dan juga opini di media sosial nih? Silahkan. Kalau kalian nih,
1: biasanya nih kan juga kita tuh sering lihat TikTok.
0: Bener
1: banget itu. Kadang tuh ya ada kasus gitu, tiba-tiba langsung buka komentar tuh, nggak lihat captionnya dulu. Betul. Langsung nyimpulin ada kasus kayak gini padahal itu ya nggak lihat sama videonya dan captionnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi langsung nyimpulin dan berkomentar gitu.
0: Oke, okay, jadi videonya belum keputar semuanya, yeah. Kita belum nonton semuanya, udah gatel komentar, yeah, gitu ya. Waduh, jangan ilmu berdua, apalagi kita malah membakar situasi di situ. Nantinya malah kamu tiba-tiba ada yang nge-DM orang berdua, awas, hati-hati ya. Kalau dari Devina sendiri, gimana?
2: Kalau dari aku sendiri, aku juga setuju kalau kita pertama harus lihat judulnya, kita lihat captionnya. Terus biasanya tuh orang-orang kalau di komentar pada kayak perang gitu, Kak. Jadi balas-balas hujatan, balas-balas komentar-komentar yang gak baik lah. Jadi kayak kadang misalnya nih ada satu orang yang salah menyampaikan atau mengartikan sesuatu. Betul. Bukannya malah memperbaiki atau memberi apa ya, memberi koreksi. Tetapi kadang orang ini malah menghujat, Kak. Jadi kan sebenarnya komunikasi yang baik itu bukan soal apa yang harus kita sampaikan itu yang paling benar, tapi tentang saling mendengarkan dan saling mengoreksi gitu.
0: Oke, jadi literasi digital tuh penting ya, teman pro 2. Jangan sampai kamu terkecoh sama berita-berita yang gak jelas. Kamu terpantik, akhirnya memantik orang-orang lain untuk berkomentar jahat juga gitu. Jangan sampai kamu jadi tersangkanya, teman pro 2. Nah, ini ada yang komen nih di live YouTube RRI Jember nih. Boleh ya, aku bacain ya. Boleh dong.
2: Boleh.
0: Kayaknya tegang banget teman dua nih, teman pro dua. Dari tadi lo kayaknya aduh tertekan gitu. Enggak ya?
2: Enggak dong.
0: Nah, ini ada Kak Orik dari Karangrejo buat Kak Devina dan juga Kak Syafa. Gimana caranya ngomong sama orang yang sifatnya susah curhat dari kecil nih? Susah ngomong gitu. Kayaknya orangnya tuh introvert banget pokoknya. Nah, kalau kalian gimana tuh?
1: Contohnya kita sih, contohnya
0: kita. Oh, kalian sendiri. Nah, gimana tuh?
1: Kita kan introvert.
0: Nah, apakah harus dipancing dulu buat kalian cerita atau memang ada satu poin yang kita kayaknya bisa cerita gitu? Nah, introvert tuh gimana? Silahkan.
1: Kayaknya kita tuh kayak gitu tuh butuh support system.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita lagi ada orang tuh melihat teman kita tuh sedih gitu, diem aja, ya kita sampein, tanyain baik-baik, kamu kenapa?
0: Oke.
1: Okay. Ada yang bisa ceritakan ke aku kayak gitu. Tapi kalau dia lagi gak mau cerita, bilang aja, oke, okay, nggak apa-apa, nggak cerita sekarang, tapi nanti ya aku tungguin, kayak gitu.
0: Oke, okay, jadi emang introvert tuh kayak butuh nyamannya dulu, yeah, ya. Suasana yang nyaman dulu, nyaman sama seseorang baru bisa cerita. Bener ya
1: banget.
0: Kan? Nah, itu teman pro 2. Terus kalau dari Devina mungkin?
2: Kalau dari aku kan emang orang-orang tuh beda-beda ya, Kak. Apalagi orang introvert mungkin lebih susah untuk membuka dirinya daripada orang-orang yang ekstrovert atau yang udah biasa cerita sama orang lain. Dan menurut aku itu wajar dan gak bisa dipaksain.
0: Okay.
2: Jadi kayak misalnya ada satu orang temen, misalnya si Syafa nih, siapa lagi? Jadi misalnya Syafa, anaknya nih pendiam banget, introvert, dan aku
1: emang
2: pengen,
1: sih.
2: Emang, dan aku pengen banget bantu dia, aku pengen banget dengerin apa yang jadi masalah dia sebenarnya. Tapi kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa ngehakimin, jadi kita nggak kadang kita nggak bisa tiba-tiba datang kan? Kayak, Syaf, ada apa? Cerita yuk. Gak apa-apa kok cerita ke aku. Yuk, cerita. Justru si Syafanya malah takut
0: tuh.
2: Kayak, ini apaan sih orang ini? Kamu siapa? Gitu. Jadi, okay, kadang-kadang kita tuh emang harus melakukan pendekatan yang lebih dulu sama, okay, dengan cara memahami teman kita ini biasanya nyamannya dengan orang yang seperti apa.
0: Okay.
2: Terus, dia kira-kira butuh apa? Dilihat dari apa yang kita lihat dialamin selama ini. Terus waktu itu setelah itu kita harus pancing-pancing dulu dengan pertanyaan-pertanyaan kecil atau mungkin bercanda-bercanda dulu.
0: Okay.
2: Baru kalau misalnya udah ada pancingan nih, kalau misalnya dia udah mulai mau terbuka, baru kita dengerin.
0: Oke, jadi ya itu tadi, memberi kenyamanan itu ya. Karena kalau udah nyaman tuh pasti orang pun bakal cerita apapun, sampai oversharing juga bisa ya.
1: Mungkin bakalan berubah jadi extrovert malahan.
0: Betul, betul teman Bro Dua. Jadi kalau kamu memang introvert ya, itu cari nyamannya dulu, cari orang dulu ya, kayak kamu nyamannya sama siapa nih, teman-teman kamu tuh yang paling kamu ajak ngobrol paling nyaman tuh siapa, baru nanti cerita. Nah kalau dari sisi ke outsider ya, dari mungkin ada ngelihat teman introvert yaitu tadi memberikan kenyamanan dulu, terus mungkin diajak jajan dulu ya kan, diajak nugas dulu bareng-bareng. Nah setelah nyaman baru deh mereka pasti bakal cerita banyak. Ini ada juga tambahan nih dari Kak Orik nih, terus bisa nggak sih kita berperan merubah sifat seseorang yang sifatnya lebih banyak berprinsip memendam hampir semua problematika hidupnya secara sendiri. Waduh, berat banget,
2: berat
0: ini
2: banget.
0: Berat banget nih. Ini menurut kalian gimana? Kayak mereka tuh itu mendem sendiri gitu loh. Teman yang sering mendem sendiri itu menurut kalian gimana? Apakah harus dikulik juga kah, atau ya itu diberi kenyamanan dulu baru tunggu mereka untuk cerita sendiri? Gimana menurut kalian?
1: Kebanyakan orang kayak gitu ya, kalau belum punya lingkungan yang nyaman, dipendem aja. Aku ada masalah ini, ya udahlah diem aja, gak ada yang mau dengerin juga, gak guna juga, orang tahu kayak gitu. Tapi kalau kelamaan-lamaan gak baik kayak bagi kesehatan orang itu juga, bakalan numpuk masalahnya.
0: Oke.
1: Jadi stres gitu, kayak tiba-tiba hilang gitu aja.
0: Oke. Nah itu yang bahaya juga ya. Terus kalau dari Devina?
2: Kalau dari aku juga setuju sama yang disampaikan Syafa. Tapi memang tantangan bagi kita buat, kan tadi pertanyaannya soal mengubah sifat atau sikap seseorang yang menanggapi masalahnya seperti itu. Jujur itu agak susah juga, karena kita memang gak bisa ngubah seseorang. Itu bisa muncul dari mereka sendiri. Tapi peran kita di sini setidaknya adalah dengan berusaha menjadi pendengar yang baik buat mereka, sehingga mereka pelan-pelan bisa mulai terbuka. Dan pelan-pelan bisa mengandalkan kita buat didengerin gitu ceritanya.
0: Oke. Kalau Devina sebenarnya introvert apa memang extrovert nih?
2: Kalau menurut kakak gimana?
0: Kalau kamu sih lebih kayaknya anu ya, ambivert ya kamu.
2: Iya benar sih kak.
0: Ya. Nah kalau kalian nih kan ada sisi introvertnya nih, kayak titik balik gitu loh, kalian bisa cerita dengan nyaman sama teman-teman kalian nih, itu tuh harus dibikin apa dulu sih? Apakah nyaman, apakah diajak jajan soto atau bakso dulu, atau memang diajak nonton dulu, atau gimana sih?
1: Itu lebih seringnya berinteraksi, kayak ngejain tugas bareng kayak gitu, kayak saling cerita, kayak lawan bicara tuh cerita dulu, aku hari ini kesini loh, aku juga kesini, oh anak ini suka cerita ya, kita mencoba cerita juga kegiatan kita gitu. Responnya gimana gitu. Jangan waktu kita akan sering cerita gitu loh, bahkan 5 menit sekali gitu. Cerita apa aja.
0: Oke, berarti ini pancing dulu ya kalau kamu ya, baru keluarin, yaitu akhirnya nyaman kan, akhirnya bisa cerita. Kalau Devina sendiri?
2: Kalau Devina sendiri, mie ayam enak sih kak.
0: Oh diajak jajan dulu, harus dijajanin teman Pro 2.
2: Gini-gini, kalau misalnya aku, yang pertama memang benar penilaian kakak, jadi aku orangnya ambivert. Mungkin aku bisa jadi orang yang sangat-sangat berisik di hadapan teman-temanku yang udah tiap hari bareng, atau mungkin teman lama yang udah lama banget gak ketemu tapi dulu sering bareng. Tapi aku juga bisa jadi orang yang diem dan kelihatan seperti orang yang menutup diri padahal tidak, di depan lingkungan baru. Dan titik balikku adalah ketika aku menemukan teman-teman yang apa adanya gitu kak. Jadi mereka bisa mendengarkan dan didengarkan tanpa banyak menuntut gitu, dan tanpa banyak ngejudge. Jadi kayak aku bisa sampai oversharing nih. Kalau misalnya udah sama sahabat-sahabat lamaku yang aku tahu mereka dan aku, jadi kita saling bertukar cerita tanpa saling menghakimi gitu.
0: Oke. Tapi susah gak sih guys kalau apalagi introvert kan ya, membuka cari orang yang memang benar-benar nyaman buat cerita tuh kan susah banget nih. Lah kalian harus kayaknya deh, aku terpaksa harus membuka diri, apalagi di lingkungan kalian ya, kayak di forum anak Jember nih ketemu banyak orang dan segala macamnya. Kayaknya kalau aku diem terus kan gak enak juga kan, nanti dikira sombong dan segala macamnya. Nah kalau kalian gimana? cari orangnya itu gimana? Apakah ya kamu terbuka dulu aja deh, nanti kalau ada apa-apa ngilang lagi gitu apa gimana?
1: Kebanyakan orang sih baiknya di awal doang ya. Okay. Ya kita tuh awalnya tuh deket gitu cerita-cerita, tapi ujung-ujungnya ngomongin di belakang.
0: Waduh, nah, siapa itu?
1: Kita tuh tahu dari temen lainnya. Okay. Ya kita langsung kayak membatasi hewan kayak apa, jangan sering-sering main sama dia, jangan sering-sering jajan bareng gitu, kayak ya udah nggak usah diceritain ke dia gitu, buat apa dia malah ngomongin sama teman lain juga gitu. Jadi kayak kalau nyari teman yang nyaman ya lihat dulu tingkahnya dia gimana, responnya gimana gitu.
0: Oke, jadi observasi dulu ya, kalau memang ini anaknya kok tiba-tiba toksik ya udah di cut langsung.
1: Iya.
0: Kamu tiba-tiba langsung cut langsung ya?
1: Iya, membatasi gitu aja. Membatasi. Tiba-tiba ya udah enggak gitu.
0: Oh, udah enggak jajan bareng gitu berdua. Kalau Dewina?
2: Jadi aku dari orang yang memang pendiam kalau di lingkungan baru, tapi di apa ya, bahasa kasarnya disoasikin aja lah.
0: Oke.
2: Okay, dan awal-awal kita memang terpaksa buat cari lingkungan baru, tapi dari terpaksa itu lama-lama jadi terbiasa.
0: Oke.
2: Dan misalnya contohnya di forum anak ini, jujur forum anak adalah lingkungan yang sangat ramah anak. Jadi kayak kita bisa saling sharing-sharing soal di sekolah gimana, soal kita lagi ikut lomba apa. Dan teman-teman di sini tuh emang ramah-ramah semua kak. Jadi lumayan gampang kalau misalnya di lingkungan ini buat dapet teman baru gitu.
0: Oke, nah tutup pro 2, kalau mau cari teman baru bisa ya ikut forum anak Jember, tutup pro 2. Nah ini kita gak kerasa nih teman pro 2, obrolan kita malam ini udah hampir sampai di penghujung acara ya. Banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari tema sederhana ini, tapi sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa nih pesan terakhir untuk teman pro 2 ya, terkait pentingnya mendengar dan juga memahami orang lain nih, Syafa dan juga Devina? Silahkan.
1: Ingat ya teman-teman, setiap orang ingin didengar. Bahkan orang dewasa pun juga. Tapi jangan sampai kita menuntut orang lain mendengarkan kita, sementara kita sendiri tidak mau mendengarkan orang lain.
0: Nah, tuh benar banget teman pro 2. Terus untuk dari Devina?
2: Teman-teman, jadilah orang yang memberikan ruang untuk orang lain untuk berbicara. Jadi kadang perhatian dan kesediaan mendengar jauh lebih berharga daripada nasihat dari kita yang panjang. Dan karena komunikasi yang baik itu bukan komunikasi yang bukan tentang siapa yang paling banyak bicaranya gitu, tetapi tentang siapa yang bersedia untuk mendengarkan dan memahami.
0: Wis, luar biasa. Nah, semoga pesan ini menjadi pengingat ya buat kita semua bahwa komunikasi yang baik itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara itu tadi ya, melainkan siapa yang mau saling memahami tentunya. Nah, teman pro 2, tunggu dulu. Ini kalau mau kepo-kepo, tadi kan di awal ya ada acara nih, ada event apa sih Forum Anak Jember di dalam waktu dekat ini? Silahkan, boleh dipromoin sebanyak-banyaknya, boleh silahkan.
1: Kayaknya enggak dulu deh, mending pantengin IG-nya Forum Anak Jember aja.
0: Boleh di-spill dikit, tadi apa tadi, apa judulnya, kok judulnya, tagline-nya untuk memperingati hari apa sih tadi?
2: Untuk memperingati Hari Anak Nasional.
0: Oke.
2: Jadi nama kegiatannya itu Festival Anak Jember atau Fest AJ 2026. Tapi kalau misalnya kepo tentang acaranya, pantengin terus Instagram dari Forum Anak Jember.
0: Di mana, di at apa nih?
2: Di at Forum Anak Jember.
0: Di at Forum Anak Jember. Terus di sosial medianya di mana aja?
2: Ada
0: selain
2: di
0: Instagram.
2: Ada di TikTok. Instagram, kah? TikTok.
0: TikTok apa? Di at apa?
2: Forum Anak Jember.
0: Forum Anak Jember juga. YouTube-nya ada kah?
1: Belum ada.
0: Belum ada. Ya, oh, lagi proses ya.
2: Proses.
0: Nah, Lom Pro 2. Mungkin itu tadi ya pembahasan kita Lom Pro 2 yang enggak kerasa obrolan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga obrolan kita menjadi pengingat nih bahwa setiap orang nih pengen didengar, tapi komunikasi yang sehat hanya bisa terbangun ketika kita juga mau mendengarkan ya. Karena terkadang perhatian sederhana dan juga kesediaan untuk mendengarkan itu bisa menjadi hal yang sangat berarti untuk seseorang nih. Terima kasih untuk Devina dan juga Syafa tentunya ya dari anak Forum Jember juga. Terima kasih anak Forum Jember yang sudah ini mengirimkan dua anak-anak yang hebat untuk cerita-cerita pada malam hari ini, yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan juga perspektif menarik malam ini ya. Terima kasih ya. Ditunggu lagi dengan cerita-cerita selanjutnya dari Forum Anak Jember. Semoga eventnya sukses.
2: Amin.
0: Kalian juga sukses dalam Amin. Pendidikannya Amin. Juga. Kalau kalian sendiri apa? Punya mau ujian tadi ya?
2: Yeah.
0: Sampai kapan tuh ujiannya?
1: Tanggal 10 besok.
0: Tanggal 10 besok. Itu terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Setelah itu enggak ada tes-tes lagi.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Naik.
0: Tinggal kenaikan yeah. kelas ya. Kalau Devina sendiri?
2: Kalau aku mungkin lagi sibuk-sibuknya di OSIS ya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh,
0: kamu ikut
2: yeah,
0: OSIS.
2: Iya, aku OSIS.
0: Astaga.
2: Oh, sama besok pagi nih, Kak. Aku juga ada kegiatan bakti sosial gitu.
0: Oke, bakti sosial apa tuh?
2: Dari Pramuka, jadi ada namanya 4B, bawa bekal buat berubah. Dan itu tuh kita lagi memberantas buta aksara yang ada okay. di Jember.
0: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. Nah, itu acaranya besok banget.
2: Besok banget.
0: Besok banget di jam berapa tuh?
2: Kita berangkat dari sekolah itu jam 7.
0: Ke mana?
2: Ke desa Karangkedawung.
0: Karangkedawung. Karangkedawung yeah. ini kecamatan
2: Kecamatan
0: ayo.
2: Mayang, Kak, Mayang.
0: Oh, Mayang, Kecamatan Mayang, Teman Pro 2. Nah, buat Teman Pro 2 yang ada di sekitar Mayang, boleh ya ikut ya, ikut serta boleh dong.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh tuh Teman Pro 2. Terima kasih ya. Semoga semuanya sukses, acaranya nanti juga sukses, pendidikannya sukses. Karirnya, karir belum ya, baru juga sekolah Teman Pro 2. Pokoknya naik kelas, nilainya sesuai apa yang kalian cita-citakan ujiannya tadi ya.
2: Nah,
0: terima
2: Amin.
0: Kasih. Dadah dulu dong, pamitan dulu sama
2: Teman
0: Pro 2. Dadah Teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam ya tentunya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dadah dulu. Dadah.
2: Dadah.
0: Dadah Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kamu bertanya-tanya nih, apa sih ikon bersejarah yang ada di Jember? Mungkin Menara Air Pasar Tanjung adalah salah satu jawabannya. Bangunan peninggalan Belanda yang awalnya dikenal dengan sebutan Water Torrent Jember ini terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Menara air ini dibangun oleh perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Bangunan ini didirikan di Pasar Tanjung karena pada waktu itu pusat perdagangan sekaligus pusat hiburan masyarakat adalah Kompleks Pasar Tanjung sampai dengan Jalan Sultan Agung.
1: Halo,
2: nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu, malam minggu banget nih teman Pro 2. Buat kamu yang memang lagi perjalanan bareng Ayang, mau entah itu makan-makan atau mau kemana aja teman Pro 2, boleh banget ditemenin sama Ija di sini di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Bakal ada topik yang seru bakal kita bahas teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya, tentunya dengan lagu-lagu yang enak banget nih nemenin Sabtu kamu. Ya, malam mingguan meskipun kamu enggak sama Ayang, enggak tahu enggak punya Ayang, teman Pro 2 enggak apa-apa. Ija di sini setia menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti pukul 12 malam tuh. Kurang apa lagi? Setianya tuh pol-polan pokoknya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Biar lebih asik lagi nih teman Pro 2, ada Alamak dari Rizky Febian buat nemenin kamu di malam minggu ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
4: Jadi guru itu sulit loh.
3: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
4: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
5: A few moments later.
3: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
4: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
3: Ngeri, Ma.
4: Masih mikir profesi guru itu gampang.
3: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
6: Papa!
4: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
3: Enggak, Ma. Ampun!
7: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

Broadway naik gunung nih memang makin populer ya, apalagi di kalangan anak muda yang pengen menikmati alam sekaligus mencari pengalaman baru nih. Pas banget malam minggu ya kan. Besok minggu teman Broadway hari libur, mungkin ada kamu, ada dari kamu beragenda beragenda mengagendakan mau liburan naik-naik ke puncak gunung atau trekking-trekking ya teman Broadway. Nah ini teman Broadway, tapi jangan sampai semangat menuju puncak nih bikin kita lupa soal persiapannya teman Broadway. Udah siap nih, punya ide akhirnya besok aku mau naik gunung deh, tapi lupa persiapannya kayak gimana. Nah banyak pendaki pemula nih masih melakukan kesalahan mendasar teman Broadway, mulai dari ngeremehin kesiapan fisik dan juga mental.

lalu mengabaikan informasi cuaca juga, hingga kurang memahami jalur pendakian yang akan dilalui nih. Selain itu, manajemen logistik yang kurang baik seperti kekurangan air minum dan juga bekalnya juga bisa mengganggu perjalanan, bahkan membahayakan keselamatan loh. Bukan cuma keselamatan kamu aja Tom Pro 2, tapi keselamatan orang lain juga. Karena ya ada tim Tom Pro 2, kadang kalau kamu kesulitan di atas ya, pastinya akan ada rescue team yang bakal menyelamatkan kamu. Nah itu, kamu malah bikin beban Tom Pro 2 kalau nggak mempersiapkan dengan matang. Nah kesalahan ini yang sering terjadi adalah menggunakan sepatu atau pakaian yang nggak sesuai nih. Kamu mau naik gunung tapi pakai jeans gitu. Jeans itu, waduh, selain kaki kamu jadi nggak leluasa Tom Pro 2 di area dingin itu ya, jeans tuh lebih gampang menyerap udara dinginnya Tom Pro 2. Jadi jangan sampai kamu salah kostum ya untuk nongkrong-nongkrong di coffee shop, malah kamu pakai untuk naik ke gunung. Nah itu tidak bagus, tidak menyiapkan rencana yang darurat ya jika terjadi situasi yang tak terduga di gunung. Padahal faktor-faktor tersebut sangat penting nih untuk menjaga kenyamanan dan juga keamanan selama pendakian. Jadi sebelum mengejar sunrise ataupun foto di puncak nih Tom Pro 2, pastiin persiapannya juga mateng. Karena pendakian yang seru tuh bukan cuma soal sampai di atas aja, tapi juga bisa pulang dengan aman dan juga membawa pengalaman yang menyenangkan. Selamat Tom Pro 2 sampai puncak ataupun turun gunung dan juga sampai ke rumah tuh harus sehat dan juga selamat gitu Tom Pro 2. Jangan sampai puncaknya aja turunnya bingung kamu ya, jangan sampai. Nah Tom Pro 2 nih ada gabungan nih. Ada Kak Lestari ya. Ini katanya pendengar setia Pro 2, Pro 2 Jember kembali menyapa. Selamat bertugas ya Dek katanya. Siap Kak, Ibu apa Kak nih? Semoga lelahnya menjadi berkah, amin, dan bahagianya selalu bertambah, amin amin. Kak Lestari juga ya, semoga bahagia selalu dan juga berkah dalam setiap langkah hidupnya. Mau izin request diputarkan lagu Garam dan juga Madu untuk menemani suasana ya di santai siang. Waduh, udah malam ini. Kenapa masih siang aja Ibu? Jangan ya, waktunya istirahat ya, kita udah masuk ke malam nih. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara katanya. Siap deh, aku langsung puterin aja Tom Pro 2 Garam dan juga Madu by Tensi yang di request Kak Lestari nih. Semoga bisa menemani ya di malam minggu ini.

mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pawonan di Suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim Suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga Suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat Suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Nah kalau malam-malam gini tuh Pro 2, apalagi Sabtu malam Minggu nih, kamu, kegiatan kamu tuh enaknya jalan-jalan keluar Pro 2, meskipun punya pasangan ataupun gak punya pasangan ya. Kamu tuh tipenya yang emang hangout sama teman-teman atau hangout sendiri juga gak masalah Pro 2. Nah kamu tipe yang mana nih? Tipe yang memang malam Minggu atau besok namanya libur gitu ya, kamu tipe yang hangout atau rebahan teman Pro 2 atau tim rebahan yang di rumah aja, yang penting makanan ada ya teman Pro 2, tinggal ngelanjutin series-series yang sempat ketunda kemarin-kemarin karena entah itu lagi ujian ya, kayak Syafa tadi yang anak-anak SMA ya, masih ada yang ujian juga, nah atau masih nugas kuliahnya sampai nonton seriesnya ketunda. Nonton series itu ya teman-teman, itu memang yang utama. Sekolah nanti aja, jangan ya teman-teman, jangan dong, yang diutama ini harus pendidikannya. Kalau udah selesai enak kok teman-teman, tugas-tugas PR-PR-nya kalau selesai enak banget, kita tinggal menikmati dengan santuy, mau nonton film, nonton series atau jalan-jalan, nongkrong, ngopi dan sebagainya, gak ada tekanan ya, gak ada beban gitu. Nah tiba yang bagaimana sih kamu teman-teman, spend malam minggu kamu bareng orang-orang terkasih kah, bareng dirimu sendiri terus bareng sama teman-teman, nah boleh ceritain ya Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 ya, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Silahkan nih kalau kamu mau cerita-cerita, request juga boleh teman Pro 2, aku bakal puterin dan juga bacain gabungan kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, karena di malam minggu ini aku tadi berangkat ya Pro 2, di jalan tuh rame banget, ada yang nikahan karena memang tanggalnya cantik banget, 2026 maksudnya. Nah mungkin nanti di tanggal 26 juga jadi kayaknya rame banget untuk pernikahan ya, tanggal 26 bulan 6 2026. Cantik juga nih, bisa jadi opsi keduanya teman Pro 2. Boleh nih kalau kamu memang punya agenda mau menikah ataupun mau apalah kegiatanmu ya. Entah mau apalah pokoknya teman Pro 2 enggak harus tahu akunya. Untuk acara-acara kamu. Nah, mungkin aku bisa doain aja ya, semoga sukses dengan segala acaranya. Mungkin yang menikah pada hari ini, semoga sakinah mawadah warohmah dan juga bahagia, membawa keberkahan buat pasangannya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya tentunya. Boleh ya Pro 2, silahkan cerita kamu tipe yang hangout sama teman-teman, hangout sama pacar, atau hangout sendirian aja, atau malah kamu tipe yang udah di rumah aja, yang penting makanan udah siap sedia, terus kenyang, internetnya lancar ya kan, udah nikmat hidup itu memang simple nomor 2, makan dan juga internet yang tak putus-putus.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50 150 ribu.
0: Iya juga ya.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah wah wah, harus di share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama Bro Dua, kalau dengar kata malam minggu nih, apa yang langsung terlintas ya di benakmu? Nah, jalan sama pasangan kah? Nongkrong sama temen kah? Cari tempat makan yang viral kah? Atau justru rebahan ya sambil bilang akhirnya bisa istirahat juga ya kan? Nah, menariknya makna malam minggu ini ternyata banyak berubah ya dari waktu ke waktu. Dulu tuh malam minggu sering dianggap sebagai malam yang spesial gitu. Banyak orang rela dandan lebih rapi, keluar rumah, bertemu teman, atau sekedar keliling kota aja menikmati suasana akhir pekan. Tapi sekarang ya, terutama di kalangan Gen Z, teman-teman, dan juga anak muda, milenial juga sih, pilihan menghabiskan malam minggu ini semakin beragam ya. Ada yang tetap milih hangout, terus ada yang harus kerja seperti siap tuh yang harus kerja atau menyelesaikan tugas nih. Ada juga yang dengan bangga memilih rebahan di rumah tanpa ngerasa FOMO gitu ya, ketinggalan, gak takut ketinggalan apapun. Dan perubahan ini sebenarnya sejalan ya Tom Produa dengan perubahan gaya hidup generasi muda sekarang. Menurut survei dari Pew Research Center, generasi muda saat ini tuh cenderung lebih fleksibel dalam mendefinisikan hiburan dan juga waktu luangnya. Aktivitas kayak aktivitas yang nyenengin tuh gak selalu harus dilakuin ya di luar rumah atau bersama banyak orang, keramaian gitu Tom Pro 2. Itu bukan jadi tolak ukur kebahagiaan ya, aktivitas yang menyenangkan gitu. Udah gak zaman lagi. Bahkan bagi sebagian orang, malam minggu terbaik justru adalah malam ketika mereka nih tidak memiliki agenda apapun. Pokoknya santai, ringan bebannya, gak ada gitu Tom Pro 2. Tidak harus pergi kemana-mana, gak harus mengeluarkan uang juga tuh, apalagi in this economy ya kan. Mau nongkrong-nongkrong keluarin duit banyak, 100 ribu juga gak cukup teman-teman buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol ya, duitnya habis juga. Dan gak harus mikirin juga pekerjaan ya dan juga tugas yang numpuk nih. Karena semakin dewasa, definisi seru itu ternyata ya berubah. Yang dulu dianggap membosankan, sekarang justru kerasa mewah. Gak sekedar istirahat aja Tom Pro 2, rebahan di kasur gitu, di kamar doang. Kayaknya dulu tuh males banget, apa sih, kayak jompo banget rebahan ya kan. Tapi sekarang tuh kayaknya susah banget untuk dicari Tom Pro 2, karena ya kita sudah apa ya, tenggelam dengan aktivitas yang bikin capek, entah itu capek fisik dan juga capek pikiran. Salah satunya ada punya waktu itu beristirahat dengan tenang, yaitu susah banget sebenarnya ya, kalau buat kamu yang remaja dewasa gitu Tom Pro 2. Karena tuntutan hidup tuh udah beda. Kalau sekolah dulu ya mungkin belajar, kalau udah ngerjain tugas ya udah santai gitu Tom Pro 2. Tapi kalau kuliah ya sama aja sebenarnya, tugas juga Tom Pro 2, tapi kan kehidupannya lebih kompleks lagi kan. Terus apalagi kerja, tanggung jawabnya udah semakin besar juga, harus nyelesain tanggung jawab, lembur dan segala macamnya. Itu juga butuh energi, butuh effort yang banyak Tom Pro 2. Dan tentunya sebuah istirahat yang layak ya, layak diperjuangkan, itu susahnya amat sangat. Mau tidur dengan nyenyak 8 jam kayaknya udah kemewahan bro, seperti emas itu. Tidur 8 jam untuk warga-warga dewasa ini ya, apalagi saat sekarang nomor 2 harus hustle, gak cukup punya kerjaan satu aja, harus beberapa kerjaan untuk menopang ekonomi saat ini ya. Gak apa-apa, boleh teman Pro 2, kamu curhat-curhat juga boleh teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Duanya pakai angka, jangan lupa di follow juga. Di situ ada question box, silahkan ketik-ketik ya di question boxnya. Apa sih kamu tipe yang mana teman Pro 2? Kamu malam minggunya tuh hangout bareng teman-teman atau pacar ya kan? Atau malah lembur nih, ngerjain tugas dan segala macamnya, atau malah rebahan aja di kamar nih. Boleh ya cerita-cerita sama aku, boleh juga request teman Pro 2, pastinya bakal aku puterin dan juga aku bacain. Nah, seperti satu lagu ini teman Pro 2, cocok banget buat malam minggu nih. Ada rombongan Bodong Koplo, Kasih Tahu Mama Malam Minggu nih, spesial buat teman Pro 2.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Bro, aduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada satu lagu Skyfall dari Adele nomor 2. Gak bakal Skyfall juga kalau kamu malam minggunya tetap di rumah aja nomor 2. Gak akan runtuh langit ini ya kan. Nah mungkin ya kalau beberapa tahun lalu ada yang bilang bilang malam minggu dihabiskan di rumah tuh mungkin langsung dianggap kurang gaul. Anak gak gaul banget sih kamu malam minggunya cuman di rumah aja ya kan. Tapi sekarang justru banyak yang bangga mengaku sebagai anggota klub rebahan nasional nomor 2 atau KRN. Anggota klub rebahan nasional. Nah, fenomena ini ternyata cukup menarik ya. Menurut laporan dari World Health Organization, tingkat stres dan juga kelelahan akibat aktivitas harian yang padat ini membuat banyak orang semakin menghargai waktu istirahat mereka. Setelah 5 atau 6 hari beraktivitas penuh nih, otomatis tubuh kan dan juga pikiran membutuhkan waktu untuk pulih. Nah, belum lagi ya banyak anak muda sekarang menjalani aktivitas yang cukup padat juga. Kuliah, iya, kerja, iya, organisasi, iya, proyek sampingan juga, iya, nomor 2. Kayak teman kita tadi ya yang ada di Jaga Malam nomor 2, itu tuh masih sekolah juga, terus ikut forum anak Jember juga, lagi ujian juga nomor 2, yang satu lagi sibuk ngurusin pramuka juga tuh. Apa gak capek tuh nomor 2? Aku dengerin atau dan juga bayangin aja udah capek banget, kayaknya udah penuh banget. Terus belum lagi aktivitas digital ya nomor 2 yang nyaris gak berhenti membuat energi ini terkuras tanpa disadari. Nah karena itu ketika malam minggu tiba nih, sebagian orang gak lagi mencari keramaian. Mereka justru mencari ketenangan. Terus

Meskipun main game, yang pro 2 terus rebahan doang, itu juga bikin nambah ya kesehatan mental kita. Nggak gampang stres juga pro 2. Artinya selama membuat kita ngerasa lebih baik dan tidak mengganggu tanggung jawab utama, nah itu harus digarisbawahi ya. Menghabiskan malam minggu di rumah itu bukan berarti membuang waktu, justru bisa menjadi cara mengisi ulang energi untuk menghadapi minggu berikutnya pro 2. Meski begitu ya, ada juga loh pro 2 yang ngerasa malam minggunya kurang lengkap kalau nggak keluar rumah atau bertemu orang. Ada juga, mungkin dia ini ya, social butterfly ya pro 2. Emang anaknya ekstrovert banget, harus ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang jadi gatel-gatel ya kan. Nanti bakal kita bahas sama pro 2. Tetap stay tune ya.

0: Desa nelayan di Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi unik menangkap ikan paus di antara bulan Mei hingga November setiap tahunnya. Para nelayan hanya menggunakan perahu kayu tradisional tanpa mesin dengan layar yang dibuat dari anyaman daun pandan. Mereka tak menggunakan perahu motor karena takut baling-baling bakal melukai paus. Yang memiliki peran penting dalam tradisi penangkapan paus itu adalah lamava atau juru tombak. Syarat menjadi lamava sangat sederhana. Ia harus lelaki baik-baik, perilakunya sopan dan taat beribadah. Sebelum menangkap paus saat pagi hari, malamnya ia dilarang menggauli istrinya. Bila pantangan itu dilanggar, warga meyakini tak bakal bisa menangkap satu paus pun. Tradisi ini diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1500-an. Paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke semua warga desa yang jumlahnya sekitar 3.000 jiwa. Dagingnya seolah-olah menjadi persembahan kampung bagi para janda, fakir miskin dan yatim piatu karena mereka diutamakan mendapat bagian terlebih dahulu.
1: Bude! Ih, Bude! Lita kangen banget! Bude gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
2: Bude sehat, Ndo. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Ndo?
3: Alhamdulillah sehat, Bude.
2: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Ndo. Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Ndo. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
3: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
2: Ayo.
4: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
5: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya yaitu Jacob membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leupold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
8: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu lagu dari Honey dan juga BK, Location Unknown, Temu Pro 2. Apakah kamu juga di malam minggu ini juga lokasi unknown? Gak diketahui ya kan? Malah nganu katanya. Malah rebahan di rumah ya. Pokoknya handphonenya di don't disturb gitu ya. Gak bakal orang tahu ini anak kemana, lagi ngapain ya kan. Tapi Temu Pro 2, di tengah tren rebahan, nongkrong atau hangout nih tetap punya tempat tersendiri bagi banyak anak muda. Karena ya pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial ya, yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dan menurut penelitian dari Harvard University, ini hubungan sosial yang sehat itu merupakan salah satu faktor penting ya, yang mempengaruhi kebahagiaan dan juga kualitas hidup seseorang. Berinteraksi dengan teman, lalu berbagai cerita juga, ketawa bareng-bareng atau sekedar menghabiskan waktu dengan orang terdekat ini bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan mental juga, nomor 2. Jadi jangan salah ya. Itulah sebabnya banyak orang tetap memilih keluar rumah saat malam minggu. Bahkan karena takut dibilang kurang gaul itu tadi ya. Tapi karena mereka karena mereka membutuhkan gitu loh teman Pro 2, momen untuk terhubung dengan orang lain setelah seminggu penuh disibukkan oleh rutinitas gitu. Apalagi memang kamu yang social butterfly, bisa menclok sana menclok sini, bikin rame suasana gitu Temu Pro 2. Biasanya itu ya. Jadi seneng kalau kumpul-kumpul, ketemu sama orang baru, ketemu sama teman-teman lama juga Temu Pro 2. Nah yang penting sebenarnya bukan aktivitasnya sih, tapi kualitas waktunya. Karena nongkrong sampai tengah malam pun gak selalu menyenangkan Temu Pro 2 kalau dilakukan karena terpaksa. Siapa nih yang kepaksa nongkrong? Karena ikut temannya, kayaknya sesirko pada ngumpul semua. Kalau aku gak ngumpul nanti ketinggalan berita terbaru ya kan, takut mungkin. Nah Temu Pro 2 ya, kalau ini ya, jadi kalau memilih hangout nih ya, sebaliknya 1-2 jam itu gak apa-apa. Ngobrol santai dengan teman dekat itu kerasa jauh lebih bermakna Temu Pro 2. Jangan berjam-jam tapi omong kosong doang, kayak gak ada faedahnya. Jadi kalau ada ini ya, kalau kamu memilih hangout malam minggu, nggak ada yang salah kalau Temu Pro 2. Kalau ada yang memilih rebahan juga nggak masalah juga. Keduanya punya manfaat masing-masing, tergantung kebutuhan setiap orang. Yang salah tuh malam minggu hari libur ya Temu Pro 2, besok masih libur, ini masih lembur, masih kerja, itu yang salah. Banyak temannya nih kayaknya ya. Karena memang awal bulan tuh lagi sibuk-sibuknya Temu Pro 2, deadline-nya udah banyak banget numpuk. Aku pun juga sebenarnya, cuman lagi milah-milah nih yang jadi prioritas yang mana dulu baru dikerjakan dulu. Karena ya saking banyaknya Temu Pro 2, ya daripada kita burn out ya kan, mending bikin list prioritasnya. Oh ini nih yang penting gitu, yang krusial, yang harus selesai secara cepat gitu, pilihnya gitu Temu Pro 2. Jadi kamu juga pinter-pinter, mau hangout tapi tanggung jawabnya masih keteteran ya sama aja ngapain. Mau rebahan juga tapi tanggung jawabnya belum selesai, ya jangan Temu Pro 2. Lebih baik diselesain dulu, setelah itu kan enak. Mau rebahan berjam-jam, mau tidur berjam-jam juga, mau ngobrol hangout sana-sini berjam-jam juga gak ada masalah sebenarnya, asalkan segala tanggung jawabnya terpenuhi gitu Temu Pro 2. Jangan sampai kamu melalaikan itu ya. Jadi ingat Temu Pro 2. Nah sekarang kita dengerin langsung, nanti aja Temu Pro 2 aku bakal bacain gabungan kamu yang sudah mengirimkan ya, gabungan sesuai topik kita malam hari ini. Kamu tipe yang mana nih? Malam minggu hangout, malam minggu lembur, atau malam minggu rebahan aja Temu Pro 2? Boleh ya, masih aku tunggu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Temu Pro 2 silahkan, mau request juga boleh, bakal aku putarin. Tapi emang lagunya hari ini ya, minggu malam ini, malam minggu ini enak-enak semua Temu Pro 2. Kayak satu ini nih, Heartless. Apakah kamu tipe orang yang heartless? Enggak dong, jangan. Jangan sampai heartless. Manusia tuh harus punya hati Temu Pro 2, meskipun sering patah ya kan. Kecewa lagi, kecewa lagi. Yang sabar ya.

0: Tahukah kamu? Sepak bola level dunia biasanya selalu ketat. Tapi sejarah mencatatkan ada satu momen spesial, Piala Dunia 1982 yang digelar di Spanyol. Hungaria pernah mencetak rekor kemenangan terbesar ketika melawan El Salvador dengan skor 10 gol banding 1. Skor ini jadi rekor abadi yang belum terpecahkan selama lebih dari 4 dekade sampai dengan sekarang.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu masih dengerin Jaga Malam.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Nah terakhir nih Film Pro 2, kita bacain gabungan Film Pro 2 yang udah masuk ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 dan juga Instagram-nya Pro 2. Ada Lorena nih, kalau aku malam minggu tuh biasanya nongkrong sama teman biar gak suntuk. Nah ini mungkin anak-anak introvert dan juga udah lama ya gak ngumpul kumpul karena terjebak dengan rutinitas sehari-hari tuh biasanya membosankan teman-teman dua, gak kontek-kontekan sama teman. Nah malam minggu jadi momen ya untuk catch up sama teman-teman lagi gitu. Terus ada Rangga nih, jujur sekarang lebih seneng rebahan sih sambil nonton film. Ini juga aku banget juga ya Film Pro 2. Yang penting makanan siap ya, tersedia, terus juga internetnya lancar, terus pokoknya mau rebahan 24 jam pun aku jabanin Film Pro 2. Aku jabanin ya, enggak sia-sia. Bayar internet mahal-mahal, yang penting enak nonton film apapun, nonton series apapun tidak terkendala. Terus ada juga Ajeng nih, kadang malah lembur karena deadline sering datang pas akhir pekan. Waduh, sama Ajeng. Semangat ya untuk kita, semoga deadline-nya cepat selesai. Jangan lupa untuk prioritaskan ya yang mana yang paling penting, jangan sampai keteteran pokoknya. Terus terakhir nih ada siapa nih Teman Pro 2? Susah namanya. Edkia Masyala. Tergantung kondisi sih, kalau capek ya di rumah, kalau lagi ada energi ya keluar. Nah ini nih, ini anaknya gak mageran ya, dan juga social butterfly mungkin ya. Kayak gas-gasin, tiba-tiba gas-gas aja Teman Pro 2. Mau nongkrong, ayo. Mau di rumah aja juga, hayo, gak masalah gitu Teman Pro 2. Ini juga enak nih, punya teman kayak gini enak Teman Pro 2. Mau diajak kemanapun, gasin. Nah menarik ya Teman Pro 2, dari jawaban tadi kelihatan kalau gak ada pilihan yang benar atau salah nih. Semuanya kembali pada kebutuhan dan juga kondisi masing-masing, kondisi kamu. Menurut penelitian juga nih dari Organization for Economic Cooperation dan juga Development, keseimbangan antara pekerjaan, waktu sosial, waktu istirahat ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Ketika seseorang mampu mengatur ketiganya dengan baik, tingkat kepuasan hidup cenderung lebih tinggi nih. Artinya yang perlu diperhatikan bukan apakah kita memilih hangout atau terbahan, tapi apakah waktu luang yang kita miliki ini benar-benar ngebantu memulihkan energi dan juga membuat hidup terasa lebih seimbang. Nah itu Teman Pro 2, kuncinya itu ya. Jadi mau kamu sering hangout, mau sering rebahan, mau sering lembur, tapi kalau semua itu gak berimbang dan juga gak berefek sama kamu, ya ngapain Teman Pro 2? Bikin capek. Nah pilih aktivitas yang memang recharge energi kamu, lebih semangat untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Jangan terpaku sama satu kegiatan aja Teman Pro 2. Boleh di mix ya, boleh kalau pengen nongkrong ya nongkrong, kalau mau rebahan ya rebahan. Cuman kalau aku sih mending rebahan daripada nongkrong. Capek, energinya udah habis Teman Pro 2, terus duitnya juga sayang ya buat nongkrong-nongkrong terus, jadi nantinya habis, kita malah pusing ya, gak ada bahagia-bahagianya kalau duitnya habis. Nah itu tadi Teman Pro 2 ya, pembahasan kita tentang pemilihan pilihan kamu yang mau nongkrong, yang mau rebahan aja atau mau lembur nih, silahkan, yang penting sesuaikan dengan kebutuhan kamu Teman Pro 2. Ija signing out dulu ya Teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Ketemu lagi besok selalu ada Jaga Malam tuh, konsepnya sama Teman Pro 2, dari pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat atau bahkan 12 waktu Indonesia Barat nih Teman Pro 2. Ija signing out dulu, sesaat lagi bakal ditemenin di Jazz Music, di mana lagu-lagu penghantar tidur kamu biar lebih istirahat juga lebih enak Teman Pro 2, karena besok libur juga mungkin sebagian kamu ya, dapat privilege libur, silahkan ya. Jadi lebih nyaman gitu, enggak ada beban Teman Pro 2 untuk menyongsong esok hari. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Ija signing out dulu. Bye bye. Selamat malam Teman Pro 2. Bye. I love you.

Jember.

Tomo Broadwell, sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah programa 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, good morning Tomam Pre-2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini Tomam Pre-2 edisi hari Minggu 7 Juni 2026 barengan aku di Taulia yang bakal siap nemenin pagi kamu tentu aja dengan berbagai rangkaian program nih Tomam Pre-2. Dan Tomam Pre-2 untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik dulu ya, dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Tomam Pre-2 kita ke program Spada. Selamat pagi Tomam Pre-2, di mana nanti aku bakal bawain info-info yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget deh buat barengin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Tomam Pre-2 di jam 9 ya, kita bakal masuk ke Spada Insight, inspirasi pagi terupdate, di mana di jam tersebut Tomam Pre-2 jam 9 sampai jam 10 ini kamu bisa ikut gabungan ngobrol bareng kita. Dan Tomam Pre-2 saat lagi ya, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar. Dengan tema kajian kita di hari ini adalah memahami tafsir Al-Kafirun. Oke deh Tomam Pre-2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku di Taulia. Have a nice day and stay tuned terus di Lapas Band 0,5 FM Pre-2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita berusaha sejenak memahami tafsir dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Selain itu, surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas bersama surat Ikhlas yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang diawali Qul Huwallahu Ahad. Hal itu karena kedua surat ini menjelaskan tentang bara'ah minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan, tetapi dari sisi ilmu, yaitu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nabi SAW seringkali membaca kedua surat ini dalam sholatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis, Nabi SAW bersabda, Ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh adalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'da al-maghribi wa fi raq'ataini qabla salat al-fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat dua rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat dua rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, dalam salat witirnya Nabi SAW juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraj, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika salat witir? Aisyah menjawab, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yaqra'u fil ula bi sabbihi isma rabbikal a'la wa fis thaniyati bi qul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama sabbihi isma rabbikal a'la, surat al-a'la, pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, kemudian di antara sunnah Nabi SAW yaitu membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Dan ini adalah sunnah yang sering ditinggalkan oleh manusia. Nabi SAW bersabda, Iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah ketika akan tidur qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah selesai. Setelah selesai menamatkannya, sesungguhnya ia pelepasan dari syirik. Teman berdoa yang semoga Allah muliakan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Nabi SAW sering membaca surah Al-Kafirun dari awal, di awal hari dan di penghujung malam sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang penting yang sering dibaca oleh Nabi SAW karena isinya adalah bara'ah minasyirki, yaitu pernyataan berlepas dirinya Nabi dari kesyirikan. Para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini. Orang-orang musyrikin senantiasa merayu Nabi SAW agar menghentikan dakwahnya, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara. Mereka menawarkan kepada Nabi harta, tahta dan jabatan. Tapi Nabi SAW tidak tertarik dengan itu semua. Akhirnya ditawarkan kepadanya wanita tercantik, tetapi Nabi juga tidak tertarik dengan itu. Mereka terus memberikan penawaran kepada Nabi dan beliau terus menolak. Akhirnya mereka memberikan penawaran yang lain. Mereka mengajak Nabi SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun saja, dan setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi selama setahun berikutnya. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka. Lihatlah bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Andai saja Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka walaupun sekejap mata, niscaya Nabi telah terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga rusaklah tauhidnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak tawar-menawar dalam masalah ini. Dengan tegas Nabi menolaknya. Berbeda dalam kondisi-kondisi yang lain. Terkadang Nabi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati mereka. Tetapi karena ini berkaitan tauhid dan syirik, maka Nabi membantah dengan perkataan yang tegas dengan ayat-ayat pada surat ini. Allah berfirman pada permulaan surat, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Teman berdua, semoga Allah muliakan. Nabi mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat kedua yaitu la a'budu ma ta'budun berkaitan dengan perkara yang telah lampau. Sedangkan ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum, berkaitan dengan masa depan. Sehingga Nabi ingin mengatakan kepada mereka secara tegas, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Nabi mengulanginya dua kali karena tawaran tersebut juga datang berulang-ulang. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat-ayat tersebut adalah mal mausulah, sehingga makna ayat adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpandangan bahwa ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya adalah mal masdariyah, sehingga makna ayat adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Karena mereka beribadah dengan cara kesyirikan, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, akan tapi cara beribadah mereka salah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman, Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Di akhir ayat Allah berfirman, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkula agamaku. Ayat ini adalah dalil bahwasanya agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Sekaligus ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Tidak. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukkulah agamaku adalah sebagai ancaman. Bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan beriman dan bahwasanya jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain sementara ayat ini dibuka dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahwa ini bukanlah membenarkan mereka, akan tetapi justru menghina mereka dengan menamakan mereka orang-orang kafir. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Inna dina innallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, hal itu karena satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam. Selain Islam, semuanya adalah agama kesyirikan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain, semuanya menyuruh agar menyembah makhluk. Oleh karena itu, orang-orang yang hendak menyamakan antara Islam dengan Nasrani atau Yahudi, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Seandainya semua agama benar, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Untuk apa Nabi mengirim para da'i untuk mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani? Dengan jelas Nabi SAW bersabda, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan. Kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka. Allahu Akbar. Demikianlah tafsir singkat dari surat Al-Kafirun. Semoga ini bisa menjadikan kita memahami dengan baik makna kandungan tafsir dari surat Al-Kafirun ini. Dan di dalamnya terdapat ketegasan Nabi SAW dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah. Ketika permasalahan tersebut menyangkut akidah, menyangkut tauhid, maka Nabi SAW menjawabnya dengan tegas, karena itu perintah Allah langsung. Allah Azza wa Jal mengabarkan, memerintahkan langsung kepada Nabi SAW untuk bersikap tegas terkait masalah tauhid, masalah akidah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan agama ini dengan benar, menjalankan agama ini sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

Adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di setiap jiwa hamba. Semua atas kehendak Zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat ke-11, tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hey teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 6 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang kualifikasi Monaco jadi penentu peluang raih kemenangan. Informasi kedua tentang pengelola Bandara Suta tak terganggu insiden kepulan asap. Informasi berikutnya tentang tingkatkan ekonomi melalui berbaiki bibit durian di Lumajang. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Kualifikasi Grand Prix Monaco 2026 diselenggarakan Sabtu kemarin. Sesi ini menjadi salah satu momen terpenting musim Formula One. Lintasan Monte Carlo dikenal sempit dan sulit untuk menyalip. Karena itu posisi start sangat menentukan hasil balapan. Formula One menyebut kualifikasi Monaco memiliki arti yang besar. Peluang kemenangan sering ditentukan sejak sesi tersebut. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap terminal di 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu pada Sabtu kemarin. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi dengan segera. Ia juga mengatakan jika Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali.

Sektor pertanian di Kecamatan Ranuyoso terus didorong tumbuh melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya lewat penyerahan bibit durian unggul Kromo Banyumas yang digelar di Balai Desa Tegal Bangsri. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan nilai ekonomi warga melalui komoditas perkebunan bernilai jual tinggi. Suasana penyerahan berlangsung tertib dan kelompok tani serta warga penerima bibit tampak antusias mengikuti proses distribusi. Mereka berharap durian Kromo Banyumas kelak menjadi komoditas andalan desa. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di hari Minggu pagi yang cerah ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menikmati hari libur dengan penuh semangat ya teman Pro 2. Dan balik lagi ya di pagi hari ini barengan aku di Talia yang bakal siap nemenin teman Pro 2 di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 sampai beberapa waktu ke depan tentunya. Nah, karena ini hari Minggu, gak ada salahnya pagi ini dimulai dengan lebih santai. Mungkin ada yang masih rebahan sambil dengerin radio, ada yang sudah lari olahraga pagi, atau lagi bantu orang tua di rumah, atau mungkin ada yang justru udah siap jalan-jalan nih menikmati akhir pekan. Dan teman Pro 2, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga pagi ini jadi awal yang baik ya untuk mengisi energi sebelum kembali menghadapi rutinitas di hari-hari berikutnya. Dan seperti biasa teman Pro 2, selama di Spada aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi yang menarik, inspirasi yang ringan, tentu aja hiburan dan lagu-lagu pilihan yang siap deh bikin minggu pagi kamu makin menyenangkan pokoknya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
3: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
2: Teman,
3: yang enggak lah.
2: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
3: aku. Siapa suruh mau?
2: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

buat kamu yang akan beraktivitas di hari ini tanggal 2, kita simak dulu ya untuk perkiraan cuaca beberapa wilayah di kawasan Tapal Kuda di hari ini tanggal 2. Kita bakal cek nih prediksinya apa nih cuacanya hari ini tanggal 2. Aku mulai dari Jember dulu ya tanggal 2. Di sini untuk Jember diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Ini cocok banget buat tanggal 2 yang ingin berolahraga pagi atau menikmati akhir pekan di luar rumah nih tawang predua. Lanjut ke Banyuwangi juga diprediksi cerah dengan suhu di 23 sampai 29 derajat Celcius. Waduh, ini aktivitas wisata maupun liburan keluarga tampaknya cukup didukung ya oleh cuaca yang bersahabat di Banyuwangi. Lanjut di Lumajang diperkirakan mengalami kabut atau asap dengan suhu berkisar di 22 hingga 28 derajat Celcius. Jadi pengendara mungkin di pagi hari ini di wilayah Lumajang diimbau untuk tetap berhati-hati ya, karena mungkin jarak pandang akan bisa sedikit terganggu atau juga berkurang nih tawang perdua. Lanjut di Bondowoso diprediksi udara kabur dengan suhu antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Meskipun demikian tawang perdua cuaca relatif nyaman juga nih untuk beraktivitas. Lanjut Situbondo juga diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu di 22 hingga 31 derajat Celcius. Jangan lupa ya tawang perdua tetap menjaga kondisi tubuh karena suhu di siang hari cukup hangat nih sepertinya tawang perdua. Nah tawang perdua, secara umum cuaca pagi hari ini untuk wilayah Tapal Kuda sepertinya cukup bersahabat ya. Jadi buat kamu yang berencana jalan-jalan, olahraga atau berkumpul bersama keluarga di hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa nih membawa air minum agar tetap segar dan juga terhidrasi sepanjang hari tawang perdua.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
4: Jagat istunggoro manik ingsun namung ilake kuning panuwun.
3: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa Osing sebagai bahasa pengantar.
5: Karpe gewek atase joget yang masuk rekapan.
6: Osing karpe sun mada gede kau.
3: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damar Wulan.
7: Asemane. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor 2, kalau tadi aku udah hadirkan untuk bekal pertama kamu, yaitu adalah prediksi cuaca ya. Kali ini ada bekal kedua yang juga gak kalah penting di nomor 2 buat kamu yang akan beraktivitas di luar, terutama ya nomor 2. Jadi aku bakal infoin dulu untuk keadaan lalu lintas di pagi hari ini untuk daerah Jember kota aja ya nomor 2. Aku bakal cek nih. Aku mulai dari depan kantor LPP RRI Jember yang berada di Jalan Legend Panjaitan ya nomor 2. Kalau hari ini di Jalan Panjaitan ini terpantau nih, aman, lancar, sejahtera nomor 2. Hanya memang agak harus sedikit bersabar di perempatan lampu merah LPP RRI Jember dan juga yang di Geladak Kembar nomor 2. Geladak Kembar ini tapi nggak semacet biasanya loh, benar-benar masih lenggang di pagi hari ini. Sepertinya banyak yang benar-benar memanfaatkan hari libur terakhir sebelum besok kembali beraktivitas ya nomor 2. Dan kalau aku pantau, aku lanjutin ke Jalan Turnojoyo. Wah, lancar banget nomor 2 pagi hari ini Jalan Turnojoyo, benar-benar hijau semua nomor 2. Lanjut ke Sultan Agung juga aman banget nomor 2. Dan jangan lupa hari ini ada CFD di Alun-Alun Jember. Jadi jangan lupa ya buat yang berkendara tuh gak bisa lewat situ dulu nomor 2. Ditahan dulu buat yang beraktivitas di CFD. Ini masih banyak kegiatan ya. Ada yang olahraga, ada yang jajan, ada yang juga senam. Biasanya di sana ada yang senam nomor 2. Terus ada yang jalan-jalan juga bareng keluarga. Selain di alun-alun yang memang sekarang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat Jember ya nomor 2. Jadi ini pasti untuk jalannya ya gak bisa dilewatin dulu nomor 2. Aku lanjut di PB Sudirman ya nomor 2. Aku kalau lihat di PB Sudirman ini, wah, untuk ke perempatan yang menuju ke Jembatan Semanggi ini sepertinya masih cukup padat nomor 2 di pagi hari ini. Seperti hari-hari yang lalu ya di daerah sini memang ini macetnya kayaknya intensitasnya cukup tinggi nomor 2 karena agak lumayan gelap ya di sana. Lanjut ke perempatan yang menuju ke Jalan Veteran. Di sini juga ada titik kemacetan cuman tidak terlalu panjang sih nomor 2. Dan satu kebahagiaan nomor 2 di Jalan PB Sudirman yang mengarah ke Jalan Mastrip. Wah, di sini tidak ada penumpukan kendaraan nomor 2. Tumben nih, mungkin karena weekend ya. Jadi enggak ada kegiatan di kampus juga pada libur mungkin ya nomor 2. Jadi lenggang banget nih di Jalan Mastrip sampai ke Bundaran Mastrip juga aman banget nih. Biasanya di Bundaran Mastrip ini kayak dari Mastrip, dari Danau Toba, dari Kalimantan itu udah beruyel-uyel nomor 2. Tapi di pagi hari ini aman banget di Jalan Kalimantan sepanjang daerah kampus, aman banget nomor 2. Ini kayaknya cocok banget buat kamu yang ingin melakukan berolahraga di pagi hari ini nomor 2. Cocok nih buat lari pagi ataupun bersepeda nih sepertinya. Oke nih nomor 2, itu tadi ya informasi untuk keadaan lalu lintas di pagi hari ini. Buat kamu yang akan melakukan perjalanan, hati-hati di jalan dan selamat menikmati waktu bersama keluarga, teman ataupun sahabat.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kalau kita menengok kalender sejarah dunia, ternyata di tanggal 7 Juni ini menyimpan banyak sekali peristiwa penting yang ikut membentuk perjalanan dunia hingga saat ini nih Teman Pro 2. Aku mulai aja ya, kita langsung saja bahas sejarah di hari ini. Di tahun 1494 Teman Pro 2, saat perjanjian